0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih yang sudah setia bersama aku pagi ini. Karena aku juga setia nemenin kamu. Sob, kamu jangan kemana-mana ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu pagi ini, kamu harus tetap stay tune dan dengerin Prambes Suara. Karena lagu-lagunya pastinya bikin kamu semangat dan info-info kita juga update ya. Oke, sob, tadi kita udah ngomongin seputar membaca buku cetak itu menurut kamu penting gak sih? Tadi juga ada beberapa chat juga yang sudah masuk menyatakan bahwa penting dong baca buku, karena buku itu membuat kita apa ya, jadi tidak hanya mendapatkan informasi baru tapi juga feel-nya tuh beda gitu loh. Kalau misalnya kita membaca buku secara cetak atau dibandingkan dengan membaca buku yang dari HP atau scrolling gitu ya. Dah, tahu nggak, ini aku punya fakta nih sob, dan kamu harus tahu fakta ini ya, harus aku bagikan ke kamu ya. Jadi UNESCO itu mencatat indeks minat baca masyarakat di Indonesia itu berada di angka 0,001%. Wow, amazing ya. Coba aku ulangi dan simak baik-baik ya sob ya. Jadi UNESCO itu mencatat indeks baca atau indeks meminat baca dari masyarakat di Indonesia itu berada di angka 0,001%. Yang artinya hanya ada 1 orang dari 1000 yang masih rajin membaca. Wow, 1 banding 1000 itu kayak kamu berada di sebuah lapangan tuh yang baca buku cuma 1 gitu ya. Sungguh sangat kontras sekali ya, karena kadang masih banyak loh kalau di sosial media tuh yang posting lagi baca buku atau mungkin sekedar post gitu ya. Karena kan kita tidak bisa menginterpretasikan atau kita tidak bisa menyimpulkan apa yang kita lihat hanya dari satu buah foto gitu ya. Itu banyak loh sebenarnya genzi-genzi itu yang posting di sosial medianya lagi pegang buku gitu ya, atau lagi di tempat baca, di perpustakaan, atau mungkin pegang buku yang apapun itu ya, buku apapun itu banyak loh. Tapi ternyata ya kita tidak berburuk sangka lah ya, mungkin itu bukan pencitraan tapi memang habis baca buku, jadi ya udah sekalian foto gitu ya. Tapi fakta ini menjadi mengejutkan gitu loh sob, ketika UNESCO merilis di Indonesia itu ternyata angka minat baca masyarakat itu cuma 0,001% gitu ya. Sayang ya, tapi ya harusnya setelah ini nanti lebih semangat lagi ya sob ya, baca buku ya, buku cetak gitu terutama. Oke, nah kalau kita lihat misalnya dari postingan ini kontras ya, dan ini juga disampaikan nih sama UNESCO bahwa kontras gitu, kalau di sosial media kok banyak yang posting apa namanya baca buku, pegang buku yang seolah-olah menunjukkan lagi baca buku gitu ya. Ya mungkin bisa jadi ini masih berkaitan tadi tuh sob dengan fenomena FOMO ya, bisa jadi ya. Ya bisa dibilang tadi kayak aku sampein, mungkin biar terlihat keren, biar terlihat si paling banyak baca buku gitu ya. Tapi ya sebenarnya harusnya tuh bisa menjadi tren yang positif ya, gak cuma buat foto aja gitu loh. Dan itu harusnya bisa membedakan antara FOMO dan juga genuine interest gitu. Kayak orang ini bener-bener senang baca atau cuma FOMO-FOMO aja, ya gak sih? Ya gak salah, kamu misalnya beli buku kemudian cuma ditumpuk-tumpuk aja gak apa-apa. Aku juga beberapa kali seperti itu kok. Kayak tadi buku yang aku ceritain itu, yang buku Never Give In, Never Give Up, itu kan aku beli di tahun 2009. Dan ada beberapa buku juga yang sudah aku beli dan belum dibaca. Menurut aku gak masalah sih ya, itu jauh lebih baik daripada kamu tidak ada interest sama sekali untuk beli buku gitu. Iya kan, setidaknya apa namanya, kita itu ada niat, ada keinginan untuk nantinya buku ini akan aku baca, walaupun mungkin kapan juga belum tahu ya, it's okay, gak masalah menurut aku. Karena balik lagi, buku kan gak ada expirednya ya, bisa kita baca kapanpun gitu. Dan aku pun bahkan sering membaca buku-bukuku yang lama gitu sob. Jadi kayak buku yang aku belinya udah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, karena menurut aku masih relate dan aku masih pengen refresh pengetahuan dan refresh info mungkinnya, jadi aku baca lagi deh tuh. Oke, sambil kamu ikutan nimbrung di sini ya, di chat kita di WA Prambes Suara tentang penting gak sih baca buku menurut kamu. Nah, kirimnya ke 081-2302-1039. Tapi sebelumnya aku mau baca dulu, ini ada satu pesan masuk dari, hai pagi Prambes Suara, halo, selamat pagi juga kakak. Menurut aku puwenting tuh, sampai benar-benar tulisannya tuh P-U-W-E-N-T-I-N-G gitu ya. Saking pentingnya ya kan. Penting banget yang namanya baca buku. Apalagi di era sekarang yang kebanyakan lebih suka pakai AI untuk mencari informasi atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif. Tuh, ya kan? Kamu relate nggak lebih sering minta tolong AI kan daripada baca buku ya kan? Beberapa waktu lalu, dalam seminar internasional, Najwa Shihab mengatakan bahwa ternyata penggunaan AI itu bikin kecanduan dan bikin kognitif kita melemah. Ini real sih menurutku dari Kak Zumro di Lamongan. Iya kan, kayak kita itu hidup di era yang semuanya tuh sebaik dimudahkan gitu loh Sob. Kayak dulu ya, zaman aku kuliah, zaman aku sekolah tuh kayak kita mau ngerjakan tugas tuh bener-bener harus datang ke perpus, harus cari bukunya, harus search dari komputer ya bukunya apa, ada nggak, kadang rebutan juga sama teman-teman gitu. Se-effort itu, dan itu akhirnya menjadi nempel gitu ya, lebih nempel daripada kamu cuman mengandalkan AI, cuma mengandalkan teknologi yang kadang ya cepat ingat, gampang bisa, tapi cepat lupa gitu ya. Itu sayang banget sih, makanya aku tadi bilang feel ketika kita membaca langsung itu akan jauh berbeda dari kamu ketika kamu hanya bacanya tuh by online gitu ya Sob ya. Oke, aku masih tunggu atensi kamu, aku masih tunggu ngobrol-ngobrol kita juga, sharing-sharing kita juga. Kamu silakan aja bisa WA langsung ke WA Prameswara tentang penting gak sih menurut kamu membaca buku. Dan nah, kamu bisa langsung WA ke 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Rama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, 88. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. Computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prameswara.
9: News here and information. Prameswara.
10: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi ya Sob ya, barengan sama aku Nurul Zain yang nanti bakalan nemenin kamu sampai di jam 9 pagi ini. Kamu udah ngapain sekarang? Kamu lagi apa Sob? Karena tadi kan aku nemenin dari jam 6 ya, dari jam 6 pagi di saat masih dingin sekali ya, sampai sekarang sudah mulai terkena sengatan-sengatan manja dari sinar matahari gitu ya, udah agak anget gitu ya. Oke, Sob, tadi kita udah ngebahas seputaran penting gak sih menurut kamu membaca buku gitu ya. Dan ya beberapa komen yang masuk, tadi sih yang dua bilang penting banget dong. Iya dong penting, tadi ada Bu Nurul Paras dari Pemalang dan juga ada Kak Zumro dari Lamongan gitu ya. Nanti aku bakal bacain-bacain lagi ya Sob ya. apa namanya chat-chat kamu dan juga apa yang sudah kamu sampaikan nih ke Radio Prameswara. Kalau buat kamu yang belum, masih bisa banget ikutan pastinya ya di 081-2302-1039. Tadi kita ngebahas seputar penting gak sih membaca buku gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik nih, aku mau baca update berita dulu. Ini datangnya dari Lamongan ya. Jadi kalau kamu tahu ya Sophie, atau mungkin kamu udah baca berita juga, di Indonesia kemarin terjadi apa namanya, ada beberapa jurnalis dari media yang hilang ketika liputan erupsi Gunung Anak Krakatau, dan ini ternyata memicu simpati dan memicu tergerak hati dari teman-teman insan pers yang ada di Lamongan gitu ya, dan ini menunjukkan solidaritas juga gitu ya Sob ya. Jadi jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekan-rekan yang hilang kontak. Wah, ya kita tentunya juga pasti ikut mendoakan ya. Dari sini disampaikan Ketua PWI Lamongan, Kada Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar kelima pahlawan pena tersebut segera ditemukan, tentunya dalam keadaan selamat ya Sob ya. Kamu juga harus ikut mendoakan juga ya, karena bagaimanapun, walaupun mungkin kita tidak secara langsung ya, kamu dan aku tidak secara langsung kenal dengan siapa-siapanya beliau-beliau yang masih dalam proses pencarian ini ya, tapi tidak ada salahnya gitu kan, kita sebagai manusia saling mendoakan dalam kebaikan gitu, karena kita ya, saya ya meyakini bahwa yang namanya doa baik itu pasti akan kembali baik juga untuk kita gitu ya. Dan senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Mahrus juga menegaskan nih Sob, pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan gitu ya. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis nih, komunitas pers Lamongan juga berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga nantinya pencarian membuahkan hasil gitu. Kita harus mendoakan ini ya Sob ya. Oke, kita beralih dari berita lokal kita ke berita nasional. Nah, kamu tahu gak sih Sob, kalau ternyata Bapak Presiden kita nih, Pak Presiden Prabowo Subianto, baru saja melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Menggantikan siapa? Menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang setelah setahun menjabat di posisi tersebut. Ini agak menarik ya Sob ya, karena ya kita tahu ya bahwa Pak Purbaya ini kan cukup mendapatkan spotlight gitu ya, cukup mendapatkan sorotan di kalangan masyarakat ya, kayak positif gitu ya, positif apa namanya pergerakannya, orangnya juga chill gitu ya, kayak bisa banget ngeblend sama anak muda, awak media gitu, kayak engage-nya tuh bagus gitu ya. Tapi ternyata ada reshuffle dan harus digantikan oleh Bapak Suhasil Nazara. Ya harapannya tentunya kepemimpinan yang baru ini membawa angin segar ya Sob ya, di tengah mungkin kita banyak mendapatkan huru hara, kabar yang kurang menyenangkan dari negara kita tercinta ini. Tapi tidak boleh kita berputus harapan ya. Tentunya nanti semoga harapannya di bawah komando Bapak Suhasil ini, stabilitas ekonomi nasional bisa lebih terjaga tentunya ya. Terus apa ya, anggaran negara juga dikelolanya lebih baik, lebih transparan dan tepat sasaran Pak. Ini kayak jadi unek-unek banget ya. Di tengah kemarin banyak kita menemukan fakta-fakta dan berita yang kayak, duh uang segini buat ini, uang segini buat itu tuh kayak... kok bisa gitu ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sebagai orang awam ini bingung Pak gitu ya. Dan harapannya tentu nanti Indonesia mendapatkan apa ya, mempunyai stabilitas ekonomi yang lebih baik lah gitu. Jadi tidak hanya ganti kementerian atau ganti menterinya aja, tapi harusnya juga ganti menjadi lebih baik gitu ya Sob ya. Itu harapannya tentunya seperti itu. Oke, kita nanti masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentunya seputar penting gak sih membaca buku buat kamu. Aku masih tunggu kalau kamu mau chat WA atau mau telepon juga boleh. Langsung aja ke WA Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 Rama Suara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
9: Yes, I have.
8: And what do you think?
9: I think it's got a good beat and you can dance to it.
8: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik lagi sama aku ya Sob ya di 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, kalau misalnya nih kamu baru saja bergabung di siaran aku pagi ini aku lagi ngomongin seputar kebiasaan membaca buku gitu ya Sob ya, karena kemarin di tanggal 14 September 2026 itu sebenarnya sedang diperingati yang namanya Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, kamu masih sering kan ke perpustakaan? Iya kan? Tadi aku juga nanya nih ke beberapa sobat Rame Suara dan juga beberapa sudah kirim apa ya atensi dan juga kirim jawabannya ke WA Rame Suara juga seputar penting gak sih membaca buku? Dah, beberapa tadi sudah aku bacain ya, nanti aku bakalan bacain lagi. Dah, menurut kamu nih, so penting gak sih membaca buku? Kamu bisa jawab langsung di WA kita Prame Suara ya, di 081-2302-1039. Oke, sebelum kita kelanjutkan ke topik nanti yang akan kita bahas, dan nanti aku juga bakalan menghubungi dari komunitas membaca yang ada di Lamongan, dan juga ada salah satu dosen yang juga concern terhadap membaca buku, dan beliau juga dosen BK di Piaut gitu ya. Dan nanti aku bakalan tanya juga tuh, sekarang anak-anak mahasiswa atau mahasiswa itu masih suka baca gak sih gitu ya. Oke, nanti aku bakalan kulik-kulik lagi seputar itu. Tapi sebelumnya aku mau baca, ini ada dari siapa nih? Vito, oke. Dari Vito, jawabannya gini nih kata Vito nih. Aduh, jujur aja nih Kak Nurul ya, kalau aku sih lebih asik scrolling TikTok atau Reels. Kenapa? Karena lebih praktis, visualnya dapat dan gak bikin mata cepat ngantuk kayak baca lembaran kertas. Wah, Vito, terima kasih ya, kamu sudah sangat jujur sekali. Dan mungkin ini juga mewakili sobat Prame Suara di rumah juga ya, yang mungkin kayak, aduh aku tuh sebenarnya gak seneng loh baca buku, aku tuh lebih seneng scrolling, aku tuh lebih seneng dulinan HP, delok-delok konten-konten di Reels atau TikTok gitu. Cuman kok gak enak ya mau jawab ya. Gak apa-apa, kamu jawab aja tuh kayak si Vito tuh, dia jujur ya. Terima kasih ya Vito, aku mengapresiasi kejujuran kamu. Yang mungkin teman-teman yang lain nih, sobat Prame Suara di rumah, mau jawabnya tuh kayak agak sungkan gitu ya. Aku tuh tahu sebenarnya membaca buku tuh penting, tapi aku gak suka misalnya. Oke, memang gak bisa dimungkiri ya Sob, yang namanya scrolling TikTok atau Reels itu kan nagih banget ya, karena kayak otak kita itu disuntik dopamin secara instan gitu ya, dengan cepet saset-saset gitu ya. Udahlah visualnya menarik ya kan, kemudian audionya juga ada gitu ya, terus cepet juga kan, kita gak butuh waktu banyak itu buat nonton video-video di Reels atau di TikTok gitu kan. Tapi tahu gak sih kalau misalnya tadi kata Vito kan, gak bikin mata cepat ngantuk kayak baca lembaran kertas. Nah, tahu gak sih Vito, mungkin kayaknya ya, menurut aku ya, alasan kenapa sih mata kita gampang ngantuk tuh sebenarnya bukan karena kita membaca lembaran-lembaran bukunya, tapi kayak otak kita tuh kaget gitu loh. Paham gak? Jadi kayak otak kita itu yang biasanya mendapatkan informasi dengan cepat kayak tes gitu masuk ke kepala kita, sat, terus kita harus membaca buku yang lambat, yang kita baca kata per kata, kita harus memahami dulu gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ada yang butuh kita cerna gitu kan, otomatis otak kita akan bekerjanya lebih, dan itu sebenarnya malah bagus ya Sob ya, karena itu artinya otak kita tuh sedang olahraga gitu ya, anggap aja kayak gitu ya. Jangan dibiarin lama nganggur gitu ya. Otot aja kalau dibiarin nganggur juga dia bakalan turun kekuatannya gitu ya, apalagi otak kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa terbiasa scrolling, terbiasa membaca atau menonton video-video dalam durasi yang pendek dan cepat, itu sebenarnya melemahkan daya berpikir kamu gitu loh Sob, sayang banget kan ya. Nah, kalau misalnya kamu nih, ini tips nih buat kamu nih, kalau misalnya kamu ngerasa kayak Vito tadi yang, aduh aku tuh lebih seneng kalau misalnya scrolling, itu jauh lebih membuat aku nyaman, jauh lebih membuat aku gak perlu effort gitu ya untuk membaca buku dan gak ngantuk kata Vito ya. Mungkin kamu bisa coba tips ini nih, coba kamu biasakan membaca buku setiap hari, durasinya gak usah panjang-panjang deh, 5 menit, 10 menit gitu aja. Itu kayak berapa persen dari hari kamu gitu ya, berapa persen dari waktu yang kamu habiskan di hari ini ya, dari 24 jam, kamu sisain aja tuh 10 menit aja maksimal gitu ya. Tapi setiap hari rutin gitu, tujuannya untuk detox gitu ya, supaya kamu tidak terlalu nempel sama scrolling di sosial media atau di HP kamu gitu sob. Oke. Itu sih mungkin yang bisa aku bagikan ke kamu ya sob ya. Intinya tetap baca buku sih ya kalau menurut aku ya. Ini bukan kewajiban sih, pilihan ya. Tapi setidaknya kamu tahu lah manfaat dari membaca buku itu apa, kemudian apa yang dapat infonya apa, kemudian tentunya bagus untuk kesehatan otak kita, ya gak sih sob? Nah, kamu kalau misalnya punya pendapat lagi bisa langsung kirim WA lagi nih ke sini ya, ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Menurut kamu baca buku penting gak sih? Tetap stay tune di sini di 103,9.
2: Anak,

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: Oke, kita masih balik lagi tentunya barengan sama aku ya Sob ya. Tadi aku udah ngobrolin seputar penting gak sih membaca buku gitu ya. Dan sebentar lagi aku akan terhubung dengan salah satu dosen dari Piaut gitu ya. Dan beliau juga dosen BK gitu ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seperti apa sih realita di lapangan gitu ya. Apakah anak-anak mahasiswa ini masih suka membaca buku? Oh, kita sudah terhubung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Nurul.
2: Terima kasih, Bu Dinar. Sehat, Ibu?
3: Alhamdulillah, Mbak Nurul sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan pagi ini sudah mengudara dari jam 6 pagi saya, Bu. Oke, Bu Dinar, tadi kita kan ngobrolin seputar ini ya, penting gak sih kita itu membaca buku gitu ya, Bu Dinar. Nah, kalau perspektif, tuh belibet gak tuh? Dari kacamata Bu Dinar nih, sudut pandang Bu Dinar sebagai dosen BK yang mungkin nanti bisa dikaitkan juga nih Bu dengan anak-anak mahasiswa sekarang tuh seperti apa sih gitu ya. Berpengaruh nggak tuh membaca buku itu terhadap apa ya, konsentrasi mahasiswa atau mungkin kebiasaannya dulu aja deh. Mereka masih suka baca buku nggak Bu Dinar, yang Bu Dinar tahu? Silakan.
3: Kalau mahasiswa sekarang suka baca buku nggak sih ya? Kalau baca buku mau beberapa diantaranya yang mungkin memang hobinya baca, ya bisa aja mereka akan baca buku. Tetapi saya rasa memang saat ini budaya membaca buku dalam artian tanda buku yang benar-benar hard ya, itu artinya agak menurun ya. Nah, karena mungkin saat ini mereka tetap senang membaca sebenarnya, tetapi konteks baca berbeda gitu ya. Mereka sekarang ini terbiasa dengan konten yang cepat gitu, kayak misalnya yang dilihat itu TikTok, atau mungkin hanya scrolling atau swipe aja, dan semuanya itu hanya beberapa detik gitu kan ya, dan harus berhadapan dengan buku gitu, yang membutuhkan konsentrasi lebih gitu ya, dan untuk membaca. Kemudian waktu yang mungkin jauh lebih lama daripada ketika mereka membaca atau hanya sekedar di slide atau swipe aja gitu kan, gitu, butuhkan berjam-jam gitu untuk memahami sebuah gagasan atau ini tadi tentang apa gitu, beda dengan misalkan ya atau di short aja itu kan cepat gitu, sehingga itu mungkin membuat anak-anak sekarang agak malas membaca gitu.
2: Iya.
3: Jadi daya tahan fokusnya mereka itu sekarang lebih gampang menurun gitu. Ya karena memang sekarang eranya digital ya dan sangat cepat.
2: Ya, itu sangat dirasakan sekali ya sama Bu Dinar yang setiap hari ya ketemu gitu ya sama mahasiswa-mahasiswi ini gitu ya, Bu ya.
3: Iya, jadi kalau mereka sekarang mereka dituntut tuh harus baca jurnal gitu ya. Sementara baca tidak ada gambar sama sekali gitu, itu kan jelas bosan.
2: Iya, itu akan jauh lebih membosankan lagi ya. Orang mereka terbiasa dengan info yang cepat, yang ada visualnya, yang ada audionya gitu ya Bu ya. Dan kalau menurut pandangan Bu Dinar sendiri nih, ini dipengaruhi nggak dari kebiasaan membaca mereka dari kecil? Mungkin dari orang tuanya memang tidak membiasakan kah? Atau memang dibiasakan tapi ketika sudah dewasa wes kadut mbek koncone wes gitu? Menurut Bu Dinar seperti apa?
3: Oke, jadi kalau budaya membaca ini, mungkin saya sebutkan kayak ini ya, budaya membaca seperti ini tuh dipengaruhi nggak sih dari parenting atau pola parenting dulu orang ya, sampai ke sekarang mahasiswanya itu jadi atau anak-anak sekarang tuh jadi suka baca atau enggak itu gitu ya. Itu menarik sekali sebenarnya. Karena sebenarnya memang sedikit tidak itu membaca atau anak yang sekarang jadinya membaca itu pasti dipengaruhi oleh sebelum-sebelumnya. Walaupun mungkin dulu nggak suka membaca, tetapi sekarang suka membaca dimulai dari FOMO atau hanya karena kepo gitu. Itu juga bisa jadi. Tetapi memang pola parenting yang bagaimana orang tua mengajarkan atau bagaimana biar anak suka membaca itu tetap punya andil besar gitu ya. cara atau orang tua dalam mengajarkan atau membiasakan anak membaca ini yang terkadang masih apa ya, bukan salah, tetapi mungkin beda beda cara, kan? Karena setiap orang tua kan punya cara sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Untuk atau membiasakan anaknya mau seperti apa. Kalau kebiasaan baca misalnya baca buku, tapi kalau orang tua mengajarkan, cara mengajarkannya biar anak suka membaca buku itu karena sebuah nilai atau karena biar kamu bisa baca atau biar kamu pinter, biar kamu nanti juara, nah mungkin itu akan jadi anak bukan malah suka baca ya, tapi takut dengan membaca gitu, karena ada tuntutan di sana, ada apa ya,
2: ada beban gitu ya Bu ya,
3: ada beban gitu yang mereka yang, tapi kalau mungkin dulu pas masih kecil itu orang tuanya suka ngajak baca bukunya itu karena pengen tahu sesuatu, karena pengen kita ini loh di sini ini ayo coba kita lihat nih tadi pas jalan lihat apa gitu, kemudian di buku ini ada loh ayo coba kita lihat sama-sama yuk mungkin, nah itu sehingga apa, membaca buku itu bukan suatu yang tanggung jawab atau beban lagi, tapi sebuah kebutuhan gitu, jadi sesuatu yang memang selalu dirindukan oleh anak-anak. Aku pengen baca buku lagi nih, aku pengen buka buku lagi nih, ayo bunda temanin aku baca buku, ayo bunda aku pengen tahu ini ya, kan jadinya beda. Seperti itu saya rasa sih Mbak Nurul, karena itu yang terjadi pada anak-anak saya ini kebetulan seperti itu. Jadi yang nomor satu itu dulu mungkin masih apa, nah ini sebenarnya nggak boleh ya, dulu masih baru anak pertama, belum banyak gitu yang dikerjakan gitu.
2: Iya, masih fokus banget gitu ya Bu ya.
3: Kebetulan yang ke anak yang kelahiran kedua itu pada masa apa, pandemi, mendekati tepung kembangnya itu pas masa pandemi, sehingga apa ya, saat-saatnya digital itu diserang gitu, sehingga apa ya, budaya membacanya akhirnya agak turun, dan ternyata memang beda Mbak Nurul ya, seperti itu.
2: Dari perkembangan anak-anak, tumbuh kembangnya, cara berpikirnya, mungkin juga akhirnya menemukan perbedaan ya Bu ya, dari anak yang pertama, kedua gitu ya.
3: Betul, seperti itu.
2: Oke.
3: Jadi memang ada pengaruhnya gitu. Jadi mengajarkan sejak dia kecil atau bagaimana cara orang menanamkan cara membaca sejak kecil dengan akhirnya kedewasanya seperti apa, akhirnya suka buku atau tidak, itu sedikit tidak memang berpengaruh.
2: Betul.
3: Besar.
2: Betul, karena itu kan nanti PR juga buat orang tua ya Bu Dinar ya, karena di era sekarang yang semuanya kayak, ya kalau kita lihat di sekeliling kita ya, di orang-orang dekat kita, kayaknya orang tua lebih banyak ngasih HP nggak sih Bu, daripada buku cetak gitu ya.
3: Nah ya, karena digital itu tadi gitu loh.
2: Iya sih, betul. Harus punya komitmen memang ya kita sebagai orang tua ya Bu ya. Dan ini
3: karena
2: Bu,
3: karena lahir kan langsung ketemu zaman digital ya, beda sama yang kelahiran 2000 atau 2011 kan mungkin masih belum langsung digital. Kalau sekarang kan lahir itu kan digital.
2: Betul sekali, dan itu memang tidak bisa kita elakkan ya. Tapi mungkin Bu Dinar punya ini nih, apa ya, tips untuk mengubah mindset nih Bu, terutama untuk mahasiswa mungkin ya, anak-anak muda dan sobat Paramaswara di rumah, supaya menjadikan buku itu sebagai healing gitu. Kayak aku beneran memang pengen baca buku dan senang, bukan karena beban atau tugas gitu. Bu Dinar mungkin ada yang mau disampaikan dari sisi ini.
3: Iya, nah gini nih, mungkin cara membaca atau diawali dari FOMO itu tadi ya. Bisa jadi kalau udah dewasa, misalkan baca bukunya itu karena FOMO atau karena ikut-ikutan gitu. Kita harus mengubah cara pandang bahwa membaca buku itu nggak harus selalu produktif atau nggak harus buku yang apa ya, ilmiah atau buku jurnal, nggak harus baca buku berat-berat gitu. Tetapi sesuaikan dengan apa yang kita suka dulu.
2: Oke.
3: Jadi kita kan sukanya novel, ya udah baca aja novel. Kalau suka buku komik, bahkan orang-orang dewasa ternyata masih banyak yang suka baca komik ya,
2: yes.
3: Ya nggak apa-apa, baca buku. Baca buku parenting, baca buku parenting. Mm-hmm. Jadi apapun bukunya, apapun bukunya yang penting baca. Jadinya nanti membaca itu bukan menjadi suatu apa ya? Itu tadi kayak anak tadi beban menjadi harus baca karena untuk sesuatu, tetapi untuk ini saya harus baca karena ini kebutuhan untuk kan dengan membaca saya bikin saya senang gitu. Mm-hmm. Karena itu tadi yang sesuatu yang menyenangkan buat dia gitu. Jadi gak harus berapa banyak halamannya juga. Yang penting dia merasanya, yang penting dia merasa itu bagian dari me-time-nya dia gitu.
2: Okay.
3: Dengan begitu baca buku itu sebuah healing, bukan lagi sebuah tuntutan yang yaitu tadi karena aku harus menyelesaikan tugas harus baca seperti ini, nah nyari lagi, gitu. Tetapi yang dibaca yang menyenangkan buat dia, sesuatu yang dia suka. Sehingga itu tadi, membaca buku menjadi me time buat dia. Jadi kalau aku punya waktu luang, ya udah aku habiskan buat
2: baca buku. Jadi, gitu. Gitu.
3: Kemudian didukung dengan nyaman. Kayak
2: ya,
3: gitu ya.
2: Betul. Jadi memang harus dikembalikan, dinikmati prosesnya gitu ya Bu ya. Jadi salah satu tipsnya tadi dari Bu Dinar adalah dengan memilih bacaan-bacaan yang gak usah terlalu berat deh, yang menurut kamu, kamu interest aja di situ gitu ya, yang gampang-gampang aja, yang penting baca gitu ya Bu ya. Supaya tidak terbebani. Oke Bu Dinar, terima kasih sekali atas waktunya. Sangat bermanfaat tentunya untuk saya pribadi ya, kayak kembali diingatkan gitu ya.
3: Saya juga.
2: Iya, reminder buat kita orang tua ya untuk tetap membiasakan membaca kepada anak-anak gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dina, selamat beraktivitas, sehat selalu. Kita ngobrol lagi kapan-kapan. Oke. Okay? Dadah. Yes. Terima kasih. Oke, indah. Itu tadi Sof, sudah ada Bu Dinar ya, yang wah ini menarik sih ya, ternyata kebiasaan membaca di masa kecil itu juga akan mempengaruhi minat baca kamu Sof ketika kamu sudah dewasa. Jadi jangan jadikan membaca itu sebagai sebuah beban gitu ya, tapi memang kamu membaca karena butuh dengan apa yang kamu baca, kamu bisa menikmati. Itu salah satu tipsnya ya. So, kamu masih bisa gabung lagi di WA kita di Prame Suara di 081-2302-1039 tentang menurut kamu penting gak sih membaca buku. Aku masih bakalan tunggu sampai nanti jam 9. Kamu jangan kemana-mana, aku bakalan balik lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, masih balik sama aku tentunya ya di pagi hari ini. Sekarang pukul 8.12 gitu ya. Tadi kita masih ngobrolin seputar penting gak sih membaca buku menurut kamu sob. Tadi beberapa komen juga udah aku bacain ya di WA-nya Parameswara tentunya di 081-2302-1039. Tadi kita juga sudah terhubung dengan salah satu dosen BK PIAUD yang concern juga terhadap mahasiswa yang hobi baca dan tidak hobi baca gitu ya. Dan kali ini aku coba terhubung dengan salah seorang pegiat komunitas membaca di Labogan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Masya Allah. Sehat ya Ibu hari ini? Panggilnya kakak gak sih? Kakak aja ya?
2: Iya, panggilnya kakak dong. Kakak aja biar lebih muda gitu ya.
1: Iya, betul sekali ya. Karena kebetulan kan juga kita yang mendengarkan ini kan kakak-kakak muda ya, kakak Anis ya.
2: Iya, kakak-kakak muda berarti kak mut gitu ya.
1: Kak bukan mut, mamut. Ya. Kak mut enggak tuh?
2: Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat sekali, saya sudah dari jam 6 mengudara di sini, Kak Anis.
2: Oke.
1: Kak Anis, hari ini tadi aku ngebahas seputaran penting gak sih membaca buku, terutama buku cetak ya Kak Anis ya. Kita fokusnya ke buku yang benar-benar kita pegang, buku yang benar-benar ada di depan mata kita, yang bisa kita hirup aroma kertasnya gitu ya. Dalam rangka kita masih refleksi hari kunjung perpustakaan nasional kemarin nih Kak Anis. Iya betul. Sebagai guru bahasa Indonesia pasti Kak Anis juga tahu lah ya, kemarin ada hari kunjung perpustakaan nasional ya Kak Anis ya. Oke.
2: Iya, siap.
1: Nah, yang menarik nih Kak Anis, karena kan Kak Anis ini kan aktif di komunitas Read Aloud Lamongan ya Kak Anis ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih. Iya. Seperti apa komunitas ini?
2: Baik, terima kasih Kak Nurul. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Kak Anis dari Read Aloud Lamongan. Nah, saya bersama ada beberapa teman ya yang rela, ibaratnya gitu ya, yang rela menginisiasi ini dan menghidupkan Read Aloud Lamongan. Ada saya, Kak Anis, kemudian ada Kak Triana Dewi, ada Kak Nailil, dan ada Kak Ari. Nah, masing-masing dari kami tuh banyak yang guru ya Kak ya. Jadi kalaupun dibilang kerjaan kita adalah apa ya, kerjaan kita guru gitu ya. Tapi di sisi lain kita sebagai guru bahasa juga punya kewajiban secara moral untuk berkontribusi lebih di dunia literasi gitu ya, di dunia membaca, menulis, mendengar gitu kan. Nah itu bidangnya kita gitu. Nah kemudian dengan Read Aloud Lamongan ini, nah kita jadi semangat nih gitu ya. Jadi tidak hanya bagaimana sih kita hadir secara utuh di dunia membaca, tapi juga menghadirkan imajinasi, membentuk imajinasi positif bagi yang mendengarkan pembacaan-pembacaan dari buku cetak terutama ya. Meskipun sekarang ini buku digital itu nggak dipungkiri ya, banyak sekali gitu ya. Tapi tetap ya, kalaupun kita baca buku PDF pasti pinginnya dicetak gitu ya. Kadang nggak enak kalau baca buku PDF gitu ya, buku PDF-an, buku online gitu. Nah, karena apa? Mata kita terbatas dengan cahaya. Nah, gitu kan ya Kak Nurul ya.
1: Betul.
2: Nah, Read Aloud Lamongan ini kami inisiasi dari tahun 2000.

0: Betul. Jadi memang kami kami tergabung juga di GPAN bersama Arpusnas Lamongan gitu ya. Jadi kita juga kadang berkolaborasi dengan Arpusnas, dengan komunitas-komunitas literasi yang lainnya yang ada di Lamongan. Kita juga bekerja sama dengan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang biasanya butuh apa ya, butuh tenaga kita ibaratnya gitu ya. Butuh tenaga kita untuk mengisi kegiatan membaca nyaring, kegiatan literasi di sekolah atau di madrasah. Bapak Ibu sekalian, seperti itu Kak. Jadi jadi membaca nyaring ini kenapa sih penting? Ya itu tadi, banyak hal yang bisa dihadirkan dari membaca nyaring, termasuk diantaranya ada interaksi ya. Kalau dengan membaca, membacakan ya, membacakan nyaring dengan menggunakan buku, otomatis ada hubungan dua arah. Jadi ada bondingnya gitu ya. Beda dengan kalau anak dikasih HP atau kita sendiri pun kalau sudah pegang HP, pasti kita fokus ke HP kita gitu ya. Gak peduli ada temen yang sedang nyolek, sedang ajak ngobrol. Kalau kita sudah serius di gawai kita, pasti kita apa sih apa gelagapan, mesti gitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Benar, sama anak juga seperti itu. Nah, secara otak juga kan dari bonding tadi, otomatis anak apa tumbuh imajinasinya. Misalkan nih membaca. Kalau dari dulu mungkin kita dicekoki kancil nyolong timun gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kata nyolong aja terbawa kan dari sampai sekarang. Nah, padahal itu kata-kata yang negatif seperti itu ya. Nah, sekarang diubah nih. Jadi bacaan-bacaan pun sebisa mungkin dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi bentukan imajinasinya juga bentukan yang positif seperti itu, nge. Kemudian dengan membacakan nyaring, di samping ada bondingnya antara orang tua dan anak atau guru dan murid-muridnya. Kemudian perkembangan otak dengan membaca, anak jadi berpikir. Kira-kira membacakan si apa, misalkan si kodok pandai bernyanyi, misalkan gitu. Kok bisa sih kodok bernyanyi? Dari mana suaranya? Nah, sementara kalau pas musim hujan, biasanya di kalau rumah kita deket-deket sama air, deket sungai, deket tambak-tambak, deket rawa, deket sawah, ada bunyi kodok yang bersaut-sautan di malam atau sore hari gitu. Nah, itu kan ibaratnya itu nyanyian. Nah, nyanyiannya kodok, tapi dengan bahasa kodok. Nah, dari situ anak aslinya ngobrol dengan orang tua, imajinasinya tumbuh gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kritis berikutnya tumbuh dari anak dan orang tua, tinggal menjelaskan, ngajak berbicara, ngajak diskusi lagi dari satu cerita saja. Nah, bisa dibayangkan kan? Kalau misalkan dibacakan banyak buku gitu ya Kak ya.
1: Jadi kayak itu menjadi stimulus juga untuk anak, dia ini ya Kak Anis ya, berpikir kritis.
0: Betul.
1: Juga gitu ya. Karena
0: ada
1: komunikasi langsung itu tadi. Kalau misalnya kita cuma baca dari apa namanya buku digital, ya udah kita mau nanya siapa gitu ya, nggak ada yang diajak komunikasi. Menarik sih ini, mungkin yang tidak terlalu disadari ya Kak Anis ya, bahwa sepenting itu loh membacakan buku gitu ya.
0: Nah, benar. Terus Kak Anis, ini Kak satu lagi Kak ya kok memegang buku cetak itu Kak, kita itu akan kangen sama aroma bukunya Kak.
1: Yes, relate sekali.
0: Ya kan, aroma buku itu berbeda Kak sama aroma gawai gitu kan ya.
1: Betul sekali.
0: Itu yang bikin kangen. Jadi yang, kita pengen baca-baca lagi.
1: Itu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senang membaca buku cetak ya Kak Anis ya, feel-nya itu ya. Oke, Kak Anis, apakah nih menurut Kak Anis ya, kalau read aloud itu emang cuman balita aja kah yang butuh, atau mungkin anak-anak remaja atau sudah dewasa bahkan butuh nggak yang namanya read aloud gitu ya? Atau mungkin kalau anak-anak kan dibacakan ya Kak Anis ya, tapi buat yang sudah dewasa mungkin butuh nggak kita tuh membaca buku itu dengan nyaring gitu, kita membaca sendiri gitu, menurut Kak Anis gimana tuh?
0: Gini Kak Nurul, mungkin kalau kita secara sederhana mungkin bayangan kita read aloud itu kerjaannya anak kecil-kecil gitu ya. Padahal enggak. Kalau boleh diakui, secara kita

0: yang sudah orang tua ini gitu ya, yang sudah kakak-kakak tua ini gitu ya, kakak-kakak
1: tua,
0: remaja
1: buruk tuh
0: vintage
1: Bu,
0: gitu ya,
1: aduh
0: remaja
1: Kak Anis.
0: vintage. Ya, kita ini
1: Oke.
0: remaja vintage-nya. Kita masih seneng kan dibacakan sesuatu gitu kan. Kadang kita lagi mungkin lagi ada kata kurang apa ya, kurang nyaman atau kurang apa, tapi sini-sini tak bacakan. Saya punya inilah satu cerita tentang ini dibacakan.
1: Betul.
0: Seneng nggak dengernya?
1: Iya,
0: Seneng
1: feel-nya
0: kan?
1: beda, betul, betul.
0: Betul. Nah, di read aloud sendiri, kalau di read aloud itu kan kita punya ini ya, punya satu aplikasi namanya Let's Read gitu ya. Nah, di Let's Read itu ada buku digitalnya itu kurang lebih ada 10.000 judul lebih dengan ya dengan beragam varian tema. Jadi ada tema petualangan, ada tema ilmiah, tema sains, ada tema permainan, tema tradisional dan lain sebagainya itu ada, Kak. Kemudian di situ ada level-levelnya, Kak. Ada level 0 sampai level 5. Jadi kalau misalkan anak yang baru belajar baca level 0 sampai level 1 itu untuk anak PAUD, batita sama PAUD. Nah, nanti atasnya lagi itu bisa level 1, level 2. Level 3, 4, 5 itu untuk menengah ke atas. Di level 3, 4, 5 itu nanti ceritanya lebih kompleks. Kemudian bacaannya kalimat-kalimatnya lebih padat. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk jenjang menengah ke atas, Kak.
1: Jadi memang sebenarnya sudah ada gitu ya Kak Anisnya, tinggal
0: Sudah
1: mau
0: ada, iya.
1: enggak gitu ya. Balik
0: Iya,
1: lagi ke
0: benar-benar. Dan
1: personalnya.
0: benar. Ya, ketika kita membaca, Kak, ya, meskipun bukunya sederhana, ceritanya sederhana, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari yang kita
1: Betul,
0: baca.
1: betul sekali.
0: Iya.
1: Bahkan bahkan buku yang sudah pernah kita baca pun, kalau kita ulang, baca ulang tuh
0: Benar.
1: feelnya beda dan kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dulu kita kelewatan gitu ya, enggak sih Kak Anis?
0: Iya,
1: Iya,
0: benar-benar, benar,
1: jadi
0: Kak. Betul
1: semenyenangkan
0: sekali.
1: itu. Nah, satu lagi nih Kak Anis, menurut Kak Anis nih, misalnya sebagai orang tua ya, kadang tuh kan ada orang tua yang dia merasa canggung untuk membaca dengan suara nyaring di depan anaknya karena mungkin kayak, aduh, suaraku gak cempreng, suaraku cempreng, suaraku tuh gak enak dirungok nunggu anakku gak tambah seneng, tambah trauma gue. Nah, ini gimana
0: Iya,
1: nih
0: iya,
1: Kak Anis
0: iya.
1: supaya rasa canggung gitu ya itu tidak muncul di diri orang tua gitu Kak Anis?
0: Iya. Saya pikir setiap suara orang tua, suara ibu itu cempreng di mata anak-anaknya. Ya, dan itu yang menjadi kekhasan bahwasanya anak mengenali suara ibunya, mengenali suara orang tuanya ya dari cemprengnya itu, gitu kan? Jadi masing-masing orang pun punya suara khas.
1: Betul.
0: Kalaupun sekarang kita, suara kita terkesannya suara kita yang tonnya bagus, yang itu, nah itu karena ada bentukan-bentukan, ada
1: Betul.
0: pembelajaran-pembelajaran, gitu kan ya?
1: Betul.
0: Kadang suara cempreng pun itu bisa ditata tonnya. Tone naik turunnya,
1: Iya,
0: tempo
1: iya.
0: nadanya, itu kan karena ada sesuatu hal yang sudah dialami dari masing-masing orang tua, gitu kan.
1: Betul.
0: Misalkan gini, kok ayo sinau, sudah waktunya sinau nih, sinau, misalnya gitu, belajar, belajar. Tapi karena ada bentukan-bentukan faktor psikologis dan lain sebagainya, tanya bisa tuturkan, ayo waktunya sinau. Mau sinau sama ibu atau sinau sendiri. Nah, kayak gitu kan, itu kan ada bentukan-bentukan ya dari pembelajaran, ada waktu-waktu yang berjalan. Nah, jadi masing-masing orang tua pasti menyadari itu. Iya, dulu aku cerewet banget sama anak-anak. Sekarang kok aku bisa lebih kalem ya. Nah, itu juga mungkin ada hasil dari membaca. Nah, anak-anak tidak akan apa ya, tidak akan protes dengan suara cempreng orang tuanya. Yang diinginkan anak adalah kedekatannya.
1: Betul.
0: Ketika sudah pegang buku, orang tua secempreng apapun suaranya orang tua, kalau misalkan bacakan buku ada suaranya burung, mesti cicit-cicit, cicit-cicit. Nah, kayak
1: Iya.
0: gitu misalkan ya. Nah, apa iya ada suara apa ya, misalkan gini. Harus dimerdu-merdukan cicit-cuit, cicit-cuit, kan nggak mungkin juga gitu kan ya Kak Nurul ya. Jadi
1: Betul, betul, betul.
0: nggak ada istilah orang apa anak ke orang tuanya terus protes, nggak mau aku dibacakan ibu suaranya nggak enak gitu, nggak ada seperti itu. Jadi pasti anak-anak dibacakan karena memang dia butuh untuk dekat gitu. Betul. Aja sih, bukan bukan protes karena orang tua suaranya orang tua cempreng gitu. Enggak. Saya pikir enggak itu.
1: Itu kayaknya ini ya Kak Anis ya, alasan ae wong tuane mau mocokno gitu. Wes sampean ae gitu ya.
0: Benar-benar. Nah, itu okay. Itu jadi kayak satu ini Kak. Kalau ada di bahasa Jawa itu gini ya. Tak ombo-ombo alas gitu ya. Masih ombo alasan gitu. Yes. Ya. Masih ombo alasan.
1: Nah. Betul sekali, golek-golek ya, pokoknya ya.
0: Iya benar. Jadi okay. Seperti itulah. Justru kalau read aloud itu ya pakai suara asli, enggak okay. Pakai suara yang dibuat-buat.
1: Jadi natural gitu ya Kak Anis ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, satu lagi nih Kak Anis, mungkin yang nanti bisa menarik juga nih anak-anak muda, gimana nih caranya, misalnya ada nih Sobat Prameswara yang pengen bergabung jadi relawan di Read Aloud nih, karena ya mungkin itu tadi ya, ada yang punya passion gitu Kak Anis ya, suka membaca buku dan pengen ada lebih bermanfaat gitu. Nah menurut Kak Anis, gimana nih Kak Anis cara bergabungnya, bisa di-spill ke Sobat Prameswara?
0: Oke, boleh. Kalau mau bergabung di bersama di Telot Lamongan itu yang pasti punya kesadaran untuk berkontribusi gitu ya. Kemudian kita kerjanya kerja sukarela. Jadi komunitas kita komunitas non-profit. Jadi kalau pas ada yang mau bayar ya kita terima, kita masukkan kas atau kita bagi bersama seperti itu. Kalaupun nggak ada ya saya kurang lebih sebagai yang menginisiasi harus rela mengeluarkan sedikit dana gitu ya misalkan gitu untuk biarkanlah ini tetap hidup itu gimana caranya gitu. Kalau misal kalau seperti falsafahnya Jawa Timur ya Jer Basuki Mowo
1: Beo
0: kan gitu ya.
1: Betul gitu. Sekali Masya Allah, ini bisa menjadi ini ya Kak Anis ya. Bisa menjadi apa ya, tabungan jariah gitu ya kalau kita sebutnya ya. Masya Allah sekali.
0: Jadi silakan bergabung, mau bergabung boleh. IG kami ada di Telot Lamongan. Okay. Boleh DM kami, nanti ada saya Kak Anis, ada Kak Triana Dewi yang beliau juga anggota salah satu anggota dari komunitas literasi di Lamongan juga. Kemudian ada Kak Nailin dan ada Kak Ari. Monggo bisa hubungi kami, DM kami kalau ingin berkontribusi lebih.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Anis untuk waktunya pagi hari ini di sela-sela kesibukan dan kerempongannya mengajar tentunya. Semoga sehat selalu Kak Anis. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas ya. Sampai jumpa kembali next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. See you semuanya.
1: Oke. Wah, tuh sob, jadi di Lamongan itu ada namanya komunitas Read Aloud ya. Jadi itu membaca nyaring gitu ya. Kamu bisa gabung tuh, kata Kak Anis, bisa banget langsung DM ke IG-nya Read Aloud Lamongan. Nanti kamu mungkin, aku suka baca nih Kak Nurul, aku pengen jadi salah satu relawan di Read Aloud, boleh banget. Ya, karena itu membaca itu ya, itu tadi yang disampaikan, bener-bener manfaatnya tuh banyak banget ya sob ya. Gak cuma buat kamu yang membaca, tapi juga buat orang yang mendengarkan kamu tentunya. Oke, masih balik lagi tentunya nanti sama aku tungguin kamu sampai di pukul 9. Tidak terasa ya, setengah jam lagi aku nemenin kamu ya. Masih di topik kita hari ini, menurut kamu baca buku penting gak sih? Oke, satu buah lagu dari Dua Lipa yang akan menemani kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di sini.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prames Suara.
12: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini.

0: Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia polimata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Prameswara masih nemenin kamu ya, sampai aku ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.43. It's okay, kita masih punya beberapa menit lagi untuk menikmati kebersamaan ini ya, sampai ya. Tadi kita udah ngobrolin seputar perbukuan, seputar baca-membaca. Terus tadi aku juga sudah menghadirkan narasumber-narasumber keren dari Sobat Prameswara juga tentunya. Ada Kak Anis tadi dari komunitas Read Aloud Lamongan yang tadi juga sudah menyampaikan.

Sampaikan bahwa bisa loh sob, kalau misalnya kamu pengen jadi anggota volunteer atau relawan untuk menghidupkan dan untuk apa ya, mengajak orang itu lebih suka baca gitu ya, lebih menyenangkan, itu bisa banget nanti ya. Kamu bisa gabung di Read Aloud Lamongan, bisa langsung DM ke IG-nya. Nah, tadi juga aku sudah ngobrol dengan Bu Dinar. Bu Dinar ini salah satu dosen BK yang juga concern terhadap minat baca tidak hanya dari anak-anaknya sendiri ya sebagai orang tua, tapi juga mahasiswanya gitu ya. Karena tadi kata Bu Dinar, iya sih kalau anak sekarang tuh kayak misal disuruh membaca buku yang menurut mereka berat gitu ya, itu akan sangat gitu ya terbebani gitu ya. Sebenarnya aku punya tips juga nih sob buat kamu supaya apa ya, kamu nggak ngerasa membaca itu sesuatu yang menakutkan atau membosankan gitu ya. Karena tadi dari beberapa komen yang masuk nih di WA kita, di WA Pramesuara tuh, ada yang setuju kalau membaca itu penting banget gitu ya, buat kestabilan emosi juga, bahkan tidak hanya menambah informasi dan juga tidak membuat kita pintar, tapi juga banyak ternyata manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari sisi psikologis gitu ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Paras dari Pemalang. Terus ada juga dari Kak Zumro tadi yang menyatakan, mengutip dari Najwa Shihab, bahwa ketergantungan karena AI gitu ya, karena malas baca gitu ya. Jadi kayak ya udahlah pakai AI wes lebih gampang, lebih cepat gitu kan. Mungkin sesekali boleh ya sob ya, kamu menggunakan AI dalam kondisi-kondisi tertentu gitu, tapi tetap selingi sambil membaca gitu, karena secara ilmiah itu bisa menurunkan kecerdasan kognitif kamu gitu, kata Kak Zumro tadi ya. Terus tadi juga ada siapa tadi ya yang gak suka baca, lebih suka scrolling, oh dari Vito ya. Apresiasi untuk kejujurannya nih Vito ya. Ternyata kata Vito, aduh aku tuh gak suka baca gitu ya, aku sukanya itu scrolling aja gitu ya. Ya gak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi ya kalau bisa bacalah ya, supaya itu menjadi distraksi juga, supaya kamu gak terlalu fokus dengan gadget kamu gitu ya sob ya. Oke, ini aku punya tips nih yang mungkin bisa kamu terapkan juga nih sob, ketika kamu ngerasa sebenarnya kita tuh kalau scrolling itu kan ada capeknya juga ya kan. Jujur, sebenarnya kamu juga capek, kayak mata lelah, terus badan tuh juga pegel-pegel gitu loh, karena kita kurang beraktivitas secara fisik, hanya fokus di depan layar HP, keasikan scrolling-scrolling, naik turun, sesekali komentar gitu ya. Kan sayang kalau waktu itu terbuang dengan kurang bermanfaat gitu ya. Nah ini sobat, aku punya tips yang mungkin sekarang kamu udah mulai tergerak, iya ya, kayaknya aku harus mulai terbiasa membaca buku lagi nih. Nah ini bisa jadi tips buat kamu nih. Yang pertama, kamu start small, mulai aja dari hal yang kecil gitu ya. Gak usah langsung ngebet kayak aku harus khatam buku ini dalam waktu 1 minggu dengan jumlah halamannya ada 300 halaman misalnya. Gak usah muluk-muluk lah ya. Targetkan aja 3 atau 5 halaman aja deh setiap hari gitu. Karena konsisten yang kecil-kecil ini lah sob, itu jauh lebih berdampak daripada kamu baca satu kali selesai khatam dengan durasi atau dalam kurun waktu yang cepat, tapi terus kamu gak baca lagi setelah itu berbulan-bulan gitu. Kayak aduh capek ya ternyata baca buku gitu. Jadi mendingan bacanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, it's okay, gak masalah. Start dari yang paling kecil, yang paling gampang aja ya. Kemudian yang kedua, cari buku yang topiknya tuh kamu suka gitu sob ya. Jangan paksa untuk baca buku yang berat, apalagi buku yang viral gitu ya. Kayak sekarang ada tuh buku yang viral, apa tuh, kamu nyimak gak yang Islam ala Prabowo misalnya. Duh itu kan gak gue banget, tapi kok aku FOMO ya, pengen ikutan moco gitu misalnya. Wis mendingan skip aja deh, kamu baca aja buku-buku yang memang menurut kamu tuh relate, yang menurut kamu tuh emang oh ini gue banget nih gitu ya. Gampang sebenarnya, tinggal cari aja hobi kamu. Misalnya kamu suka bola, cari aja buku-buku yang berhubungan dengan biografi pemain bola mungkin. Atau kamu suka musik, bisa kamu cari buku-buku musik. Atau kamu suka novel, suka komik, boleh baca aja apa aja yang kamu suka ya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai beban gitu. Apalagi kalau yang dibaca cuma buku pelajaran ya, buku kuliah gitu. Kalau itu sih memang karena ada tuntutan gitu ya, jadi harus enjoy ketika membacanya. Kemudian satu lagi nih tipsnya, yang nomor 3, set up habit stacking. Nah jadi kamu kaitkan kebiasaan kamu itu dengan rutinitas harian kamu. Misalnya kamu siap pagi tuh minum kopi, kayak gak bisa kalau gak minum kopi gitu ya. Jadi kamu mengaitkan hobi kamu membaca, kebiasaan kamu
meminum kopi ini dengan membaca buku. Jadi bunyinya nanti adalah aku akan membaca buku setelah minum kopi misalnya, atau sambil minum kopi gitu ya. Jadi gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak yang dibaca. Jadi itu dikaitkan supaya kamu punya apa ya, rutinitas yang berbarengan gitu loh. Kalau aku minum kopi berarti aku baca buku, kalau aku olahraga pagi berarti aku baca buku gitu. Dikait-kaitkan aja supaya terjadi stacking gitu ya, ada keterkaitan, ada kaitan gitu. Jadi gak cuman ngopi aja, tapi aku tuh kalau ngopi sambil baca buku. Wih, keren tuh. Wah, aku sangat menantikan ini ya Sob ya. Sangat menantikan kebiasaan-kebiasaan baru itu ya. Aku tunggu ya, nanti kamu bisa update nih ke WA Prameswara ya. Siapa tahu kayak kamu mau bilang, aku sekarang semenjak dengerin siaran Kak Nurul kemarin, aku jadi rajin baca buku loh. Aku jadi sadar ternyata baca buku itu penting loh. Boleh banget. Dan satu lagi, bawa buku kemana-mana. Tuh, selipkan aja satu buku fisik ke tas kamu misalnya. By the way Sob, aku jadi teringat di Lamongan ini ada salah satu kafe yang menyediakan buku loh. Dan buku bacanya banyak banget. Dari mulai anak-anak, politik, religi juga banyak deh. Ada salah satu kafe di dekat sini ya. Kamu bisa cari tahu sendiri nanti ya. Atau mau pengen di-spill boleh, WA aja ke Prameswara. Oke Sob, sepertinya kita cukupkan dulu ya untuk kali ini. Nanti aku tunggu, masih stay tune di kita tentunya di Prameswara FM, Music Hits and Information.

0: good. Help him up. Help him up. Walk out.
1: I suck. I suck.
2: Cut.
3: I like what he did. Check it out.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Wah, sob, ternyata tidak terasa sudah menuju detik-detik di penghujung perjumpaan kita pada pagi hari ini tentunya ya. Kamu tetap semangat beraktivitas, jangan lupa tetap stay tune juga di sini, tetap menutrisi diri kamu enggak cuma dengan vitamin-vitamin yang bermanfaat dan bagus untuk kesehatan tubuh kamu tapi juga buat otak kamu, di antaranya dengan membaca buku ya sob ya. Jangan terlalu banyak scrolling, harus detox juga tuh supaya menjaga kesehatan pikiran kamu. Wah, mohon izin aku harus pamit ya karena sekarang sudah menuju jam 9, tapi kamu jangan kemana-mana karena aku masih punya banyak sekali lagu-lagu yang seru dan tentunya nanti akan ada info-info yang seru juga dari Prameswara. So tetap stay tune, jangan kemana-mana. Aku izin pamit dan sampai jumpa.

0: Backroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
2: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Pak Presiden, di Hari Radio Nasional ini, rakyat ingin didengar karena suara mereka yang menggerakkan Indonesia.
5: Halo Pak Prabowo, saya mungkin satu di antara sekian juta ibu yang ada di Indonesia yang mungkin juga punya kekhawatiran yang sama dan punya kegelisahan yang sama. Saya di rumah sudah mempersiapkan anak saya untuk menghadapi masa depannya kelak, untuk menghadapi kehidupannya nanti di masa depan. Saya membekali mereka dengan kejujuran, saya membekali mereka dengan tidak manipulatif, dan banyak yang kami siapkan sebagai orang tua untuk kedepannya, harapannya dia bisa hidup dengan aman, nyaman, dan makmur tentunya di negara sendiri. Tapi akhir-akhir ini jujur saya merasa sedih, dan saya merasa harapan itu seperti terpupus, harapan itu seperti hampir pudar gitu Bapak, karena melihat kondisi Indonesia yang semakin hari membuat hati saya miris. Kita sedang menciptakan generasi emas kan Pak, untuk masa depan.
6: Halo Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan aspirasi yang tentunya aspirasi ini semoga didengar dan wajib didengar ya, apalagi di daerah kita, di sekitaran kita di Indonesia ini ya, di tepatnya di Banten, sedang terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Tentunya Bapak Presiden mohon segera memberikan tindakan, entah itu pemberian obat-obatan atau masker untuk teman-teman kita yang ada di sana, dan tentunya keadaan ini sangat berdampak sekali di kawasan di sekitar kita juga ya, karena mengganggu aktivitas masyarakat, bukan hanya masyarakat Banten tapi juga masyarakat di sekitar Banten. Minta tolong dengan sangat Bapak Presiden ya, dan tolong untuk bergerak cepat dan jangan banyak berpikir, udah langsung aja terjun di sana dan dipantau terus, apalagi kebakaran yang ada di Kalimantan itu ya. Dan tolong segera diselesaikan semuanya dan jangan memperlambat dan
7: Halo Bapak Presiden. Ya, aku tahu kalau misal program-programnya Bapak itu untuk kesejahteraan rakyat dalam tanda kutip. Pak, tapi coba soroti dong kasus MBG. Ya, dari sekian banyak kita udah tahu, udah konsumsi publik juga, kalau MBG itu dari positif dan negatifnya, dampaknya lebih banyak negatifnya, Pak. Apakah Bapak udah dengar kasus keracunan MBG di Sidoarjo? Apakah udah dengar kasus Febiola yang kehilangan 70% memori otaknya karena makan MBG? Tapi bisa-bisanya Bapak masih dengan tenang nyampein kalau sakit perut karena makan MBG adalah sakit perut biasa. Pak, kita nggak bodoh. Dan kita udah bisa berpikir. Kayaknya ini perlu banget buat disoroti. Mohonlah Pak, sebisa mungkin segera dicek. Kalau bisa, ditiadakan aja.
8: Saya di sini mewakili seluruh generasi muda di Indonesia akan menyampaikan sedikit suara saya dan mungkin suara generasi-generasi muda di Indonesia yang selama ini kami pendam. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami adalah generasi yang pastinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Karena itu, kami berharap Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan menyampaikan aspirasinya. Kami pastinya ingin pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai, melainkan juga membentuk karakter kami, kreativitas, keterampilan, keberanian, dan pastinya hal-hal tersebut kami gunakan untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kami juga berharap setiap anak muda dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Kami tidak hanya ingin menjadi penonton perubahan, kami juga ingin menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Semoga suara generasi muda hari ini dapat menjadi pertimbangan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berpihak pada masa depan generasinya.
9: Teruntuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya selaku masyarakat merasa prihatin atas lambatnya penanganan bencana yang ada di Indonesia. Contohnya seperti erupsi anak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda, di mana masyarakat yang terdampak oleh abu vulkanik dari Gunung Krakatau sampai sekarang masih kekurangan akan bantuan dari kepemerintahan, baik dari logistik dan juga evakuasi. Saya berharap kepada Bapak Presiden selaku kepala negara yang ada di Indonesia bersikap tegas dan juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penanganan bencana yang ada di Indonesia.
10: Pesan saya buat Bapak Presiden, semoga Bapak membenarkan sistem hukum di Indonesia, semoga sistem hukum berlaku adil buat semua orang, tidak memandang bulu, entah dari kalangan atas atau kalangan bawah, karena saya rasa sampai saat ini terkadang sistem hukum di Indonesia masih saja menguntungkan orang-orang tertentu. Jadi semoga Bapak memperbaiki sistemnya, karena kalau sistem hukum Indonesia sudah adil, sudah tegak ya, saya rasa koruptor-koruptor di sana bakal berkurang. Tapi kalau sistem hukum di Indonesia masih saja menguntungkan beberapa pihak, maka koruptor akan terus berlanjut. Semoga Bapak mendengarkan dan bisa memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Pesan untuk Presiden, asli suara rakyat. Karena setiap suara berarti untuk bumi Indonesia. Pesan untuk Presiden, eksklusif di Prames Suara 103,9 FM.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara
5: 103,9
0: FM.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ah,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di peta 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak peta, yakni peta 50A dan peta 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
3: Kalau titik apinya ya hanya dua anak peta di 50A sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi, ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di peta 42 ini kita stop di ilara di atas nanti.
2: Hermawan mengatakan petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar peta 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau muncul di titik baru.
3: Teman stay kita, jadi jajaran itu stay di atas, jadi sudah memprediksi nanti kalau sampai api naik, kita putus di atas.
2: Oh, siap.
3: Jadi itu langkahnya, ini malam ini ya, karena masih kondisi malam, kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya, wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jalan teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi setik.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
4: Baik, terima kasih sobat. Jurnalis di Lamongan gelar doa untuk rekannya yang hilang kontak. Rasa cemas dan solidaritas mendalam menyelimuti insan pers di Kabupaten Lamongan. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam PWI Lamongan dan IJTI Korda Pantura Raya berkumpul menggelar doa bersama menyusul kabar hilangnya 5 rekan seprofesi mereka di perairan Selat Sunda saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Aksi mengetuk pintu langit ini digelar sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga korban serta tim penyelamat di lapangan. Ketua PWI Lamongan, Kadam Mustoko, mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar 5 pahlawan pena tersebut segera ditemukan dalam keadaan selamat. Ia juga berharap keluarga yang menanti senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi situasi krisis ini. Senada dengan hal tersebut, Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Muhammad Mahrus, menegaskan pentingnya sesama awak media untuk saling menguatkan. Selain membacakan doa terbaik demi keselamatan para jurnalis, komunitas pers Lamongan berharap tim SAR gabungan dapat bekerja maksimal sehingga pencarian segera membuahkan hasil. Hingga saat ini, proses penyisiran di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Doa dan dukungan dari insan pers tanah air terus mengalir demi keselamatan rekan-rekan yang tengah menjalankan tugas mulia tersebut. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, Sobat. Dampak kemarau panjang, petani jagung di Gerabakan Tuban gagal panen dan alih profesi jadi kuli. Selengkapnya, kita sudah terhubung di Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kemarau panjang ekstrim yang melanda Kabupaten Tuban sejak Juni 2026 memicu ancaman gagal panen masif bagi para petani jagung di lahan tada hujan, salah satunya di Desa Waleran, Kecamatan Gerabakan. Menurut pengakuan petani setempat, Hendro, 37 tahun, krisis air menyebabkan produktivitas jagung pada musim tanam 2 anjlok hingga 50% dari kondisi normal 4 kuintal per kilogram bibit menjadi 2 kuintal saja. Bahkan sebagian besar tanaman mengering dan mati sebelum berbuah. Akibat lahan pertanian tidak dapat digarap hingga musim penghujan yang diprediksi baru turun pada pertengahan November atau awal Desember 2026, banyak petani terpaksa beralih profesi menjadi kuli panggul, kuli jagung, atau merantau keluar daerah demi menyambung hidup.
6: Kurang bisa bersahabat dengan petani, karena ya bisa dilihat sendiri di sini, di Desa Waleran kan semuanya kan tidak hujan. Jadi mengandalkan air dari air hujan. Kalau hujannya tidak ada ya otomatis gagal panen. Biasanya untuk satu wilo tanam jagung, itu menghasilkan 3-4 pintal. Sekarang 2 pintal pun tidak sampai. Dan itu yang menjadi dampak utama kekeringan di Desa Waleran.
5: Merespon krisis kekeringan yang meluas di 19 desa pada 9 kecamatan, BPBD Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 62 ribu liter per hari dengan mengoperasikan 5 unit armada tangki sejak Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, mencatat terdapat 5 desa dengan dampak terparah, yaitu Desa Ngandong, Sukiwaras, Latsari, Bader, dan Sitoharjo. Jika ekskalasi kekeringan terus meluas hingga 20-30 desa seperti kondisi 2024, BPBD siap menggandeng armada tangki dari perusahaan-perusahaan swasta di Tuban guna memperkuat distribusi air bersih kepada warga terdampak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Api lahap rumah produksi di Ngawi, kerajinan siap ekspor musnah, rugi 1,3 miliar rupiah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan mengirim kerajinan kayu jati ke pasar Swedia dalam 2 hari mendadak sirna. Produk mebel yang sudah rampung dikerjakan dan dikemas justru hangus dalam kebakaran di rumah produksi milik swasta Jenggrek, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Minggu malam. Api membakar hampir seluruh bagian tempat produksi yang berada di kawasan wisata Tirta dan kuliner Desa Jenggrek. Tumpukan kayu dan produk berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar, ditambah kondisi angin yang cukup kencang. 4 mobil pemadam milik Pemkab Ngawi dikerahkan bersama 1 unit pemadam dari Kodim 0805 Ngawi dan kendaraan suplai air BPBD. Petugas gabungan TNI Polri juga diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan. Pemilik usaha Suwardi, 60 tahun, mengatakan api diketahui muncul dari area pengolahan kayu. Berdasarkan dugaan awal, sumber api berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang oleh karyawan. Suwardi menyebut produk yang musnah bukan sekedar bahan baku. Sejumlah kerajinan telah dipacking dan dipersiapkan untuk memenuhi pesanan ekspor ke Swedia. Akibat kebakaran tersebut, ia memperkirakan kerugian mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain bangunan dari material produksi, pesanan yang telah siap dikirim juga ikut menjadi korban.
8: Kawanku kemari, dia lihat kita ada kebakaran, baru kecil. Tapi saya ambil air, sudah tidak mengikuti, sudah besar.
9: Jadi api membesar, Pak.
10: Besar, ya?
8: Di dalam itu pastikan semua barang sudah mau kirim.
10: Kirim ke mana, Pak?
8: 2 hari lagi kirim ke Swedia, 2 kontainer jumbo besar.
10: Gitu, ekspor, Pak, ya?
8: Ekspor.
9: Terus itu untuk penyebabnya apa, Pak?
8: Penyebabnya itu dari anak-anak itu yang merokok itu, dari tegesan.
9: Oh, dari puntungan rokok?
8: Iya.
9: Terus tahu-tahu?
10: Api yang besar.
8: Tahu-tahu sudah besar, sudah nggak nutupi kita. Sebenarnya punya air tapi nggak mampu. Iya, kalau sudah besar jangan nggak mampu.
10: Pak, kerugiannya berapa kira-kira, Pak?
8: Itu yang dikirim kurang lebih 1 miliar.
10: Sama bangunan?
8: Bangunan ya mungkin ada 300-an.
7: Petugas kemudian melakukan penyisiran dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran tersebut menjadi pukulan berat bagi usaha mebel setempat karena bukan hanya menghanguskan tempat produksi, tetapi juga memusnahkan produk bernilai ekonomi yang tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke pasar luar negeri. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh ya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Oke, baik. Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi sobat Prama Suara ya. Selamat pagi sobat Prama Suara yang tentunya dari jam 10 pagi sampai jam 11 nanti Sherly bakal nemenin kamu dari Bincang Sehat pagi ini ya, di tanggal 15 September 2026, yang dimana kalau bukan lagi di Prama Suara, yang tentunya kamu bisa dengerin Sherly lewat aplikasi Xspace Radio atau websitenya pramasuara.fm.com, ataupun kamu juga bisa ngeliat Sherly dan Dok ya nanti di live streamingnya YouTube Prama Suara. Dan tentunya saat ini sih ya, udah kamu buka YouTube aja di channelnya pramasuarafm.com ya. Dan tentunya di pagi ini kita kedatangan narasumber nih sob ya, yang super spesial sekali ya. Beliau ini merupakan salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Halo dokter, selamat pagi. Oke, dokter. Oh ya nih dok, tadi perjalanan ke sini gimana dok? Kena macet kah atau ada kendala atau lancar aja dok? Dok, nih.
5: Enggak macet sih, kebetulan cuma ya panas ya. Berarti ini kayak panas banget sih suhu cuacanya. Kayaknya biasanya Lamongan memang lebih kering sih cuacanya, cuma akhir-akhir ini memang lebih panas dan mungkin agak polusi kali ya. Memang cuacanya lagi tidak bagus.
4: Oke. Oh ya nih dok, ini kan di hari ini kan kita nanti membahas terkait kelompok rentan yang dari beberapa kategori ya dok ya, dari anak dan lansia dan ibu hamil juga, terkait waspadanya penyakit musiman ya dok ya. Oke. Dan terkait cuaca nih dok ya, kalau ngomongin soal penyakit musiman nih dok, kan kita ketahui sendiri kalau akhir-akhir ini tuh cuacanya nggak nentu ya dok ya, apalagi kadang kalau pagi tuh panas banget, kalau malam dinginnya minta ampun, apalagi kalau rumahnya Sherly yang daerah Laren tuh benar-benar dingin tuh dok ya. Dan apalagi kalau dari musim pancaroba seperti ini tuh

usia di atas usia 60 tahun dibandingkan orang-orang adult di atas dewasa yang tanpa penyakit penyerta relatif lebih mudah mengalami infeksi terutama dengan kondisi itu dan dewasa yang tidak mampu. Banyak faktor, terutama kalau kita biologi sekitar imunitas. Kalau kita dulu belajar biologi waktu SMA ya, teman-teman kita atau mungkin setidaknya di waktu SMP kan pasti pernah menyinggung masalah ini. Tidak semua

0: mengalami infeksi oleh kuman yang sama. Jadi harapannya dengan paparan yang pertama kali itu, seseorang bisa mengembangkan kekebalan terhadap infeksi. Itu harapannya. Nah, cuma pada beberapa populasi itu tadi, misalnya anak-anak di mana imunitasnya belum matur, atau misalnya status vaksinasinya belum tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak vaksinasi, dengan status gizi yang underweight atau status gizi yang kurang atau berlebih, itu sangat mempengaruhi status imunitas dari anak-anak, terutama usia di bawah 5 tahun. Kalau ibu hamil sendiri ada peran faktor hormonal ya, selain juga faktor imunologis, di mana pengaruh apa hormon estrogen dan progesteron dan juga perubahan apa anatomi tubuh sendiri kan berbeda seperti orang dewasa, sehingga mekanisme pertahanan tubuhnya relatif berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Kalau pada populasi yang dewasa lansia ya, di atas 60 tahun atau lebih, seringkali kita dapatkan imunitasnya memang sudah proses penuaan. Jadi bukan hanya fisik kita ya, misalnya aging, bukan hanya yang menua itu struktur kulit kita misalnya atau struktur yang bisa kita lihat, tapi juga bagian lain dari tubuh yang tidak kita lihat seperti tentara imun kita juga bisa mengalami penuaan. Jadi ada namanya senescence, kondisi di mana imunitas kita mengalami penuaan atau penurunan respons seiring bertambahnya usia. Belum lagi pada populasi di atas 60 tahun, kan kita sering mengetahui mereka dengan banyak penyakit penyerta ya, misalnya darah tinggi yang lama tidak terkontrol, riwayat kencing manis yang tidak terkontrol, sudah muncul dengan banyak komplikasi, sehingga itu juga mempengaruhi imunitas pasien-pasien lansia gitu.
1: Oke, baik dokter. Berarti terkait tingkatannya sendiri ya dok ya, apalagi buat anak-anak, ibu hamil dan lansia sendiri pastinya mempunyai stepnya tersendiri ya dok ya, penggolongan tersendiri terkait entah itu punya riwayat sakit atau apa. Jadi kan menambah ini ya dok ya, jadi menambah poin untuk ketambahan lagi, apalagi belum kena lagi, belum kena cuaca gitu ya dok ya.
0: Betul. Normalnya secara apa fisiologisnya tubuh mereka memang punya karakteristiknya sendiri, nanti ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti ini ya. Jadi faktor biologis ada pengaruh, faktor sosial dan lingkungan mempengaruhi kondisi imunitas seseorang.
1: Baik dokter, terkait ini dok, biasanya kalau anak-anak itu gampang sekali tumbang, apalagi kalau udah kena flu ya dok ya, atau bahkan bisa juga kena flu Singapura itu dok. Sebenarnya flu Singapura sendiri itu sebenarnya ada, masih ada atau seperti apa dok?
0: Kalau flu Singapura memang di ini ya, termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Penyakit ini bisa ditularkan lewat penularan dari aerosol atau apa percikan dari cairan, misalnya batuk bersin atau bicara, atau bisa juga dari cairan tubuh karena manifestasinya

0: seringkali berupa lepuh di tangan atau di anggota badannya, atau ada di kayak sariawan gitu di rongga mulutnya. Nah, gejala batuk pilek pada anak-anak banyak sekali penyebabnya. Kalau paling sering batuk pilek pada anak disebabkan oleh virus, memang betul banyak. Ada rhinovirus, kemudian adenovirus, respiratory syncytial virus. Nah, pada beberapa kasus itu yang dengan batuk pilek dengan klinis yang berat itu disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau klinis dengan demam, anak-anak demam dan ruam, atau dengan kelainan kulit, banyak sekali kemungkinan sakitnya ya. Kalau flu Singapura termasuk yang salah satu yang sering kita temui pada praktek klinis. Nah, cuma karena dia disebabkan oleh karena virus, pengobatannya sifatnya ya suportif, dalam arti tidak ditujukan untuk membunuh virusnya itu sendiri, melainkan tujuannya adalah meningkatkan imunitas kita, harapannya tubuh kita bisa melawan infeksi virus itu dengan sendirinya. Utamanya tetap pengobatan cairan, kemudian perbaikan kondisi umum supaya adiknya tetap bisa memenuhi intake makan dan minumnya. Nah, kita kalau virus relatif tidak ada pengobatan yang spesifik, beda dengan infeksi bakteri ya, mungkin ada tempat untuk antibiotik seperti itu.
1: Baik, dokter. Dan tentunya apalagi kalau udah kena flu, demam sambil kulitnya itu bintik-bintik juga, itu sepertinya harus segera dicek ya, dok ya, dan nggak boleh jadi hal yang sepele nggak sih, dok ya?
0: Betul. Cukup sering ditemukan di praktek klinis dan cukup sering menjadi alasan kenapa orang tua membawa anaknya ke dokter anak misalnya, atau ke IGD, ke setting poliklinik pun cukup sering kita temui pasien anak datang dengan keluhan demam dan ruam. Cukup sekali sering datang ke klinik dengan keluhan demikian. Terus yang perlu kita perhatikan, anak-anak kadang kan keluhannya mungkin di awal-awal waktu demam kan tidak ada keluhan yang spesifik. Keluhannya paling sering kalau anak-anak yang saya perhatikan adalah demam, tidak mau makan minum, mual muntah, batuk pilek. Kalau menurut saya yang paling penting diperhatikan sebagai orang tua adalah anak-anak memang mungkin komunikasinya tidak severbal orang dewasa yang bisa mengungkapkan ini ya yang diperlukan. Kalau anak-anak cenderung demam tinggi paling tidak 3 hari, atau nggak perlu nunggu 3 hari deh, misalnya anaknya tampak tidak aktif dari biasanya, biasanya dia main tapi dia siang hari kok cenderung tidur terus, dia lemes, malas makan minum, atau dia cenderung pengen tidur terus, nggak mau bahkan bermain pun dia nggak mau. Nah, itu harus menimbulkan kecurigaan ke kita, wah mungkin ada sesuatu yang harus dicari tahu nih, mungkin ada infeksi yang tidak dirasakan, atau cuman keluhannya demam aja nih. Nah, mungkin di awal-awal keluhannya demam aja. Nah, itu boleh diwaspadai sebagai salah satu tanda bahaya untuk anak-anak, bisa segera diperiksakan.
1: Oke, siap dokter. Ini udah ada yang komen nih, dok ya. Coba biar nggak terlalu tegang ya dokter ya. Udah relax dulu ya, relax dok. Oke, okay. Ini udah ada komen nih dok dari Kak Tiara Martina nih. Dokter, saya mau tanya. Saya kan lagi hamil 6 bulan ya. Di rumah pada flu dan aku ketularan bersin-bersin. Boleh nggak sih minum obat flu? Apalagi saya sedang hamil dok. Monggo silakan disampaikan.
0: Penting juga untuk ibu-ibu hamil, karena secara umum tadi kan ya, secara fisiologis atau fungsi tubuh ada respon imun yang berbeda dari orang-orang dewasa yang tidak hamil, atau orang-orang dewasa yang tidak ada penyakit sebelumnya misalnya. Kalau pasien-pasien yang ibu hamil, pasti ada pertimbangan, ada beberapa obat yang kategori kalau kita lihat di literatur itu ada kategori FDA ya. Itu ada semacam federasi Amerika untuk kategori obat-obatan yang aman untuk diberikan pada ibu hamil. Tentu ini tidak bisa kita kita buat patokan secara khusus mana yang boleh untuk ibu hamil, mana yang tidak boleh, karena pertimbangannya juga melihat trimester dari ibu, dan kita juga harapannya supaya teman-teman ini yang sedang hamil ini tidak membeli obat sendiri di apotek ya, karena biasanya kan seperti itu. Kalau ibu hamil memang rentan mengalami infeksi. Kalau pada trimester 6 ya. Trimester berapa?
1: Semester 6 bulan, dok. Iya.
0: Sudah melewati trimester pertama. Nah, beberapa obat yang ini ada kategori yang dia itu tidak dibolehkan untuk diberikan pada trimester pertama, kemudian bisa diberikan pada trimester kedua dan ketiga. Secara umum pengobatan batuk pilek kan ini ya melihat klinisnya dulu. Kalau memang klinisnya memang sangat mengganggu sekali sampai menyebabkan apa sulit tidur, kemudian makan minum juga agak sulit, ya itu bisa di segera periksakan ke dokter umum boleh atau ke opjin sekalian kontrol. Sekali lagi kita tidak menganjurkan untuk beli obat sendiri di apotek ya, karena beberapa obat memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Jadi lebih amannya kalau emang di keluhannya misalnya nih batuk pilek aja, bolehlah apa kita coba minum apa misalnya teh atau air hangat, air jahe gitu ya. Misalnya kalau keluhannya mengganggu sekali, boleh segera diperiksakan ke dokter yang terdekat atau dokter opjin yang biasanya tempat kontrol. Boleh. Tidak disarankan untuk membeli obat sendiri ya gitu.
1: Kalau beli di apotek sendiri aja tanpa resep aja bahaya ya dok ya, apalagi kalau beli di warung ya dok. Karena banyak-banyak dari kita kan udah ngambil simpelnya aja gitu loh, kadang gak mau antri-antri sebentar aja keteng, kita tuh kayak mikir-mikir dulu gak sih dok. Oh ya nih dok, Seri mau tanya lagi ya. Kalau tadi kan kita membahas soal untuk porsi di golongan atau kategori ibu hamil ya dok ya. Kali ini kita bahas ke kategorinya buat lansia nih dok. Terkait lansia sendiri, itu kan biasanya paling rentan sekali terkena radang paru atau batuk yang berkepanjangan, apalagi pas musim hujan atau pancaroba kayak panas seperti ini ya dok ya. Kenapa ya dok? Penyakit musiman kalau kena lansia itu recovernya itu bisa lebih lama atau karena imun lansia itu ya itu tadi sih sebenarnya dok, atau ada hal lain selain penyakit bawaan, cuaca, atau ada hal lain loh dok yang mempengaruhi apa bisa terkena radang paru gitu, apalagi kan lansia kan sangat rentan itu dok.
0: Kalau lansia kita mengikuti lagi yang tadi ya, tiga stage untuk pertahanan tubuh. Yang pertama kan physical barrier. Physical barrier itu termasuk kulit dan mukosa. Kalau mukosa saluran pencernaan itu kan normalnya ada, kalau dari hidung ya kan kita bernafas kan mulai dari hidung dulu ya, di rongga hidung. Nah, itu terdapat barrier juga. Kita bisa lihat di situ ada cilia ya, atau rambut-rambut halus. Kemudian di situ ada lendir yang fungsinya untuk melembabkan apa udara pernafasan, dan harapannya ada cilianya itu bisa menyaring udara yang kita hirup dari kotoran, debu gitu ya. Mungkin kalau untuk patogen tidak bisa. Kalau barrier fisik. Kalau dari apa di apa kalau kita masuk lagi dari saluran pernafasan kita ada namanya sel goblet atau sel-sel di mukosa kita yang merupakan bagian dari imunitas di lokal area tersebut. Di apa namanya? Sel-sel tersebut fungsinya untuk menghasilkan lendir, kemudian bagian dari sel-sel respon ini ya, respon imun yang langsung. Kalau ada bakteri atau kuman di situ yang lolos dari hasil penyaringan silia, harapannya sel-sel radang yang ada di situ, sel-sel goblet menghasilkan lendir yang bisa untuk menangkap atau mentrap kuman-kuman tersebut. Harapannya dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah, harapannya kan seperti itu. Nah, tetapi pada pasien-pasien yang lansia usia di atas 60 tahun atau pasien enggak harus 60 tahun nih, misalnya 50 tahun dengan penyakit penyerta misalnya diabetes, kualitas dari mukosa atau kulitnya tentu berbeda karena fungsi dari sel-sel gobletnya, sel-sel imunitasnya sudah berbeda. Jadi relatif lebih tidak sensitif dan respon terhadap kuman itu lebih cenderung menurun dibandingkan orang yang sehat atau orang-orang dewasa yang tidak usia lanjut. Itu dari barrier fisiknya. Kalau secara umum dari sistem imunnya kan tadi ada dua, sistem imun langsung sama adaptif. Kalau pada ini ya, seiring bertambahnya usia, bukan hanya yang menua itu, bukan hanya fisik kita, tapi fisik yang bisa kita lihat ya, tapi juga sistem imun kita ya, termasuk respon imun terhadap infeksi virus, bakteri, jamur, cacing. Nah, berbeda karena seiring bertambahnya usia, respon tubuh kita tidak semasif atau sekuat pada waktu infeksi itu terjadi di usia muda. Belum lagi nanti pasien-pasien lansia dengan penyakit penyerta, jadi sudahlah terjadi aging di sistem imunnya, di tentara imunnya juga ini apa sudah berbeda ya kecepatan dan juga ininya intensitasnya terhadap infeksi. Jadi
1: oke, baik dokter. Ini kan tadi kan kita udah ngebahas soal detailnya ya terkait kalau misalkan dari kelompok lansia itu seperti apa penanganannya dan kewaspadaannya tentunya dan kelompok ibu hamil juga dan apalagi buat kelompok lansia. Nah, setelah ini kita mau break dulu ya dokter ya, kita iklan dulu ya dan sambil nanti kita minum-minum dulu ya dok ya biar nggak tegang ya, sepertinya dokter ini tegang banget. Nanti kita akan bahas mitos dok terkait mitos atau fakta terkait minum kecap atau makan kecapnya dikasih jeruk itu loh dok. Nah nanti kita bahas lebih lanjut ya dok ya. Nanti setelah ini Seri bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM.
2: Brava Suara,
3: music hits and information. Brava Suara.
4: Eh, kamu tahu gak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, music hits and information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brava Suara 103,9 FM, music hits and information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Brava Suara,
3: music hits and information. Brava Suara.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngetasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat penambah suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini bersama Dr. Ida ya. Yang tentunya di Bincang Sehat kali ini kita masih membahas terkait kelompok rentan anak lansia ibu hamil terkait kewaspadaan penyakit musiman ya sob ya. Dan tadi kan di segmen awal kita juga udah membahas terkait bagaimana sih cara kita mewaspadai diri kita sendiri ya, apalagi kalau di sekeliling kita itu ada ibu hamil, apalagi kalau buat ibu-ibu yang punya anak, apalagi kita sendiri atau kamu yang di sana ya sob ya, yang umurnya udah mau mencapai lansia ya. Dan tentunya kewaspadaan itu kan sangat penting sekali, apalagi untuk kesehatan diri kita. Dan tentunya kali ini kita akan membahas soal mitos atau fakta ya sob ya, terkait biasanya sih kalau di desa itu ya, kalau kita lagi batuk atau lagi flu itu biasanya mitosnya, wis kamu minum jeruk kecap aja, jeruk nipis dikasih kecap gitu, sesendok gitu ya. Tapi kalau dari segi kesehatan ya, dari segi medisnya sendiri, udah kita tanya sama beliaunya aja ya, sama ahlinya ya, Dokter Ida ya. Gimana tuh dokter kait mitos terkait ini ya, minum kecap atau makan kecap sambil dikasih jeruk nipis, katanya sih bisa menghilangkan flu dan batuk dok, saat kita terkena flu. Kalau dari medis sendiri gimana tuh dok?
0: Kalau yang saya perhatikan ini ya mbak ya, kalau prinsipnya jeruk itu kan diambil vitamin C-nya mungkin ya. Mungkin prinsipnya waktu itu kenapa ditambahkan kecap ya, karena diambil ini ya, mungkin karena kan asam ya. Jadi kalau di apa medis ya kita perhatikan kalau apa jeruk ya jeruk bisa jeruk nipis itu kan punya kandungan vitamin C tapi tidak serta merta dengan pemberian apa jeruk apa cairan itu dari apa kecap dan juga jeruk itu bisa menyembuhkan tidak semua radang atau flu itu bisa disembuhkan dengan herbal ini kan bisa disebut sebagai ini herbal ya. Kalau vitamin C kan sumbernya tidak hanya dari jeruk. Pada prinsipnya vitamin C kemudian kandungan antioksidan dari jeruk atau buah-buah yang lain atau sumber-sumber yang lain itu kan harapannya bisa meningkatkan imunitas kita atau meningkatkan kemampuan sel tubuh kita untuk melawan radikal bebas. Pada prinsipnya tubuh kita pun juga memerlukan antioksidan dan secara normalnya tubuh kita memang memproduksi itu. Nah, vitamin C atau asupan dari luar harapannya bisa meningkatkan asupan vitamin C dan juga antioksidan untuk membantu pemulihan sel-sel tubuh kita. Alhamdulillah untuk penyembuhan sel-sel yang radang ya. Jadi tidak tapi yang perlu diperhatikan tidak semua radang atau flu atau nyeri tenggorokan itu bisa disembuhkan dengan asupan vitamin C ya. Ada beberapa kasus yang memang problemnya itu adalah memang ada infeksi kuman ya yang spesifik ya pengobatannya tentu akan berbeda dengan nyeri telan biasa yang disebabkan oleh karena radang misalnya dari makan makanan panas misalnya atau makan makanan yang punya kandungan yang bisa menyebabkan radang di radang lokal di tenggorokan kita. Jadi tidak semuanya bisa diatasi dengan asupan jeruk dan apa namanya kecap tadi.
1: Betul, baik. Dan biasanya ya dok ya, Sally sendiri tuh kadang tuh mokong kalau lagi flu atau batuk gitu ya, malah tak makanin pedes dok, biar lega itu malah bikin tambah parah tuh gimana tuh dok, kalau dari segi medisnya?
0: Kalau makanan pedes, panas, gorengan, itu kan sifatnya iritatif sebetulnya. Nah, pada pasien-pasien yang ada keluhan nyeri telan atau ada infeksi lokal di daerah tenggorokan ya untuk sementara dihindari makan makanan atau minuman yang sifatnya bisa mengiritasi ya misalnya makanan yang terlalu pedas kemudian asam kemudian makanan goreng yang mengandung banyak minyak ya atau yang apa banyak MSG-nya dan untuk sementara waktu dikurangi atau bahkan hindari dulu karena itu bisa menyebabkan peradangannya malah tambah hebat. Jadi pada waktu kondisi memang tidak nyaman, tenggorokannya bisa dimulai makan makanan yang lembut dulu ya. Mungkin secara konsistensi makan makanan yang lebih halus misalnya atau makan makanan yang tidak perlu effort yang lebih untuk mengunyah misalnya bubur misalnya atau makan makanan yang tetap bergizi pada prinsipnya cuma diambil yang mungkin tidak mengandung bahan-bahan yang terlalu sifatnya iritasi ya gitu.
1: Oke baik dokter, ini udah ada yang komen nih dok udah ya. Dari Mas Rian nih dok, udah komen di WhatsApp-nya Prama Suara nih dok. Dokter Sally Rian mau tanya, benar gak sih kalau minum vitamin C dosis tinggi pas flu bisa bikin langsung sembuh dalam sehari dok?
0: Jadi kalau sistem imun kita kan tidak ini ya, maksudnya tidak apa ditentarai apa dengan dosis vitamin C yang banyak sekali waktu. Harapannya bisa melawan infeksi dengan lebih kuat, tidak seperti itu ya. Imunitas kita itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya karena khusus untuk apa influenza atau flu itu kan virus yang menyebabkan itu kan bervariasi dan termasuk salah satu apa namanya kondisi infeksi yang virusnya itu mudah sekali bermutasi. Iya, jadi sebetulnya bisa jadi mungkin dulunya kita pernah mengalami infeksi misalnya batuk pilek oleh virus yang satu. Tapi di kemudian hari kita misalnya dalam jangka seminggu deh atau satu bulan udah berulang nih. Nah, bisa jadi kumannya atau virusnya ini berbeda. Jadi virus batuk pilek ini ya bisa jadi mungkin klinisnya terlihat sama ya, tapi kumannya juga berbeda. Jadi tidak melulu disebabkan oleh satu virus aja. Pertanyaannya gimana tadi, Mbak?
1: Tadi pertanyaannya kalau misalkan saya minum vitamin C dok, vitamin C tapi dosisnya tinggi, itu benar nggak sih bikin cepat sembuh dalam waktu sehari?
0: Jadi imunitas kita itu perlu waktu ya, kalau sistem imun yang langsung itu bisa respon dalam hitungan jam, hari. Kalau sistem imun yang adaptif atau yang lebih lambat itu bisa dalam berminggu-minggu. Jadi Kalau ya jadi wajar kalau misalnya kita mengalami panas 3 hari atau batuk pilek 3 hari. Tapi pengobatan vitamin C dosis tinggi di awal tuh pada beberapa kasus justru akan menyebabkan toksik sih untuk ginjal ya, terutama pada pasien-pasien yang fungsi ginjalnya mengalami penurunan. Jadi tidak dianjurkan untuk konsumsi vitamin C dosis tinggi. Apalagi kan misalnya infeksinya berulang nih, terus kita tiap kali batuk pilek, tiap kali itu minum vitamin C dosis tinggi, tentu nggak baik juga sih untuk fungsi ginjalnya kita, karena ekskresi atau pengeluaran vitamin C itu ya dari ginjal, jadi tidak dianjurkan.
1: Oke, baik dokter. Kalau dari dokter sendiri nih punya nggak sih dok tips buat teman-teman atau sobat Pernah Suara di sana ya, terkait tips pola hidup sehat dok, apalagi terkait cara kita mewaspadai diri kita terkait penyakit musiman dok, apalagi musimnya kan sekarang musimnya dingin panas gitu dok.
0: Kalau di pendekatan kedokteran nih kita kenal ada 3 tahap ya pendekatan, apa pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Pencegahan primer itu untuk mereka-mereka yang tidak ada keluhan sama sekali, ini tujuannya untuk mencegah supaya tidak sakit. Jadi ditujukan untuk orang-orang yang atau populasi-populasi yang sehat supaya tidak mengalami sakit. Nah, apa aja itu? Satu, pola hidup bersih dan sehat. Itu nanti ada nih, boleh di-browsing, nanti ada 10 indikator PHBS namanya. Termasuk di antaranya itu makan makanan bergizi. Ya mungkin ini sepele ya, tapi kenyataannya makan yang bergizi itu murah, tapi tidak murah kadang-kadang ya memang. Tapi yang masih bisa sangat diupayakan. Terus kemudian istirahat yang cukup, olahraga. Kemudian selain PHBS atau perilaku hidup yang bersih dan sehat, yang kedua adalah vaksinasi. Ada beberapa penyakit menular itu yang ini ya ada rekomendasi untuk vaksinasi. Contohnya influenza itu kan ada ininya ya, ada panduannya kira-kira kapan direkomendasikan untuk vaksinasi ya. Itu ada pedomannya kalau di dewasa. Kalau dewasa pun juga ada penyakit-penyakit lain, misalnya vaksin hepatitis A, hepatitis B, kemudian untuk diare, kemudian apa untuk influenza yang tadi, ya itu ada rekomendasinya untuk vaksin. Jadi beberapa penyakit infeksi musiman yang itu tadi ada vaksinasinya. Kalau anak-anak tentu ada rekomendasi tersendiri ya menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ada penyakit-penyakit infeksi musiman yang ada pencegahan utamanya adalah dengan vaksinasi. Selain perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tentu kalau misalnya ini bagian dari pencegahan primer juga. Misalnya kita udah ini ya apa namanya sudah mewanti-wanti misalnya di sekitar kita ada yang sakit misalnya ISPA. ISPA itu sangat mudah menular dengan percikan ludah ya. Percikan aerosol sih kita bilang. Yeah. Itu bisa menular hanya dengan bicara nih. Jadi misalnya bicara tatap muka ya face to face. Nah itu kan pasti akan timbul aerosol ya, aerosol itu bisa menular satu sama lain. Jadi paling aman sih kalau misalnya dirasa badan sudah tidak enak, tenggorokan tidak nyaman, ada batuk pilek, pakai masker salah satu pencegahan. Kemudian itu pencegahan yang primernya. Kalau pencegahan sekunder itu untuk orang-orang atau populasi yang sudah ada keluhan nih, tapi kita harapannya pengen mendeteksi lebih awal. Caranya gimana ya? Kalau untuk anak-anak tadi kita bisa mewaspadai beberapa tanda bahayanya kalau di anak-anak ya, karena anak-anak biasanya nggak sevokal kita. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya demamnya 3 hari atau lebih, bolehlah cek lab ya. Kalau di awal-awal kadang-kadang nggak terlalu spesifik nih hasil labnya, jadi ya pengobatannya juga secara umum ini ditujukan untuk ini makan minum yang cukup supaya imunitasnya bisa melawan kuman itu. Nah, tapi kalau misalnya nggak harus 3 hari nih ya, tapi si kecil sudah mulai nggak aktif, malas makan minum, cenderung tidur aja waktunya dia bermain tapi kok dia tidur. Nah kita harus waspada, mungkin dia ada tanda dehidrasi atau ada tanda infeksi nih yang harus kita cari tahu. Nah itu boleh diperiksakan segera ya. Kalau apa misalnya pada populasi-populasi lansia nih, misalnya kan kadang juga lansia keluhannya juga enggak khas karena secara umum imunitasnya sudah berbeda, jadi responnya minimal. Keluhannya mungkin yang tadinya infeksi saluran nafas aja bisa, kalau dibiarkan karena keluhannya enggak khas jadi diperiksakan ya, itu bisa jadi infeksi saluran nafas bawah, bisa jadi pneumonia. Jadi kalau pasien-pasien dengan penyakit penyerta lansia, apa namanya, udah punya penyakit sebelumnya, apa namanya dengan klinis yang kok nggak mau makan minum sama sekali ya, 3 hari atau 2 hari selalu dimuntahkan. Nah, ada ini harus menjadi apa ya, kewaspadaan juga ya, selain menjadi kewaspadaan di golongan anak-anak. Kalau pasien lansia seringkali hanya keluhannya tidak mau makan minum, itu bisa jadi infeksi yang berat. Jadi gitu, harus diwaspadai, terutama ini ya, apa namanya, yang merawat di rumah perlu kewaspadaan di sini untuk mencegah sekundernya. Jadi sedini mungkin kalau udah ada tanda bahaya itu segera diperiksakan. Tidak harus ke ini ya, rumah sakit, boleh ke puskesmas dulu. Kalau ke rumah sakit misalnya kondisi secara umumnya sudah ya, masih mampu untuk berjalan, masih mampu untuk apa, tidak ada tanda bahaya, intinya boleh ke poli ya, settingnya rawat jalan. Kalau misalnya ada tanda bahaya yang tadi, misalnya kita khawatir, boleh ke IGD langsung ya. Kemudian kalau pencegahan tersier itu misalnya pada pasien yang sudah memang tegak ini ada infeksi nih dia, sudah apa mengalami infeksi. Nah, harapannya pencegahan tersier ini supaya tidak mengalami kecacatan atau kematian atau komplikasi. Ya, harapannya ya tujuannya adalah kontrol rutin setelahnya, misalnya infeksinya sudah selesai nih, kan penyakit penyertanya masih ada. Nah, harapannya nanti kalau kondisinya sudah bagus tapi dia termasuk masih kelompok yang rentan mengalami infeksi di kemudian hari, ya vaksinasi masih punya tempat. Kemudian rehabilitasi medis, misalnya pasien riwayat sakit jantung sebelumnya dengan infeksi saluran nafas, nah, nanti boleh rehabilitasi pernafasan selanjutnya kalau sudah sembuh. Atau cek medical check up berulang pada pasien-pasien yang ada penyakit penyerta dan sudah masuk usia yang perlu medical check up rutin.
1: Oke, baik dokter. Terkait kesehatan kan kita sudah ketahui dokter ya, waspadanya seperti apa. Tapi boleh nggak sih dok di-share dulu dok, poli apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dok ya, yang tentunya RSML ini yang siap siaga menangani masalah kesehatan anak, ibu hamil dan lansia, dan khususnya saat musim penyakit musiman ini dok. Boleh di-share dok, polinya ada apa aja dok?
0: Boleh. Kalau poli di RSML termasuk yang cukup luas ya. Kalau penanganan vaksinasi, kemudian pemeriksaan tumbuh kembang, kemudian pemeriksaan setting rawat jalan, poli anak, kita ada dokter spesialis anak yang mumpuni ya, tidak ada prakteknya, nanti bisa diakses di portal RSML atau bisa daftar secara online juga. Kalau pasien-pasien yang ibu hamil, kita punya dokter-dokter obgyn perempuan yang sudah ahli tentu ya. Nanti ada tuh juga bisa diakses untuk jadwal prakteknya di portal RSML, atau mau langsung daftar ke langsung ya di tempat ya bisa. Kemudian kalau poli lansia masuk di dokter spesialis penyakit dalam ya, atau pada beberapa kasus kalau memang sudah kontrol rutin di poli jantung, nah kita punya ini ya tempat poli tersendiri untuk dokter spesialis jantung. Dan fasilitasnya sudah cukup ini ya, kalau untuk pelayanan vaksinasi anak-anak itu kan ikut di pelayanan poli dokter spesialis anak. Kalau untuk apa namanya vaksinasi orang dewasa atau yang rencana umroh haji, nah nanti ada di klinik MCU, nah itu bisa diakses.
1: Gitu. Oke, baik dokter. Dan ini udah ada yang komen nih dok, waduh rame sekali ya dok ya, waduh. Ini udah ada yang komen lagi nih dari Dimas _ Babat ini. Dokter Ida, nenek saya itu umurnya 68 tahun, kalau kena flu suka bilang masuk angin berat. Jadi masuk angin, jadi kalau kena flu itu dibilang itu masuk angin, dan langsung dikerokin dok sampai merah banget. Nah, terkait kerokan itu buat lansia pas flu aman gak sih dok?
0: Sebenarnya kalau di medis nggak ada indikasinya sebenarnya mbak ya. Kalau kerokan itu kan dulu indikasinya kalau kerokannya merah banget, itu tandanya penyakitnya udah hilang nih gitu
1: capek
0: kan.
1: Capek banget.
0: Sebenarnya kalau di medis nggak ada indikasi itu sih, dan nggak ada ininya sih. Secara fisiologis juga nggak ada ini efeknya. Mungkin efek kalau misalnya kadang-kadang keluhannya pasien lansia itu kan pegelinu gitu ya. Kalau pijet atau kerokan itu kan menimbulkan efek ini ya, ringan sementara dia. Kayak pijet kan itu kan kayak relaksasi gitu. Tapi secara umum untuk menyembuhkan kok sejauh ini kok tidak ada literatur yang apa ada mengindikasikan bahwa kerokan itu punya apa ya, salah satu pilihan gitu. Jadi secara medis enggak ada indikasinya sebetulnya. Mungkin efek relaksasinya, pijetnya. Tapi ya harus hati-hati juga ya, kalau pasien lansia ya keluhannya batuk pilek berulang terus habis itu sampai sesek di rumah, ya itu beda lagi. Bukan kerokan atau pijet obatnya ya. Boleh diperiksakan dulu kalau perlu. Boleh.
1: Oke, baik dok, itu kan kalau soal kerokan ya dok ya. Nah, kalau lagi belum lagi udah dikerok langsung minum jamu dok, gimana lagi tuh dok? Gimana dok?
0: Nah, kalau jamu ini jadi masalah ya mbak ya, karena pasien-pasien yang di IGD kita itu sering kali nih, dulunya pas waktu muda sering konsumsi jamu-jamu, ternyata di kemudian hari datang ke IGD ternyata ini misalnya apa namanya ada luka di lambungnya kemudian bocor. Nah, itu kan soalnya gini, kalau kita kan nggak tahu secara spesifik jamu itu kan kandungannya apa. Kalau herbal ada, memang ada ininya apa namanya, ada background klinisnya, background teori untuk apa namanya indikasinya. Kalau jamu-jamu yang dijual di pasaran itu kan kadang isinya selain jamu yang racian kan juga ada obat apa anti nyeri yang racian, yang didobel, yang kita tidak tahu jenis dan dosisnya. Kalau itu dikonsumsi berulang dalam dosis yang banyak, dikombinasi lagi kan, kita juga enggak tahu, dan di kemudian hari nanti kita tahu efeknya sudah gangguan ke ginjalnya karena ekskresi apa atau pengeluaran metabolit dari jamu anti nyeri itu kan bisa dari ginjalnya ya. Dari di kemudian hari kita enggak harapkan jamu itu bisa menimbulkan banyak efek samping, terutama pada golongan lansia ya, karena kadang kan agak susah di ini ya dikasih tahu ya. Kadang misalnya udah sering minum jamu, kalau nggak minum jamu nggak enak ya. Ya kita sebagai, ya memang sulit, tapi sebagai pengasuh atau sebagai orang yang menemani pasien di rumah itu kan harusnya memang ini membatasi ini konsumsi jamu-jamu di rumah, atau paling nggak membatasi konsumsi obat-obat yang diberi sendiri gitu sih.
1: Apalagi jujur ya dok ya, kalau mama saya sendiri di rumah itu kalau misalkan pilek, pusing misalkan ya, pilek entah itu pusing itu sukanya minum ini obat warung dok. Jadi gimana? Kalau dibilangin tuh susah dok, tapi gimana ya dok ya, katanya kalau pakai itu minum obat warung itu katanya gampang sembuh, tapi kan dosisnya juga tinggi dok, apalagi semacam yang warna biru itu loh dok, kayak... itu dok, biasanya obat itu biasanya yang bikin apa ya, bagi kalau yang saya tahu kan itu kan dosisnya besar ya dok ya, yang tadi itu
0: kan biasanya kan ada yang racian yang kombinasi gitu ya mbak ya. Nah, kadang-kadang ada yang tidak semuanya itu bisa diberikan pada pasien secara bebas. Jadi kalau apa namanya misalnya periksa ke dokter itu kan ada pertimbangan yang lain, misalnya tidaknya melihat oh ini batuk pilek, oh ini obatnya gitu kan. Jadi ada pertimbangan yang lain, misalnya penyakit pasien ini ada penyakit yang lain, misalnya oh pasien ini butuh antibiotik nih, oh pasien ini tidak perlu antibiotik. Jadi ada banyak pertimbangan sebelum memilih obat untuk diberikan kepada pasien, sehingga ya kalau misalnya beli sendiri yang kita nggak inginkan, kita nggak bisa memantau ini kan, misalnya pasien ini sudah makan obat segini nih, misalnya satu strip sudah habis, terus tahu-tahu udah ini ya keluhannya masih ada, terus apa namanya beli lagi kan, kita juga nggak bisa mengevaluasi dengan baik. Jadi ya gitu ya, tetap direkomendasikan periksa dulu sih sebenarnya, karena takutnya di apotek sekarang kan banyak dijual bebas ini ya antibiotik, jadi kita nggak harapkan sih nanti apa namanya ya mungkin infeksinya teratasi, tapi di kemudian hari malah resisten obat kan, jadi agak repot juga. Jadi kan nggak harus periksanya di rumah sakit, bisa ke dokter praktek umum, puskesmas, boleh.
1: Oke, baik dokter, misalkan nih kalau tiba-tiba ya saudara saya ada yang sakit nih, dia itu flu, tapi pas malam dia kena panas. Nah untuk pencegahan pertama saat di rumah, apalagi kan biasanya kalau di puskesmas itu jauh, misalkan jauh gitu tempatnya dan benar-benar jauh, itu pencegahan pertama kita untuk menangani itu seperti apa dok? Apa cukup dikompres aja atau ada kita harus mencegah itu kita harus sedia obat-obatan dok? Kalau ada sedia obat-obatan minimal apa dok di rumah buat mencegah hal seperti itu?
0: Kalau sekiranya demamnya tidak terlalu mengganggu ya, pasti pasien ini misalnya sehat nih, tidak ada penyakit penyerta. Kalau kan kita bisa melakukan first aid 3 hari pertama, kalau tidak ada tanda bahaya ya. Kalau anak-anak apalagi kan kita harus hati-hati, beda lagi. Kalau first aid-nya yang bisa kerja-kerjakan ya selain mengompres, yang kalau apa demam itu kan yang kita nggak harapkan evaporasi atau penguapan cairan dari kulit kan lebih banyak ya. Jadi harapannya kita mencukupi kebutuhan cairan, entah itu dari makanan, dari minuman. Harapannya tanda dehidrasinya tidak berat karena pada pasien-pasien yang kelompok risiko tinggi itu tadi. Jadi utamanya kalau apalagi masih awal-awal ya, kita selagi bisa makan minum yang cukup, ini sih apa namanya, diperbanyak minum air yang air putih atau misalnya air-air yang hangat, apa namanya, air hangat supaya agak legaan tenggorokannya. Atau makan makanan yang lembut dulu, paling enggak pada awal-awal harapannya infeksinya enggak tambah berat gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada timbul gejala yang lain, batuk pilek mungkin akan lebih sulit lagi karena infeksinya sudah berprogres ya. Kalau masih di awal-awal mungkin infeksinya masih proses masih ada radang di tempat lokal, misalnya di tenggorokan aja, boleh kita misalnya apa namanya minum air jahe atau teh hangat, air hangat, kemudian makan makanan yang lembut, istirahat yang ini ya lebih banyak daripada biasanya. Kalau di rumah misalnya kalau tidak ada penyakit, misalnya penyakit liver atau yang lain, boleh dicoba minum apa namanya obat menurun panas. Di rumah boleh, di paracetamol relatif lebih aman. Kalau apa namanya, kalau udah tanda bahaya, kalau udah ada tanda bahaya, walaupun nggak nunggu demam 3 hari ya, boleh diperiksakan ke vaskes yang terdekat.
1: Oke, baik dokter. Ini satu lagi ya dok ya. Ini benar nggak mitos atau fakta nih dok? Biasanya dari pengalaman Shirley nih dok ya, itu kan kalau kita pas kena demam, apalagi malam hari, itu benar-benar dari pihak keluarga itu benar-benar nyari air degan ijo. Nah, kalau dari segi medisnya itu sendiri dok, itu memang ampuh banget ya, kalau secara alamiah ya dok ya, atau hanya mitos aja dok? Tapi kalau dari saya sendiri itu asli dok. Kalau dari segi medisnya gimana dok?
0: Kalau air degan, saya nggak paham ya, air degan asli sama air degan biasa sama air degan hijau. Kalau air degan dibandingkan air biasa kan kelebihannya air degan itu kan lebih banyak ada kalorinya, kemudian ada kandungan elektrolit yang tidak ada di air putih atau air mineral, air putih dengan maksud saya. Jadi pada pasien-pasien yang apa namanya demam itu kan dehidrasi. Kalau dehidrasi itu kita tidak kehilangan volume darah, tetapi kehilangan cairan yang ada di kulit. Jadi kehilangan mayoritas yang kita kehilangan itu adalah cairan tubuh. Kalau elektrolit dalam jumlah yang kecil, jadi sebetulnya air biasa pun ya tidak apa-apa. Apa kalau misalnya pakai air-air yang ada kandungan elektrolitnya ya tidak apa-apa. Tapi tidak semua pasien butuh itu, tidak semua populasi orang butuh itu. Misalnya pasiennya ini nih apa namanya ada gangguan ginjal ya, karena ada pembatasan tertentu dari asupannya, makan minumnya ya. Kalau kan ada kandungan elektrolitnya ya, pada pasien-pasien yang misalnya ada gangguan ginjal, ada gangguan jantung, yang rutin cuci darah kan ada pembatasan asupan makan makanan tertentu ya kan. Jadi bisa diberikan pada pasien yang ada tanda dehidrasi, tapi tidak untuk semua populasi.
1: Oke, baik dokter. Ini kan udah memasuki jam 11 nih dok ya, udah gak terasa nih. Sebelum Shirley closing, mungkin ada closing statementnya dok buat Sobat Penerima Suara, mungkin dari dokter sendiri ya. Tentunya buat ajakan buat Sobat Penerima Suara buat ini periksa ke RS Muhammadiyah dok, atau ada kesan-pesan yang ingin disampaikan dok, silakan dok, terkait pertemuan di Bincang Sehat pagi ini, silakan dok.
0: Tadi sudah bicara tentang ini ya, kelompok yang berisiko ini, kalau anak-anak terutama di bawah 5 tahun, ibu hamil, lansia terutama di atas 60 tahun, apalagi dengan penyakit penyerta, tentu ini ada faktor risiko yang tersendiri yang menambah kerentanan mereka untuk mengalami infeksi. Pengenalan lebih awal itu tentu akan membawa output yang baik, harapannya seperti itu. Tapi kita harus mengenali ini sebagai orang yang misalnya sebagai orang seorang pengasuh di rumah. Kita harus mengenali tanda-tanda bahaya itu. Kalau ada tanda bahaya, segera ke IGD. Kalau tidak ada tanda bahaya, misalnya masih kuat untuk jalan, misalnya kondisinya sudah tidak fit nih, sudah dicoba first aid di rumah tapi tidak membaik, boleh segera periksa nih ke poli. Poli manapun ya. Kalau di RSML kita punya dokter spesialis yang lengkap, dokter spesialis untuk apa namanya, untuk screening awal, untuk apa namanya pemeriksaan awal, kemudian vaksinasi, ada fasilitasnya. Jadi bisa dikepoin di Instagramnya atau di portal RSML boleh.
1: Ada lagi dokter, ada yang ingin sampaikan lagi dokter? Oke, baik. Oh iya nih, aduh, gak terasa ya, sejam udah nemenin kamu nih Sobat Tanam Suara ya di Bincang Sehat kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak buat Dr. Ida ya dok ya, Dr. Ida Fitriawati ya, selaku dokter umum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih ya dok ya, sudah berbagi ilmu edukatifnya untuk hari ini. Dan buat Sobat Tanam Suara di sana, jaga terus kesehatan kamu ya Sob ya, apalagi buat kamu yang rentan sekali terkena penyakit atau kena sakit di musim-musim yang kayak gini, pancaroba ini ya. Apalagi kalau pas pagi itu kita puanas banget, tapi kalau pas malam wis duinginnya minta ampun ya, walaupun udah berselimut, berapa pakai selimut itu tetap dingin ya. Dan kalau ada gejala penyakit musiman seperti apa yang kita bahas hari ini ya Sob ya, entah itu ringan ataupun tengah-tengah maupun hampir gak ringan ya, kayaknya udah waspada banget ya, udah kamu jangan ragu, udah langsung periksa aja ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, karena di sana banyak sekali poli-polinya ya dok ya, entah itu poli jantung, entah itu poli khusus dokter umum, dokter anak, lansia, ibu hamil, pokoknya lengkap. Wis kamu kesana aja ya Sob ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan kamu juga masih bisa dengerin siaran ulang ini di aplikasi Xspace Radio ataupun websitenya prameswarafm.com. dan kamu juga masih bisa cek live streamingnya YouTube ya. Dan pokoknya buat Sobat Prama Suara, tetap jangan kemana-mana, setelah ini Sherly juga bakal siaran siang ya, sampai jam 2 siang. Dan buat Bincang Sehat di pagi hari ini, di kesempatan hari ini bersama Dr. Ida, Sherly dan dokter mau pamit undur diri dulu ya Sob ya. Kita bakal jumpa kembali di Bincang Sehat minggu depan, oke? Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information. Sampai jumpa. Dadah dadah dok. Oke, terima kasih.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Brahma Suara.
3: Music and information. Brahma Suara.

0: berhenti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Suara
3: 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
2: 103,9 Prameswara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
2: ya, baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah, nah,
2: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagai orang masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
1: Wah,
2: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya bagus.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belajar nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau enggak
2: usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: lain sebagainya. Iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpusda sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu.
1: Betul.
2: Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada. Apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga
2: tunanetra
1: ya?
2: Ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat?
2: Ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Jadi,
2: ya ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita ajarkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak rumah juga ada, difabel juga ada.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga
2: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sahabat Prameswara ya.
1: Iya, Sahabat Prameswara.
2: Sahabat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu Ung, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung.
2: Sama-sama.
1: Diajak sharing.
2: Ya, terima
1: Semoga
2: kasih.
1: Semoga Bu Ung ini sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin mekilan.
2: Martabatnya semakin bermartabat.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Prameswara 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi. karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: Music hits and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Salah Terang Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi ya sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya sob ya, di siang hari ini kita akan ngebahas sosok inspirator. Dan sosok inspirasi ini tentunya yang berguna untuk memotivasi kita agar hidup kita itu semakin bersemangat menjalani hari-hari. Dan tentunya ya, kali ini sosok inspirasinya di kehidupan ini dari menteri salah satu menteri kita ya, Bapak Amran Sulaiman, yang kapan lalu itu sempat viral ya, dan merupakan ya kalau dibilang sih sebagai panutannya para Gen Z ya sob ya. Dan buat kamu yang penasaran ya, sejauh mana sih sosok Menteri Pak Amran Sulaiman ini ya, yang tentunya bisa mengubah jalan hidup kita, udah langsung aja kamu komen-komen ya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu sobat Prameswara, kalau punya tokoh inspiratif atau kamu terinspirasi dari seseorang, udah kamu cerita aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Atau kamu juga bisa komen langsung di website-nya prameswarafm.com. Atau kamu juga bisa komen juga di aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Udah, pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM, Music and Information.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: 103.9 FM, music is an information.
2: Masih di 103.9 FM, music is... Dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya, dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya sobat Prameswara ya, ini kan hari ini kan kita bakal ngebahas sosok kepemimpinan dari Pak Andi Amran Sulaiman, dimana belakangan ini tuh lagi viral banget ya di pemerintahan saat ini ya, karena ketegasan nya beliau dan humble-nya itu ya. Jadi apalagi saat duduk bareng mahasiswa-mahasiswa itu kan pokoknya inspirasi, menginspirasi banget buat Gen Z-Gen Z ya, apalagi buat milenial juga, terkait ketegasan seorang Amran Sulaiman ini. Dan buat kamu sobat penama suara, ini kan udah jam 12 aja ya. Waduh, udah jam 12 tuh biasanya jam-jam ngantuk gak siap-siap ya, apalagi kamu belum ngopi, udah kamu ngopi aja dulu aja ya. Udah kamu ngopi dulu aja. Kamu ngopi dulu aja ya, cangkruan dek warung. Lek kamu masih lapar atau belum sarapan, udah kamu sarapan dulu aja ya. Karena di hari Selasa ini kayaknya kedebuk-kedebuknya melebihi hari Senin nih kayaknya ya. Dan tentunya ya sob ya, nanti kita akan bahas seperti apa sih sosok Amran Sulaiman ini ya, yang tentunya kepemimpinannya ini tuh tegas banget ya, tentunya untuk kebaikan bangsa kita ya, bangsa Indonesia ya. Dan tentunya sukses bikin idola para Gen Z. Waduh, keren banget gak sih sob? Dan tentunya buat kamu ya sobat penonton suara ya, punya gak sih sosok inspiratif seseorang yang buat kamu itu keseharian kamu tuh buat semangat gitu menjalani hari-hari, entah itu si dia ya, entah itu dari sosok para pemimpin kita atau dari siapapun itu, udah kamu cerita aja ya. Pasti setiap dari setiap orang juga pasti punya sosok inspiratif tersendiri ya, untuk membangun kepribadiannya menjadi lebih baik tentunya ya sob ya. Dan buat sobat penama suara yang belum punya aplikasi X-Space Radio, setelah segera download aja di Play Store kamu, senang di download ya. Dan buat kamu sobat penama suara juga bisa mantau Sherly lewat websitenya pramaswarafm.com, karena ya, karena kalau kamu gak mantau udah kamu bingung nih sosok wujudnya Sherly itu seperti apa, udah kamu komen aja, udah langsung di download aja ya X-Space Radio, maupun kamu langsung aja buka websitenya prameswarafm.com. dan buat kamu sobat Prameswara bisa juga komen-komen di WhatsAppnya Prameswara ya di 0812-302-1039, karena bakal banyak sekali info-info update setelah ini akan Sherly kasih tahu ke kamu. Pokoknya tetap stay tune saja di 103.9 FM, music is an information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya, Salah Tanda Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita bakal update dulu ya seputar arus lalu lintas di siang hari ini ya, di jam 12 ya Sob ya. Coba kita lihat dulu di palang kereta api Kadet Suwoko ya Sob ya, terpantau ramai lancar, tapi gak seramai-ramainya itu sih ya, pokoknya lancar aja perjalanannya. Dan tentunya didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan di sana juga barusan udah lewat ada bapak tukang becak ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prame Suara yang ingin melintas di palang merah kereta api timur Kadet Suwoko ini ya, pokoknya kamu harus lebih berhati-hati lagi karena ini kan melintasi palang pintu kereta api ya, apalagi palang pintu kereta api dan lintasan kereta apinya kan sedikit miring, jadi kamu perlu hati-hati banget. Karena apa? Kalau nggak hati-hati kamu bisa jatuh di situ ya, karena aku juga pernah jatuh di sini gitulah. Jadi buat kamu jangan sampai jatuh seperti aku gitu loh ya Kesep ya. Dan tentunya wajib kamu tengok kanan kiri dulu dan gak boleh nerobos palang pintu ya, intinya itu. Wis, tak ingetin kamu, jangan biar kamu gak lupa gitu loh ya. Dan kali ini kita beralih dulu ke simpang 3 Semasa ya Sob ya. Di simpang 3 Semasa ini terpantau ramai lancar ya, dan tentunya lebih didominasi sama kendaraan roda 2 di sana ya. Dan buat kamu yang ingin melintasi simpang 3 Semasa ya, udah pokoknya bisa lebih berhati-hati lagi, tetap tengok kanan kiri ya, dan pakai helm, jangan sampai nggak pakai helm nih ya. Dan tentunya harus lihat kanan kiri dulu, nggak boleh saling ngawur, lek motoran gak boleh ngawur ya intinya. Dan di sana juga terpantau ada ibu-ibu nih naik sepeda listrik nih, kayaknya mau nyebrang nih ya. Waduh, hati-hati ya ibu, biar selamat sampai tujuan. Pokoknya lihat kanan kiri dulu ibu. Oke, dan kita beralih dulu ya kemana nih Sob enaknya nih ya. Aduh, kalau ke hati kamu kayaknya udah gitu loh ya. Kita coba lihat arus lalu lintas di simpang 3 Telon Pucuk ya. Dan buat kamu Sobat Prame Suara yang rumahnya di Pucuk atau di Sekaran atau di Laren, atau kamu yang dari arah Paciran ya lewat ke Pucuk sini, pokoknya lebih hati-hati ya. Tapi di sini terpantau sepi sih Sob, tapi di sana ada Pak Ogah yang siap membantu kamu untuk nyebrang nih ya. Dan tentunya sekalipun udah ada Pak Ogah di sana, kamu tetap tengok kanan kiri dulu ya, walaupun terlihat sepi, tapi bisa aja tiba-tiba langsung ada mobil atau motor yang ngebut kan, kita nggak tahu ya. Pokoknya wis tetap berhati-hati kalau kamu melintasi jalan raya, apalagi kalau mau melintasi Telon 3 Pucuk ini ya. Setelah ini kita lihat kemana lagi ya. Aku ajak muter-muter nih kamu Sob ya, sambil kamu dengerin Shirley siaran ya. Entah itu kamu yang lagi nyetir, wis, pokoknya jangan pindah ya frekuensinya, tetap di 103 aja. Dan kali ini kita pantau di arah Jombang Bojonegoro, di bundaran ini loh, bundaran mana, Pasar Babat ya. Di sini terpantau ramai lancar dan didominasi sama kendaraan roda 4, ada truk juga sama kontainer ini. Kontainernya ini cuma ada 1 2 3 doang sih, lebih ke motor sama mobil gitu. Dan buat kamu yang ingin melintasi bundaran ini ya, bundaran Babat ini, jalan Babat ini yang arah Jombang Bojonegoro, pokoknya tetap berhati-hati dan wajib berhati-hati ya. Lihat kanan kiri dulu ya, gak boleh asar nyebrang nyebrang ya, karena ini jalan umum bukan arena balapan. Oke, sob ya. Dan tentunya di siang-siang kayak gini enaknya sambil ngopi ya, sambil mantau Shirley siaran lagi ya. Dan tentunya buat kamu sobat penonton suara, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan update seputar berita nasional yang lagi hangat-hangatnya ya. Penasaran? Pokoknya tetap aja stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu.

Nih, apa kamu yang lagi ngantuk? Udah, kamu tarik napas dulu aja ya. Kamu ngantuknya kenapa? Kamu belum makan atau belum sarapan? Udah, kamu undang beliau makan dulu. Kalau belum sarapan, undang beliau makan dulu ya. Ya, hitung-hitung sarapanmu ini jadi makan siang sih ya, tepatnya. Dan buat kamu yang udah makan, udah nyemil, masih ngantuk. Nah, kurang satu nih, kayaknya kamu kurang kopi nih ya. Udah, kamu minum kopi aja sambil dengerin Shirley siaran di siang hari ini ya. Yang tentunya biar kamu itu nggak ngantuk lagi ya. Apalagi melihat yang bening-bening gini. Waduh, kayaknya nggak jadi ngantuk ya. Udah, pokoknya kamu stay tune terus aja ya. Kalau kamu masih lapar atau ngantuk, udah kamu pesen GoFood aja ya, nanti dianterin sambil kamu ngopi sambil nungguin GoFood datang ya tentunya. Dan tentunya nih sob ya, saya mau tanya nih, kalau aku di aku kalau buat kamu ya sob ya, kamu punya tokoh atau sosok inspirasi nggak? Misalkan aku suka sama dia, jadi dia itu bikin aku semangat gitu contohnya. Kalau kamu punya nggak? Pasti kamu punya lah ya, nggak mungkin kamu nggak punya ya. Dan dari sosok inspiratif itu, penginspirasi kamu ya, sosok inspirasi itu apakah dari tokoh publik ataukah kamu dari para pejabat daerah kamu atau dari mana, doi kamu sendiri ya? Kamu bisa banget itu jadi sosok inspirasi buat kamu, buat hari-hari kamu ya tentunya. Tapi kali ini yang kita bahas ini adalah Menteri Amran Sulaiman ya sob ya, yang tentunya beliau ini lagi viral banget karena ketegasannya ya sob ya. Dan tentunya kamu pasti punya cerita positif dan hal yang kamu rasakan kalau kamu udah terinspirasi dari sosok atau dari seseorang, udah kayak mikir kayak gini nih, aduh aku suka nih sama dia, kayaknya aku harus kayak gini nih ya, harus kayak gini nih ya. Bukan berarti kamu harus seperti dia, tetapi kamu harus hal-hal positifnya itu kamu ambil menjadi ilmu gitu maksudnya. Bukan kamu menjadi diri orang lain, tapi jadilah versi kamu sendiri gitu loh sob ya. Dan tentunya cek-cek. Dan tentunya ya sob ya, kalau kamu punya cerita dan tentunya terkait perubahan-perubahan apa sih setelah kamu mengenal dia gitu ya, atau setelah kamu terinspirasi dari seseorang yang tentunya bisa mengubah pemikiran kamu menjadi yang lebih positif dan tentunya menjadi hal-hal yang indah dan menyenangkan di setiap harinya ya sob ya. Apalagi kalau kamu siaran dipantau sama dia sob, waduh tambah tambah salting ya sob ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang selalu mantau aku ya, siapapun kamu dan termasuk kamu ya baby. Oke baby. Dan buat kamu ya sobat berapa suara, apa nggak seneng kalau setiap hari dipantau sama seseorang yang bikin kamu semangat? Ya perseneng lah, apalagi dia itu yang menginspirasi kamu bisa menjadi lebih baik ya pastinya. Dan udah pokoknya kamu join aja ya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Kamu bisa cerita-cerita di WhatsAppnya Prama Suara ya bareng Shirley di siang hari ini ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Menawar Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Dan udah gak terasa nih tiba-tiba jam 12:30 aja nih ya. Aduh, apalagi kalau kamu ngelihat aku yang bening ini, aduh bening ya, aduh kayaknya nggak jadi ngantuk nih Sof ya. Gimana nih di jam 12:30 ini, tugas kamu, tugas kantor kamu udah selesai belum? Kayaknya belum deh kayaknya. Dan buat kamu yang lagi makan siang ya, pokoknya wis sedang makan siang dulu, nggak usah buru-buru ya, masih ada setengah jam tuh buat kamu menikmati jam makan siang kamu. Karena biasanya kalau jam makan siang kan 1 jam sih ya. Dan tentunya buat Sobat Penama Suara ya, Seri bakal update dulu berita terkini ya. Kemarin itu di hari Minggu itu ternyata ada tragedi ya, tenggelamnya kapal atau iya di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur Sob ya. Dan tentunya ada 8 ABK yang sempat menyelamatkan diri ya. ABK itu anak buah kapal. Jadi ke-8 anak buah kapal itu udah mencoba menyelamatkan diri dengan berlindung di atas tongkang M80. Jadi di atasnya kapal yang tenggelam itu milik mereka ya, yang tentunya yang ditarik oleh tugboat gitu. Namun tali jangkarnya terputus sehingga tongkang hanyut terbawa arus, ya Allah. Dan dari ke-8 anak buah kapal tersebut hingga kini masih dalam pencarian Sob ya, oleh Basarnas Surabaya bersama personil Ditpolaruit Polda Jatim, ya Allah. Dan tentunya kita harus sama-sama mendoakan ya Sob ya. Dan tentunya semoga ke-8 anak buah kapal ini cepat ditemukan ya Sob ya. Dan tentunya masih dalam keadaan sehat ya, walaupun masih terombang-ambing atau gimana, pokoknya semoga segera ketemu ya Sob ya, biar dari keluarga, pihak keluarganya nggak bingung dan nggak kepikiran ya. Karena 8 orang juga kan dari masing-masing keluarganya kan masih pasti kepikiran ya, gelisah ya tentunya. Dan kegelisahan itu nggak baik ya Sob ya. Pokoknya kita doakan aja dari ke-8 ABK ini yang sempat menyelamatkan diri dan ternyata malah hilang hingga saat ini dan masih proses pencarian, semoga lekas dan cepat ditemukan ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara ya, yang punya cerita-cerita menarik atau berita update terkini, udah kamu share aja sama Shirley ya, nanti kita baca bareng ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya tetap aja di 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilda. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diseru.
2: Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan dimana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tadi kan kita ngebahas soal 8 anak buah kapal ya di Gresik itu yang masih belum ditemukan, dan semoga segera ditemukan ya. Dan memang kalau sudah ditemukan ya alhamdulillah, dan jika belum semoga cepat ditemukan. Dan kali ini kita geser dulu ke wilayah Aceh Tenggara nih sob ya. Dan tentunya dari Aceh ini ternyata telah terjadi banjir akibat dari hujan deras yang mengguyur kawasan Aceh Tenggara dari hari Senin sampai hari Senin, dari hari Minggu sampai hari Senin kemarin esok ya. Dan tentunya banjir itu membawa material lumpur, kayu dan bebatuan hingga masuk ke pemukiman warga sob. Dan dampaknya juga bisa dirasakan pada akses Kuta Sken menuju Gayo Luas yang kembali terganggu akibat material bencana. Dan tentunya dari petugas juga melakukan penanganan dan pembersihan material dari sejumlah titik yang terdampak banjir. Dan warga juga di wilayah rawan juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor susulan ya, tentunya di kawasan wilayah Aceh Tenggara. Dan buat kamu sobat Brahma Suara, apabila tetangga kamu atau saudara kamu atau orang-orang terdekat kamu yang rumahnya ya atau bertempat tinggal di Aceh Tenggara yang saat ini sedang ada ini bencana banjir ya, semoga keluargamu yang di sana selalu diberikan keselamatan, kesehatan ya sob ya. Dan banjirnya ini segera
3: 103,9 FM Music Hits and Information
2: melakukan aktivitas kembali.
3: Brahma Suara
0: Music Hits and Information. Brahma Suara
2: wajib saling mendoakan satu sama lain ya sob ya. Apalagi akhir-akhir ini tuh di negara kita di Indonesia banyak sekali ini ya

kamu bisa banget ya sob ya, udah kamu bisa banget share aja cerita-cerita kamu ya di WhatsApp-nya Pramesuara di 0812-302-1039. Dan pokoknya gak boleh kemana-mana, tetap aja di 103,9 ya di Pramesuara ya sob ya. Dan buat kamu, kalau belum download aplikasi Express Radio, dan di download sekarang biar kamu gak ketinggalan info-info menarik seputar Lamongan ya pastinya. Dan kamu juga gak penasaran bentukannya Shirley kayak apa, udah kamu download aja aplikasi Express Radio di HP kamu melalui Play Store tentunya. Dan kamu juga masih bisa mantau Shirley di sini ya lewat websitenya pramesuara.fm.com. Oke, udah pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana, oke?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music is an Information ya Sobat Prasuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 tadi ya, 11 tadi pagi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prasuara, dan tentunya di jam 1 ini ya, kurang 9 menit sih tampaknya ya, Shirley bakal masih dan bakalan ngajak kamu ngebahas sosok inspiratif kali ini. Dan kali ini itu adalah dari seorang menteri pertanian, siapa lagi kalau bukan Pak Amran Sulaiman. Dan kalau kita tahu ya sob ya, sosok dari Pak Amran Sulaiman ini sekarang yang menjabat sebagai menteri pertanian, mungkin kelihatannya enak sih ya dan sukses banget sih tentunya. Tapi tahu gak sih kalau perjalanannya beliau menuju titik ini tuh penuh kerikil dan perjuangan yang lebih besar ya tentunya ya. Dan gak cuma omon-omon ya. Dan ini tentunya banyak sekali perjuangannya ya beliau sampai di titik ini. Dan tahu gak sih beliau itu aslinya mana sob? Bukan dari Lamongan, tapi dari Sulawesi Selatan. Waduh, kamu nih kurang update sih, makanya kamu kayak kurang nimbrung di Prameswara kayaknya ya. Aduh, pokoknya jadi ya, Pak Amran Sulaiman ini itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana sekali sob ya, tentunya dari Sulawesi Selatan nih. Dan masa mudanya itu diisi sama kerja keras, bahkan beliau juga pernah jualan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikannya. Waduh, Masya Allah. Dan tentunya gak hampir sama ya sama Gen Z sekarang kayaknya ya, apalagi udah kerja tapi masih kerja lagi. Aduh, belum lagi nanti mikir usaha kecilnya. Aduh, buat kamu para Gen Z dan para milenial ya yang lagi berjuang nyari nafkah, pokoknya tetap semangat terus ya buat kamu, termasuk aku tentunya. Dan tentunya nilai kehidupan yang terbesar yang bisa kita petik dari masa muda beliau adalah kedisiplinan ya sob ya, dan rasa pantang menyerah. Kenapa? Kalau kita hanya bisa membayangkan kita akan jadi apa, atau kita hanya menjadi sosok A atau sosok si B, kita hanya menginginkan tapi gak ada implementasinya, dan kita gak berusaha ya gak bakal jadi coy, gak bisa. Kita berangan-angan tok, gak ada ininya, gak ada kegiatannya yang harus dilakuin, gak percuma, sampai kapanpun ya jamur gitu aja ya. Tapi kalau kamu melakukan kegiatan itu secara positif, apalagi disiplin tuh dalam artian kamu melakukannya terus menerus berulang-ulang, walaupun kamu kadang jatuh bangkit lagi. Jadi itu penting banget ya, karena menjadi sosok yang besar atau kamu menjadi seseorang yang dikagumi tentunya, atau bisa bermanfaat buat banyak orang, kamu juga perlu sekali menerapkan sisi disiplin pada diri kamu sendiri ya, termasuk aku sih sob ya. Dan tentunya jiwa pantang menyerah, jiwa korsanya juga harus ada ya, gak boleh klemer-klemer pokoknya ya. Lek wis capek ya istirahat dulu, lek ngantuk ya istirahat, lek ngantuk ya gak apa-apa, kamu bisa istirahat atau minum kopi dulu. Pokoknya pantang menyerah itu adalah kunci utama, dan disiplin juga merupakan salah satu kunci utama seseorang itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau mencapai pencapaian yang ia inginkan ya, apalagi dari sosok Pak Amran Sulaiman ini ya sob ya. Dan tentunya aku bangga sih mempunyai Bapak Menteri Pertanian yang tegas gitu ya, karena aku tipe orang yang tegas juga sih sob. Nggak tahu kalau kamu ya sob ya, entah itu kamu kalem ya nggak apa-apa, atau kamu sing biasa-biasa wae ya nggak apa-apa, kan sendiri-sendiri. Tapi kalau aku sendiri sih suka orang yang tegas sih, jadi kayak nggak ya nggak, iya ya iya gitu sih. Aduh, jadi curhat deh sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, pasti kamu punya sosok inspirasi atau sosok inspiratif ya, yang buat kamu itu bersemangat untuk menjalankan aktivitas ya. Entah itu dia, entah itu siapa, atau tokoh, atau suatu profesi apapun lah ya, kamu menginginkan itu, pasti kamu pasti pengen menjadi seseorang yang jauh lebih baik lah tentunya ya. Pasti kamu punya cerita menarik dan unik, ataupun cerita perjuangan kamu bisa di titik ini, kamu pasti punya ini Kesedihan, kesenangan pasti kamu punya lah ya. Jerih payahnya seperti apa? Udah kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Pramesuara ya. Udah curhat sama Shirley di sini ya. Dan tentunya kamu bisa download aplikasi Xpeace Radio ya. Sebelum kamu dengerin Shirley, kamu download dulu aplikasinya. Like kamu nggak download ya, kamu dengerinnya dari mana? Ya bisa sih, walaupun dari radio di mobil ya sambil nyetir. Tapi kalau kamu yang kayak aku yang sederhana ini gak punya mobil, terus dengernya dari mana? Ya dari Xpeace Radio tadi ya. Udah kamu buka download dulu, buka di Play Store, habis itu diketik Xpeace Radio ya, karena di sana kamu bisa ngelihat bentukan Shirley itu seperti apa. Udah kamu download aja dulu aplikasinya ya. Dan kamu juga bisa mantau Shirley lewat websitenya pramesuarafm.com. Dan pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Shirley bakal kembali lagi, oke? Okay? Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music is Information ya, sahabat suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Ada tentunya di jam 1 siang ini lebih 4 menit ya, Sob ya. Shirley masih ngebahas dan melanjutkan cerita dari sosok inspiratif ya. Kali ini dari Pak Amran Sulaiman ya, yang tentunya selain dikenal seorang pekerja keras, beliau juga sosok yang inovatif banget ya, Sob ya. Karena sebelum masuk ke lingkup pemerintahan, ternyata beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses dan penemu di bidang pertanian. Waduh, pokoknya pas banget ya, karena jadi Menteri Pertanian. Wah, sebelumnya juga penemu di bidang pertanian. Waduh, cocis banget ini ya. Dan apalagi kamu kan barusan dengerin lagu dari ini ya, BCL dan Just Flow tentang terpesona. Apalagi tadi salah satu liriknya adalah tanpa senyumanmu hariku merana. Waduh, ini ya bahaya nih ya. Dan tentunya ini relate banget sih sama kehidupan aku ya. Kayaknya relate juga sama kehidupan kamu ya, Sob ya. Kalau tanpa senyumannya dia, kamu juga merana kayaknya, Sob ya. Apalagi kamu denger, apalagi kamu dengerin siaran aku sambil senyum-senyum ya, Sob ya. Apalagi aku yang kan. Dan salah satu hal yang patut kita contoh dari beliau adalah keberaniannya mengambil resiko dan kemampuannya melihat peluang dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kita dengar-dengar kemarin juga beliau selesai ini ya, memecat salah satu perangkat ya pemerintahan yang ada di luar Jawa pokoknya ya. Itu enggak sih, karena terkait attitude ya, yang itu sih ya pasti kamu tahu lah ya, yang viral-viral gitu. Kamu nggak tahu ya udah kamu nonton Pramis Suara aja biar kamu tahu update-update berita viralnya itu apa aja. Kamu nimbrungnya di sini, oke? Dan buat kamu yang udah nimbrung dari kemarin-kemarin, dari sejak awal Pramis Suara ada, wes mantep banget, megilan pokoknya ya. Dan tentunya ya Sob ya, beliau juga gak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga gimana caranya berinovasi yang beliau lakukan agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya, khususnya para petani ini ya. Dan tentunya terkait mentalitas yang wajib banget kita tiru nih ya. Kalau mentalnya udah kuat, waduh, mau kena angin kayak apapun, kau tetap berdiri kokoh ya, sekalipun gak ada siapa-siapa di samping kamu ya. Tapi kalau sekarang kamu udah ada seseorang di samping kamu ya, ya makin kokoh, Sob, gitu lah ya intinya lah ya. Aduh, buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil senyum-senyum ya, sambil mantengin laptop ini ya. Aduh, kenapa kamu? Kenapa? Kenapa? Udah buat kamu kalau lagi jomblo udah nanti cari, Sob ya. Jodoh itu dicari, jangan ditunggu. Kalau ditunggu itu gak bakal nyampe-nyampe gitu loh. Dicari aja jodohnya, pasti ketemu kok ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramasuara ya, kalau tanpa kamu hidupku ini hampa ya, Sob ya. Tapi kalau tanpa senyuman kamu ya, bagiku juga merana ya, Sob ya. Dan tentunya Sherly bakal balik lagi ya. Kita pasti ngebahas soal sosok inspiratif dari Pak Amran Sulaiman ya, yang merupakan seorang Menteri Pertanian yang memiliki jiwa tegas, ketegasannya yang membuat Shirley dan kamu tentunya ya menjadi geleng-geleng karena ketegasannya ya. Karena apa? Kita membutuhkan sosok pejabat, para pejabat yang tegas, oke? Dan netral tentunya ya. Dan pokoknya tetap aja stay tune terus aja di 103,9 FM, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Dan buat kamu sobat Pramasuara, kalau belum download aplikasi Express Radio, udah kamu download aja sekarang ya di Play Store. Tinggal dibuka Play Store-nya di HP, habis itu downloaden biar kamu nggak ketinggalan update-update menarik terkait Lamongan dan sekitarnya ya tentunya. Pokoknya tetap aja stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi, oke?
2: How was it?
3: It was fine.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine.
1: 103.9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih di 103.9 FM Music and Information ya, Sahabat Penambah Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Syari di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita bakal update dulu ya info yang lagi naik-naik daun nih. Kali ini dari Lamongan ya, tentunya dari Lamongan Magelang ya. Ada 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri di tahun ini, di tahun 2026. Waduh, keren banget ini ya. Plus dulu deh. Dan capaian tersebut menjadi gambaran yang positif ya atas peningkatan kinerja dan pengembangan desa yang ada di Kabupaten Lamongan ya, sob ya. Dan tentunya dan berdasarkan dari hasil indeks desa atau ID 2026, dari total 462 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa sudah tercatat berstatus mandiri. Waduh, hampir setengahnya, melebihi setengahnya ya. Malah ya dari 462, udah 304 nih yang udah maju ya, yang udah tercatat sebagai berstatus mandiri nih ya. Dan sedangkan pada tahun 2025 kemarin, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini ya, Kota Lamongan ini masih 274. Jadi kenaikannya cukup signifikan banget ya sob ya, dari 279 di tahun kemarin, sekarang itu 304. Jadi ada 100 atau ya hampir 100-an ya desa yang meningkat ya. Aduh, keren banget ya usahanya para perangkat-perangkat desa nih ya, joss-joss pokoknya ya. Dan tentunya ya, dari 25 desa yang naik ke status mandiri ini udah tersebar di 17 kecamatan, yang tentunya menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa sudah berlangsung secara merata ya sob ya. Dan diantaranya ya, coba dengerin dulu, kayaknya desa kamu masuk nggak nih ya, udah dengerin dulu ya. Diantaranya ada Desa Balongwangi, Kecamatan Tikung, ada yang dari Kedungwangi, Kecamatan Sambang, Desa Keongan, Kecamatan Babat, waduh aku biasanya ngajar di situ nih, dan Desa Songgowareng, Kecamatan Blulu, waduh masih banyak lagi ya udah. Dan tentunya ya ada juga dari Desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi. Dan tentunya dari desa-desa di Kabupaten Lamongan ini sudah berhasil mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya dari kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait indeks desa dari tahun ke tahun ya sob ya. Waduh, keren banget nih ya. Aduh, kayaknya nanti menjadi Lamongan, bukan Lamongan maju nih, tapi Lamongan mandiri ya. Karena saking mandirinya, keren banget nih ya indeks, peningkatan indeksnya, apalagi di berbagai desa ini ya. Waduh, keren banget buat Lamongan ya. Dan tentunya keren banget buat aparat pemerintahan juga. Dan tentunya buat kamu Sobat Penambah Suara, kalau pengen tahu tuh ya dari 25 desa dan dari beberapa desa yang udah aku sebutin, kalau desa kamu belum tak sebut, udah kamu langsung aja lihat langsung aja di ini ya, di Instagramnya Lamongan itu pasti ada sih ya di situ ya. Dan di berita juga ada kok ya terkait info itu ya. Udah kamu udah cari aja. Kamu kalau mau tahu udah kamu komen aja, nanti aku kasih tahu ya. Tentunya udah ada kok datanya ya dari beberapa desa tadi ya. Dan tentunya 25 desa yang sudah naik dari status desa ke status desa mandiri udah tersebar di 17 kecamatan. Termasuk juga Kecamatan Laren tuh udah masuk, Kecamatan Pucuk, Sukodadi, Babat, hampir semuanya udah merata. Wis pokoknya jempol seluruh masyarakat Lamongan udah jempol semua nih, jempol. Kalau jempol dua kayaknya kurang ya. Kayaknya semua masyarakat juga udah memberikan jempol buat pemerintah Pak Yas ini ya. Dan tentunya keren banget. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus bersama-sama ya, saling gotong royong menjaga ketentraman dan semangat juang untuk kemandirian dari pemerintahan saat ini ya sob ya, karena tanpa masyarakat juga pemerintah juga nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi peran masyarakat juga sangat penting sekali ya di sini ya sob ya. Dan buat kamu sobat Pramuswara, nanti kita masih bakalan membahas soal Bapak Amran ya, yang menjadi Menteri Pertanian, yang tentunya beliau menjadi sosok inspirasi kita saat ini karena ketegasannya ya sob ya. Dan buat kamu kalau punya sosok inspiratif dan sosok inspirasi lainnya, kamu bisa banget join bareng Shirley di sini ya. Mumpung Shirley masih di sini, nanti kalau Shirley udah out gimana ya, kamu gak jadi cerita dong. Oke, Shirley tunggu ya. Udah kamu komen aja di WhatsAppnya Pramuswara, karena setelah ini juga Shirley bakal bacain komen-komen yang masuk juga di WhatsAppnya Pramuswara ya. Pokoknya kamu tetap stay tune terus aja di 103,9 FM, Music is an Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
11: Karena ada air through teknologinya.

0: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News Media Plan Information. Prameswara.
7: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sahabat Prameswara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Aduh, udah enggak terasa udah jam setengah 2 aja ya. Aduh, aku nemenin kamu ya, sob ya. Apalagi buat kamu yang tak temenin dari belum ma'am sampai udah ma'am ya, apalagi kamu yang sambil senyum-senyum sambil monitoring laptop aja dari pagi tadi wis nang digarap itu ditanya nang cepet mari adek. Oke, dan tentunya ya sambil nungguin Mas Rian ya nelpon abis ini ya, kayaknya ada Mas Rian yang bakal nemenin Shirley ya. Aduh, kita baca-baca komen dulu aja ya. Kali ini ada dari Fajar Setiawan ya. Waduh, komennya malah di WA-nya Shirley ini, gimana tau udah dikasih WA Prames kok malah WA aku gitu loh. Udah, kita bacain dulu aja ya. Kalau dari Mas Fajar Setiawan sendiri sih ya, asli sih share cerita dari Pak Amran itu emang menginspirasi banget. Jadi makin paham kalau sukses itu butuh proses panjang, bukan instan. Waduh, betul. Ini asli banget, nyata ya. Karena kalau dari pribadiku sendiri, dari Shirley sendiri ya, menjadi sosok atau menjadi atau kalau Shirley sendiri bisa di sini pun melewati banyak sekali proses ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe sini tuh enggak ya. Dari entah itu ngajar TK dulu, entah itu ngajar modeling dulu, entah itu kamu aku ngelesin dulu dari rumah ke rumah. Waduh, pokoknya ada aja ya, ada aja maksudnya prosesnya gitu loh ya. Tapi rezekinya pasti ada aja kok sob ya, kalau kamu mau usaha. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Fajar Setiawan ya, karena komenannya ini relate banget sama kehidupan kita semua ya. Karena kalau kita sudah mencapai titik itu atau kita sudah duduk di posisi itu, tentunya banyak sekali pengalaman yang sebelum itu kita lewati ya, jadi bisa seperti sekarang gitu ya. Dan ada lagi komen dari Dina ya, Dina Putri nih, suka banget sama topik siaran hari ini. Waduh, makasih banget loh ya. Dan tentunya bikin nambah motivasi buat terus berjuang walaupun lagi banyak cobaan. Waduh, ini bener banget ya, kalau soal ngebahas soal cobaan, jangankan cobaan, rintangan aja tuh setiap hari ada. Entah itu mbane meledos kate budal, entah itu HP yang dicas dari semalam gak melebu-melebu ya, baterainya sih 0%, elah kok gak dicepno ya apa itu ya. Dan tentunya apapun rintangan kamu, apapun gejala-gejala atau problem-problem yang ada di hidup kamu, udah kamu sabar aja. Telaten, penting telaten, sabar, wis dilakoni ae, penting ono dalane ya. Pokoknya tenang, tenang, kuncinya itu tenang, wis. Dibanding kamu dengerin aku ya, ya tentunya kamu harus dengerin aku ya. Udah, kita sambil dengerin sambil nelpon Mas Bobby kayaknya. Kok Mas Bobby? Mas Rian. Waduh, kok Mas Bobby aja ini, gimana nih? Udah, kita coba dulu ya, kalau Mas Riannya nggak nelpon ya, kita telepon aja nih beliau orangnya ya, buat menemani kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang Kak Sherly dan Sobat Ramai Suara.
7: Aduh, udah ready banget ya Mas Rian.
5: Oh iya, ini tadi juga apa ya, tadi bahasnya tentang banyak hal ya.
7: Iya, Pak Emran sih lebih ke Bapak Menteri kita jadi motivator kita hari ini.
5: Oke, okay, oke. Okay. Ini Kak Sherly, aku mau request lagu dari The Jeblocks. Judulnya Sekian Terima Kasih Kak Sherly. Nanti diputerin waktu Kak Sherly closingan saja.
7: Oh, boleh. Waduh, itu lagunya buat siapa, Mas Rian? Kok Sekian Terima Kasih kayaknya kok menjadi closingan hidup atau closingan perasaan nih?
5: Untuk semuanya sih, Radio Pramai Suara, terus kemudian Sobat Pramai Suara yang dengerin di siang hari ini, tak spesialkan untuk semuanya saja.
7: Oh, semuanya, bukan buat Sherly ya?
5: Bukan.
7: Bagus, oke, bagus.
5: Terus tadi juga ini apa ya, nyimak banget tentang topiknya yang diangkat di siang hari ini. Menurutku relate juga ya kan, setiap kita punya sosok apa sih, inspirasi ya kan?
7: Iya, betul.
5: Nah, punya sosok inspirasi, kayaknya seperti itu ya kan, kita selalu melihat orang yang menginspirasi kita, terus kemudian kita contoh juga, ya kan?
7: Betul.
5: Gitu sih.
7: Tapi kalau terkait mencontoh ya, tapi tetap menjadi versi terbaik diri sendiri nggak sih, Mas Rian? Kalau kita mencontoh aja kan belum tentu aura kita, vibes kita itu sama-sama dia, karena apapun bisa dicontoh, tapi aura nggak bisa dicontoh ya, Mas Rian?
5: Ya, itu setuju banget.
7: Betul, oke. Tapi kalau dari Mas Rian sendiri punya sosok inspiratif nggak? Atau Mas Rian terinspirasi dari siapa gitu, barangkali dari perangkat desanya Mas Rian sendiri, atau dari saudaranya Mas Rian sendiri, atau dari artis, mungkin kalangan artis, boleh banget tuh. Kalau Mas Rian punya idola lah, pasti punya idola lah ya. Siapa tuh, Mas?
5: Ya, terima kasih, Sherly. Sosok inspirasi ya?
7: Iya.
5: Mungkin dari umur 20-an aku terinspirasi sama sosok, mungkin Sobat Pramai Suara juga kenal, yaitu Pak Joko Pinurbo. Seorang sastrawan dari Jogja di Sherly.
7: Sastrawan. Oke. Kok asing ya Sherly ya, Mas?
5: Kalau Sherly pernah ke Malioboro, mungkin juga Sobat Pramai Suara pernah lihat tulisan Jogja terbuat dari pulang, rindu, dan angkringan. Nah, itu adalah sepenggal apa ya, sajak dari Pak Jokpin gitu loh.
7: Oh, oke. Coba diulangin sajaknya.
5: Sepenggal sajak yang mungkin Sobat Pramai Suara dan juga Sherly pernah ke Malioboro dan mampir ke teras 1 Malioboro. Itu di samping selatan gitu ya, utara itu ada tulisan Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Itu adalah sajak, sepenggal sajak dari Bapak Joko Pinurbo ini.
7: Oke, baik. Kalau dari artis sajaknya sendiri, apa tuh bisa bisa disampaikan nggak detailnya? Kan sering orangnya detail, jadi harus jelas gitu.
5: Oke, untuk detailnya sendiri mungkin apa ya? Jadi kita itu meromantisasi ya hal-hal di sekitar kita gitu loh. Kalau biasanya kan di Jogja kan, ke Jogja gitu kan, banyak ya kan lagu-lagu yang dibuat oleh artis-artis terkenal tentang Jogja gitu loh. Bahwa Jogja itu seakan-akan kita itu selalu rindu ke Jogja terus gitu loh, Pak. Bahkan apa ya, ketika kita sudah lama menetap di Jogja, kemudian kita pergi pulang gitu, kayaknya rindunya selalu ada gitu di Jogja. Jogja kangen sih, kalau gampangnya orang Lamongan gitu.
7: Kangen sama Jogjanya apa kangen sama si dia bareng kesana? Ayo, waduh.
5: Kangen sama Jogjanya sih. Oh. Jogja asli.
7: Gitu, Sherly. Gak percaya sih.
5: Apa ya, karena memang kalau kita lihat puisi-puisi dari Bapak Joko Pinurbo ini ya, yang sekarang sudah almarhum ini, kalau kita lihat memang apa ya, gaya penyampaiannya itu sederhana banget gitu loh. Jadi Pak Jokpin ini mengasih kita pelajaran bahwa nggak selalu kok yang muluk-muluk itu yang bagus. Kadang betul, kita perlu juga melihat sekitar kita gitu. Ternyata yang sederhana juga oke gitu loh.
7: Betul. Betul, betul banget. Jadi menjadi hal yang luar biasa nggak perlu hal yang mewah, nggak sih Mas ya?
5: Iya, jadi lebih terhadap sekitar lah, seperti itu.
7: Betul banget. Dan tentunya hal-hal yang mewah itu tidak perlu kita juga meninggi kalau kita udah di titik itu, tetap rendah hati, ya nggak sih Mas?
5: Oke, agree banget tadi.
7: Aduh, kok puitis banget hari ini ya? Kenapa hawanya kok pengen begitu? Aduh. Oh ya nih, dari Mas Rian ya, tadi kan ngebahas yang di Jogja. Barangkali ada lain nggak selain tadi yang disampaikan? Ada lain nggak toko inspirasi lain nggak? Nggak mungkin cuma satu dong, pasti ada lagi.
5: Sebenarnya banyak sekali ya toko inspirasi.
7: Banyak banget tuh. Siapa aja Mas? Siapa aja?
5: Waduh, kalau aku sebutin di sini nanti siarannya nggak kelar-kelar. Jadi banyak banget sebenarnya, Sherly, untuk toko inspirasi yang mungkin secara tidak langsung itu mempengaruhi cara pandang kita, kemudian mempengaruhi gaya hidup kita dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita juga perlu memfilter gitu loh. Oh, sepertinya ini perilakunya ini patut dicontoh, cara berpikirnya dan lain sebagainya gitu loh. Dan itu semua menjadi inspirasi kita gitu loh. Bahkan karya pun kita itu selalu terinspirasi dari orang lain, terus kemudian kita ubah atau kita tambahi dengan ciri khas kita sendiri, seperti itu.
7: Betul banget. Terkait kalau ngomongin soal ciri khas ya Mas ya, itu adalah hal yang mudah agar orang itu mengenali kita, nggak sih Mas ya? Jadi kayak point plus atau apa ya istilahnya, bener sih, ciri khas. Jadi sekalipun misalkan namanya sama-sama Sherly atau sama-sama Rian namanya, tapi ciri khasnya orang kan beda-beda ya, entah itu cara ngomongnya, Rian ini ngomongnya kayak gini, yang ini ngomongnya gini, iya gak sih Mas?
5: Iya, aku setuju banget Sherly untuk pendapatnya itu. Jadi mungkin kita tidak akan bisa menjadi sekarang ini kalau kita tidak mencontoh orang lain dan kita ubah dengan ciri khas kita gitu, kita tambahilah.
7: Betul banget, jadi nggak ketiplek. Jadi nggak ketiplek nyontoh gitu, nah, ya Mas ya.
5: Nah seperti itu Sherly. Karena, mungkin itu aja Sherly.
7: Oh gitu aja. Oke, baik Mas Rian. Sepertinya Mas Rian lagi sibuk banget ya, tidak seperti biasanya. Biasanya lama banget nih kalau telepon tuh sampai. Oke, gak apa-apa sih. Oke, baik, terima kasih ya Mas Rian ya. Semoga dari Sobat Pernama Suara juga bisa menjadi ini inspirasi juga ya. Walaupun tokohnya, tokoh inspirasi dari masing-masing pribadi juga beda ya Mas ya, tapi kan setidaknya Sobat Pernama Suara punya pandangan terkait hal ini ya Mas ya.
5: Setuju banget.
7: Oke, baik, terima kasih ya Mas Rian atas waktunya. Mohon maaf Sherly selalu mengganggu waktu-waktumu di jam-jam kerja ya. Pokoknya terima kasih banyak, jangan kapok-kapok buat nemenin dan nimbrung bareng Sherly dan teman-teman di sini ya, buat Sobat Pernama Suara juga. Terima kasih Mas Rian.
5: Oke,
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Oke. Oh ya, Sobat Pernama Suara, aduh, malah ini nih malah ditinggal ya, tapi gak apa-apa sih, yang penting aku gak ninggalin kamu kok, tenang aja ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi mantau Sherly nih lewat aplikasi Express Radio, semoga hari-hari kamu menyenangkan selalu ya. Pokoknya tetap semangat terus, apapun kendalanya, apapun rintangannya, pokoknya selagi ada aku dan kamu di sini, aman aja ya. Yang penting kita harus semangat dan bangkit bersama ya tentunya Sobat Pernama Suara ya. Apalagi kalau ngomongin soal toko inspiratif seperti apa yang udah disampaikan sama Mas Rian tadi ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pernama Suara ya, kalau punya cerita-cerita menarik terkait apa aja sih, siapa aja sih toko inspiratif yang bikin kamu itu semangat bekerja, semangat melakukan aktivitas kamu, kamu bisa banget cerita bareng Sherly di sini ya, di Sales 3.9 FM. Karena setelah ini kita masih dan akan masih ngebahas Pak Amran selaku Menteri Pertanian yang menjadi trending topic kali ini karena ketegasannya ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM, Music and Information.

0: baby, I'm a rock star.
1: FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
8: Hai sobat Brahma Suara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpus daerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
9: Kabar baik, Mbak Rahil.
8: Sehat ya Bu ya?
9: Sehat, luar biasa ya.
8: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa sobat Brahma Suara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini?
9: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Brahma Suara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Brahma Suara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Brahma Suara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
8: Bu Um
9: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
8: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal Perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
9: Okay.
8: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di Perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
9: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
8: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
9: Oh iya,
8: gitu?
9: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, Setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA. Ternyata menurun, tidak. Ternyata sama.
8: Alhamdulillah, sama. Berarti ya masih sering rajin jadi
9: buku. Iya, hari ini mungkin bisa dilihat itu.
8: Oh iya, itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Iya. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
9: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian.
8: Oh, iya,
9: seperti hari
8: iya.
9: ini lihat adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya. Iya, begitu. Benar. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap.
8: Nah,
9: yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
8: Oh, novel Terelia.
9: Ah, itu juga sering dibaca novel di antaranya.
8: Novel.
9: Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
8: Wah, nah,
9: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
8: Iya,
9: sebagai
8: hebat
9: generasi emas nanti di tahun 2045.
8: Ya mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
9: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
8: Harus sering-sering ke perpustakaan.
9: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
8: Iya, bagus.
9: Kalau intinya jadi orang hebat, datanglah ke perpustakaan.
8: Iya, siap Bu.
9: Siap.
8: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
9: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
8: iLamongan.
9: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa, sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
8: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
9: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
8: Berarti di Play Store ada Bu ya?
9: Ada insyaallah.
8: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern. Jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya,
9: nanti keluarkan BBM dan
8: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
9: Ya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
8: Iya, benar-benar banget. Bum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
9: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu, kita punya nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, dan anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
8: Oh, ada
9: yang
8: juga
9: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
8: Oh, itu buat
9: ya cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
8: Apa itu?
9: Cerita online Lamongan.
8: Jadi
9: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
8: Jadi banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
9: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
8: Ada juga.
9: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
8: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
9: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
8: Iya, Sobat Prameswara.
9: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
8: Oh iya, salam literasi.
9: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
8: Salam literasi, literasi.
9: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
8: Oke, Bu Ung, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung.
9: Sama-sama.
8: Diajak sharing.
9: Ya, terima
8: Semoga
9: kasih,
8: Bu Ung ini sehat selalu ya.
9: Amin.
8: Lancar rezekinya.
9: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
8: Iya, Lamongan semakin
9: megilan. Martabatnya semakin bermartabat.
8: Iya, amin. Bermartabat.
9: Makasih.
8: Oke, Sobat Ramai Suara ya, mungkin itu yang bisa di-sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Ramai Suara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Ramai Suara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Balik lagi di 103,9 FM, Music is Information ya, Sobat Ramai Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Ramai Suara. Dan tentunya dalam kesempatan hari ini ya, tadi kan kita udah ngebahas terkait sosok inspiratif ya, yaitu dari Bapak Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian yang tentunya memiliki ketegasan membuat para petani ini mengajukan jempol buat Pak Arman ya, tentunya buat Pak Amran maksudnya. Oke. Dan waduh, udah gak terasa ya Sob ya, udah tiba-tiba udah jam 2 siang aja nih. Shirley nemanin kamu sambil rebahan di sana, atau lagi kamu yang lagi ngerjain deadline kerjaan ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu Sobat Penama Suara ya, yang udah selalu stay dengan Shirley setiap Shirley siaran di siang hari ya. Dan tentunya Sobat Penama Suara ya, pelajaran hidup yang kita bisa ambil dari sosok Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian ini ya, selain ketegasannya, yang tentunya juga bisa membuat kamu, semangat kamu itu semakin membara. Dan tentunya terkait apapun halnya itu ya, bisa buat kamu jadikan patokan atau menjadi motivasi buat mengejar cita-cita yang ingin kamu inginkan. Dan tentunya dalam menjalani keseharian untuk lebih positif ya. Dan terima kasih banyak juga buat kamu ya, yang hari ini, siang ini, yang dibela-belain buat mantengin ya siarannya Shirley walaupun kamu baru pulang kerja tadi pagi ya. Aduh, terima kasih banyak buat kamu. Senyum dulu. Oke, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley atau mantau Shirley secara langsung ya di kantor ya, sambil mantengin laptop ya. Waduh, ngedit dari tadi kok gak mari-mari tadi, wis nanti bareno hari ini. Tapi tak lihat tadi kayaknya udah ngeditannya udah selesai deh. Wis, semangat terus ya buat kamu adek. Dan buat kamu juga semangat terus menjalani aktivitasnya, tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara ya. Apalagi buat kamu yang spesial buat aku ya. Dan tentunya ya, tadi juga kita juga udah ada narasumber yang kita telepon juga, yang tentunya memiliki sosok inspiratif ya, tapi dari Malioboro, tadi Mas Rian ya. Dan tentunya Mas Rian juga tadi kan ini ya, nitip lagu, apa tadi judulnya? The Long Jeblong ya, aduh lagu apa itu, aku gak tahu. Tapi kayaknya seru sih ya lagunya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal muterin lagu dari requestannya Mas Rian, The Long Jeblong. Waduh, dengerin ya Sob ya. Dan tentunya Shirley harus pamit undur diri dulu ya, karena dari pagi tadi sampai jam 2 siang ini, waduh padat banget ya siarannya. Habis bincang sehat, siaran siang, dan tentunya habis setelah ini juga harus ada laporan-laporan yang harus dilaporkan ya tentunya. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu Sobat Prama Suara yang sudah setia dan selalu setia nemenin Shirley di Prama Suara 103,9 FM. Dan tentunya Shirley bakal kembali lagi besok siang jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti, tentunya dengan topik-topik dan isu terkini. Pokoknya tetap di 103,9 FM, Music and Information. Sarang heo dulu kamu yang di sana ya. Oke? Okay? Dan sampai jumpa. Bye bye.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik, Mbak Rahil.
1: Sehat ya, Bu ya?
2: Sehat, luar biasa. Ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang, sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin berarti punya baca-baca buku.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IE tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel diantaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah,
2: ya, jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagian besar yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
1: Wah,
2: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, bagus banget.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belger nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
2: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga
2: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat
2: cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Jadi, celengan.
2: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita ajarkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak rumah juga ada, difabel juga ada.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga.
2: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
2: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal?
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu Umi, manfaat bermanfaat sekali ya, sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Umi ini sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
2: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya,
2: semakin bermartabat.
1: Makasih. Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di-sharing-sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
8: Wah.
6: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Ah. Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh. Ya, terus-terus.
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Pramaswara 103,9 FM.

0: energi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Trames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara.
5: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um
2: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal ya. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini gitu?
2: Ya, terima kasih Mbak Rahil ya. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin berarti
2: baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
1: Iya,
2: sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagai masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Silakan.
1: Ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, bagus banget.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusdaya yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belajar nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
2: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, tidak motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: lain sebagainya. Iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca, itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Ada
2: yang
1: juga
2: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Itu buat?
2: Ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Celengan.
2: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma yeah. jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel yeah, juga ada. Yeah.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Oh, ada juga.
2: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sini.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sahabat Prameswara ya.
1: Iya, Sahabat Prameswara.
2: Sahabat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, okay, Bu Ung, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Ung ini sehat selalu ya,
2: amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
2: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya, amin.
2: Terima kasih.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 103,9 Prameswara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 15 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Capaian pembangunan daerah, 25 desa di Lamongan resmi naik kelas jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi di Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kemandirian desa di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan tren positif berdasarkan hasil penilaian indeks desa 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menyampaikan pada Senin 14 September 2026 bahwa sebanyak 25 desa dari 17 kecamatan berhasil naik status dari desa maju menjadi desa mandiri. Tambahan ini meningkatkan total desa mandiri di Lamongan menjadi 304 desa dari keseluruhan 462 desa, bertambah dari angka 279 desa pada 2025. Peningkatan status ini diukur secara komprehensif melalui 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Selain adanya penambahan, DPMD Lamongan juga mencatat bahwa tidak ada satupun desa mandiri yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Keberhasilan menjaga konsistensi nilai indeks ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik, tata kelola, dan kemandirian fiskal desa-desa di Lamongan terus berkembang secara berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Investasi Ngawi tersendat baru Rp 1 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, arus investasi yang masuk ke Kabupaten Ngawi sepanjang 2026 belum sesuai harapan. Hingga akhir Juli, realisasi investasi baru berada di angka sekitar 1 triliun rupiah atau masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 3,1 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi menyebut ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika geopolitik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Kepala DPMPTSP Ngawi, Kusuma Haji Wijayanto, mengatakan investasi dari penanaman modal asing atau PMA masih mendominasi capaian tersebut. Hingga Juli, nilai PMA tercatat sekitar 768,8 miliar rupiah.
4: Kegiatan penanaman modal sampai per 15 Juli ya kita kan, itu rilisnya itu baru mencapai 1 triliun. Jadi ini juga karena pengaruh geopolitik yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi semua negara. Nah, itu mungkin sehingga perkembangannya lambat. Tapi kita berharap dengan masih adanya aktivitas pabrik-pabrik yang industri yang ada di Ngawi, kami berharap nanti kita bisa mencapai meskipun waktunya kalau dari sekarang tinggal 3 bulan. Tapi ini yang untuk triwulan 3 kan kita belum tahu perkembangannya berapa. Kita berharap kondisi semakin membaik dan investor tetap membelanjakan atau menanamkan modalnya sesuai dengan schedule awal. Kalau itu bisa trennya seperti tahun kemarin, on the track lagi seperti tahun kemarin, insya Allah nanti akan bisa.
3: Selain PMA, investasi dari pelaku usaha mikro dan kecil UMK tercatat sekitar 120,8 miliar rupiah. Sementara investasi dalam negeri dari sektor non-UMK mencapai 190,9 miliar rupiah. DPMPTSP Ngawi optimis nilai investasi masih berpeluang bertambah hingga penghujung tahun, seiring berjalannya pembangunan sejumlah industri yang telah masuk. Pemerintah daerah juga terus menawarkan berbagai potensi daerah kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan masuknya investasi baru, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak usaha yang tumbuh dan kebutuhan tenaga kerja meningkat, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Perhutani tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu. Antisipasi kebakaran meluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Forum Perhutani KPA Lawu DS menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, tugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang.
6: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi. Termasuk tadi saya sudah koordinasi dengan yang Surakarta, Karanganyar, termasuk jalur pendakian mereka juga kayaknya ditutup juga. Jadi imbas ini daripada nanti ada, kan ini puncak musim kemarau yang sudah diprediksi tanggal 12 sampai 14 angin besar itu.
5: Teman mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
6: Semakin naik ke atas, jadi kalau keluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau keluasan nunggu nanti, apa, karena tebing, anu itu loh mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran ya plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini ya sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara kasar yang kita peroleh karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik. Nah, gitu kan rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
5: Perhutani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1. Di Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. 25 desa di Lamongan naik status jadi desa mandiri pada 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rame Suara Lamongan, Terli.
7: Baik sobat, sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran positif atas peningkatan kinerja dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil indeks desa ID 2026, dari total 460 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa tercatat berstatus mandiri. Sedangkan pada tahun 2025 lalu, jumlah desa mandiri di Kota Soto ini mencapai 279 desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, capaian ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong desa agar semakin mandiri, berdaya saing, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Indeks Desa 2026 sendiri mengukur 6 dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Kenaikan status desa dari desa maju menjadi desa mandiri memberi dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat. 25 desa yang naik status menjadi desa mandiri tersebar di 17 kecamatan, yang menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan desa berlangsung secara merata. Di antaranya adalah Desa Balongwangi Kecamatan Tikung, Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng, Desa Keyongan Kecamatan Babat, Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk, Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio, Desa Bangko Kecamatan Glaga, Desa Sumberojo Kecamatan Labongan, Desa Maor Kecamatan Kembang Bahu, Desa Bambang Kecamatan Turi, dan beberapa desa lainnya termasuk Kecamatan Laren, Pucuk, Sukodadi, dan Sugio dan sekitarnya. Desa-desa di Kabupaten Lamongan tentunya telah berhasil mempertahankan kualitas pelayanan publik dan kemandiriannya tanpa mengalami kemunduran terkait nilai indeks desa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
8: Prameswara.
9: News, hits, and information. Prameswara.

0: voice.
1: Okay. 맞아요?
2: 잠깐만 땡겨줘봐.
1: We're creating 잠깐만. our own way.
3: 찍는다!
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore ya dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi bareng Rahil di Ngetime sore kali ini. Dan buat kamu yang lagi baru pulang kerja ya, udah kamu pulang dulu aja. Atau kamu nih yang lagi rebahan, udah lanjutin aja tapi sambil denger Rahil ya. Dan buat kamu yang masih di tempat kerja nih, ya udah semangat ya, tapi daripada kamu pusing ya, kamu garap kerjaan kamu sambil dengerin Rahil aja. Dan sob, ngomongin soal apa sih Hil, emang topik apa yang mau kamu bahas sih hari ini? Oke, jadi Rahil akan membawakan sebuah topik yang ini topiknya lumayan ramai ya, nggak lumayan sih, rame bahkan diperbincangkan di akhir-akhir ini. Jadi ada dugaan kasus keracunan MBG akhir-akhir ini itu disebut sebagai salah satu kelalaian guru, karena gurunya ini belum ngecek makanannya, karena gurunya gak ngincipin makanannya sebelum dibagiin ke siswanya, yang mengakibatkan akhirnya siswanya yang keracunan. Dan pernyataan ini sangat menuai banyak kritik tentunya dari netizen. Dan tentunya Rahil bakalan ngomongin seputar sebenarnya benar gak sih itu? Sebenarnya setuju gak sih Rahil pun ataupun kamu? Jadi sebenarnya kamu setuju gak kalau misal guru itu dijadikan sebagai salah satu pihak yang salah? Atau jadi salah satu pihak yang langsung disalahkan karena ya gurunya gak ngecek dulu makanannya sebelum dibagiin. Harusnya kan gurunya ngecek dulu, makanya kok keracunan. Kamu setuju gak? Lah kamu kirim tuh komentar kamu di WA-nya Prameswara, tentunya di 081-2302-1039. Dan gak hanya itu, Rahil juga gak hanya ngobrol-ngobrol doang ya, Rahil juga bakal ngajak ngobrol salah satu kepala sekolah di Minan. Rahil bakal menanyakan sebenarnya sudut pandang ibu kepala sekolah ini gimana ya terkait adanya berita tersebut. Dan gak hanya obrol-obrolan tentang kasus ini aja, Rahil bakal ngebahas juga update berita lokal maupun nasional. Dan tentunya Rahil juga bakal ngehadirin playlist musik yang buat kamu tentunya bikin semangat lagi ya, karena sekarang tuh jam rawan-rawannya capek ya sob, karena kamu udah lelah tuh seharian aktivitas dari pagi sampai sore, bahkan udah ada yang rebahan sambil memikirkan kerjaan besok lagi. Jadi kalau misal kamu rebahan ya sob, ya udah kamu buanglah pikiran kamu besok mau gimana, istirahat dulu yang cukup biar kesehatan mental kamu juga tetap aman gitu ya sob. Dan sekali lagi Rahil juga mau ngingetin kamu buat nanti ikut join komentar ya, tentunya di 081-2302-1039.

0: 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob, ya masih barengan dengan Rahil di sini ya di Ngetime Sore kali ini. Dan ngomongin soal topik yang udah di-spill Rahil sedikit ya tentang salah satu berita yang lumayan rame ya dibahas, yaitu perdebatan tentang sebenarnya kamu setuju gak sih kalau emang guru itu disalahkan? Salah satu pihak yang disalahkan karena adanya keracunan, soalnya gurunya gak ngecek dulu makanannya, soalnya gurunya gak ngicipin dulu makanannya gitu sob. Dan ngomongin soal guru, kalau ngomongin soal profesi guru itu kan sering banget ya yang dilihat, tapi kadang itu kamu atau aku pun lupa kalau sebenarnya profesi guru itu gak semudah yang dibayangin. Guru itu kelihatannya kan cuma ngajar, masuk kelas, absen, bikin soal, udah. Padahal di balik layar guru itu juga banyak banget yang harus diberesin. Eh, ini ada pernyataan baru lagi nih yang nyalahin guru. Menurut kamu gimana sob ya? Kamu setuju enggak? Kamu langsung kirim aja jawabannya di 081-2302-1039. Karena kalau misal ngomongin soal makan bergizi gratis, sebenarnya Rahil juga paham kenapa guru yang langsung disalahkan. Karena emang guru itu ada di lokasinya langsung kan, ada di lokasi langsung sama siswanya. Tapi kemudian itu kan bakal memunculkan pertanyaan yang lebih besar lagi. Tapi sebenarnya guru itu emang bertanggung jawab gak sih buat ngecek keamanan makanan MBG sendiri? Karena sebenarnya kalau ngomongin soal keamanan makanan itu kan banyak banget prosedur yang harus dilaluin sebelum MBG-nya diterima siswa kan. Ada yang namanya pengolahan, ada yang namanya distribusi, ada yang namanya masaknya juga jam 4 subuh mungkin atau jam berapa. Lah itu kan banyak banget prosesnya, sehingga gak bisa langsung menyalahkan ini salah guru. Itu kan juga bahaya sob, karena persoalannya tuh gak sesederhana itu. Karena guru itu juga bukan ahlinya juga ya buat ngecek makanannya. Karena kebanyakan nih yang terlihat ya, walaupun kadang kalau misal makanannya tepak emang bau, kan bisa tuh ngira-ngira gurunya ya. Tapi ada sob yang makanannya itu sama sekali gak bau, tapi ternyata ketika dicicipin keracunan, itu kan juga ada. Lah guru itu kan gak bisa mendeteksi ini karena ya memang bukan ahlinya di situ gitu ya sob. Dan lagi-lagi ngomongin soal sebenarnya tanggung jawab siapa? Siapa sebenarnya yang punya kewenangan dan kompetensi buat ngejalanin ini gitu. Jangan mentang-mentang guru udah ada di lokasi yang sama, kamu langsung menyalahkan kayak wah iki salah guru, iki salah lapo gak dicicipi gurune sik. Ya kan guru kan walaupun guru ngicipin makanannya ya, yang diicipin kan ya cuma satu kotak kan pasti. Gak mungkin guru nyicipi semua makanan ompreng itu. Misal kalau muridnya 1000, ya masa guru kata nyicipi situ, situ. Kan ya gak bisa gitu sob. Dan Rahil mau balikin lagi nih ke kamu. Misal kamu ada pertanyaan nih. Misal kamu setuju gak kalau guru itu menjadi salah satu pihak yang disalahkan karena kasus keracunan MBG? Coba kamu kirim komentar kamu di 081 2302

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
10: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
14: Brava Suara.
15: News hits and information. Brava Suara.
16: 103,9 FM Brava Suara. Music hits and information. Masih dengan Rahil ya, Sab. Oke, jadi buat kamu yang masih mantengin Rahil tanpa ikut berkomentar ya, silakan kamu komentar ya, Sab. Jadi arahkan jari kamu ke jempol kamu ya, ketik 081-2302-1039. Sob, ngomongnya soal topik kali ini ya, tentang guru yang disalahkan karena gak ngincipin, gak ngecek makanannya dulu. Kalau misal nih, ada orang yang bilang, yo kan guru mek ngajar. Wow. Gini-gini, jadi guru itu gak hanya ngajar. Ya kelihatannya memang seperti yang Rahil bilang di awal, kelihatannya guru itu emang cuma ngajar, cuma ngabsen anak doang, ngasih soal, terus ngecek soalnya, habis itu absen lagi, udah kelar. Padahal di sekolah itu, guru itu punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Karena guru pun harus menanggung, bukan menanggung ya, guru itu punya tanggung jawab buat ngedidik anak dari segi intelektualnya mereka dan segi moralnya mereka juga. Dan guru itu juga gak cukup tuh buat nguasain materi aja. Guru itu harus punya tuh rencana-rencana metode pembelajarannya, dia mau pakai apa, dia mau pakai ice breaking apa, belum nyusun modul pembelajarannya, belum nyusun LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya sob, ya kayak soal-soal gitu. Belum lagi nanti kalau guru ada rapat, belum lagi nanti ada kegiatan sekolah, atau belum lagi nanti harus berkomunikasi sama orang tua siswa kalau misal nih si siswa ini ada urusan apa-apa. Jadi ketika jam pelajaran pulang sekolah selesai, apakah guru selesai? Tidak ya. Jadi guru tetap di sekolah, tetap mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai gitu. Jadi ya tidak sesederhana itu sepertinya ya. Dan kalau tugasnya ditambah, kapan guru bisa fokus mengajar? Tapi bukan berarti di sini guru nggak mau ngebantu dalam proses distribusi MBG di sekolah ya sob. Jadi emang tugasnya guru itu memang untuk mendampingi siswa, untuk mengawasi siswa, itu emang benar. Tapi sob, mengawasi siswa, mendampingi siswa itu nggak sama tanggung jawab memastikan keamanan pangan, karena itu hal yang beda lagi ya. Karena lagi-lagi guru itu nggak punya skill yang memadai di bidang tahu gak yo iki makanannya basi apa enggak ya, kalau enggak selama enggak memunculkan bau aroma atau perbedaan di omprengnya ya mana mungkin guru tahu gitu loh. Kecuali memang kalau dia ahli misal jurusan apa gitu yang berhubungan, misal ahli gizi atau jurusan yang lainnya yang berhubungan sama pengecekan MBG, kan dia bisa tahu walaupun misal tidak memunculkan bau atau rasanya emang biasa-biasa aja, kan mungkin bisa. Kalau guru yang disuruh ngecek ya gak apa-apa sih ngecek, tapi kalau misal menjadi salah satu pihak yang langsung disalahkan gitu aja, ya wajar kalau banyak yang kritik juga atas pernyataan itu. Karena lama-lama nih ya, guru ini kan udah banyak tuh jobdesknya, guru ini lama-lama ada jobdesk lagi nih, guru pemeriksa makanan. Dan kalau dipikir-pikir lagi, profesi guru itu kan wis tanggung jawabnya gede, dan kamu tahu sendiri ya, di Indonesia fee-nya guru itu juga masih kurang ya dibandingkan negara-negara lain gitu ya sob. Dan okay, ngomongin soal guru lagi nih, aku mau kamu sobat Prameswara yang lihat nih ikut join komentar, setuju gak misal guru ini jadi salah satu pihak tuh yang disalahkan atas keracunan MBG di beberapa sekolah ya karena kelalaian guru gak mau ngicipi. Silakan kamu kirim komentar di WA-nya Prameswara tentunya di 081 2302 1039.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, Sapia masih barengan dengan Rahil ya, soal topik guru dan MBG. Dan sekarang Rahil mau kasih informasi sedikit ya. Jadi ini ada berita terbaru, jadi karena belakangan ini muncul sekali ya banyak keracunan MBG di beberapa sekolah, akhirnya kondisi kayak gini mendapat perhatian dari lembaga LP2K. Apa itu LP2K? Ya, jadi LP2K dari Jateng ini adalah Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dari Jawa Tengah yang meminta pemerintah untuk menghentikan MBG terlebih dahulu. Ya, menghentikan sementara untuk dievaluasi lagi tuh terkait keamanan panganan ini sampai benar-benar memastikan bahwa dugaan seperti ini nggak akan terjadi lagi, sob ya. Jadi sebenarnya MBG ini programnya baik ya, karena MBG ini kan makanan bergizi gratis. Itu kan juga untuk memenuhi gizi anak-anak, yang mana gizi seimbang itu sangat berpengaruh sama pendidikan yang maksimal nanti kan. Jadi ini programnya tuh sebenarnya baik, tapi pemerintah diusahakan ya gimana caranya supaya memastikan kalau keamanan pangan ini benar-benar aman ya, mulai dari penyimpanan makanannya, pengolahan makanannya, distribusinya itu benar-benar dicek lagi, dievaluasi sebenarnya mana sih letak salahnya. Mungkin dihentikan sementara terlebih dahulu gitu ya. Semoga pemerintah mau mendengarkan ya rakyat-rakyat kecil ini supaya kasus-kasus keracunan seperti ini tuh enggak akan terulang lagi, karena bahaya banget sob ya, karena kasus keracunan ini lumayan sudah banyak ya, di Jombang ada kemarin, di Rembang ada gitu, dan bahaya banget ya. Jadi dievaluasi, dicari tuh titik kesalahannya sebenarnya di mana, bukan malah menyalahkan beberapa pihak, salah satunya yang disalahkan adalah guru gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum komentar, silahkan kamu jangan komentar. Buat kamu yang masih terus memantau tanpa berkomentar, ya tolong ketikkan jarimu itu kan bondo jempol atau lorek kan gampang gitu ya. Jadi ketik aja komentar, sebenarnya kamu setuju nggak kalau guru itu disebut sebagai salah satu pihak yang salah karena kelalaiannya nggak ngecek dulu makanannya. Kirim pendapat kamu atau komentar kamu di WA-nya Prima Suara tentunya di 081 2302 1039.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil di sore kali ini. Dan ngomongin soal topik MBG lagi atau topik guru lagi nih. Rahil kan tadi juga bilang, kenapa sih ya kok guru yang menjadi salah satu pihak yang disalahkan? Padahal guru itu juga punya beban yang sangat banyak. Gak hanya ngajar doang, karena ya dibebani tugas-tugas administrasi, tugas-tugas ngedidik murid-murid. Dan Rahil bakalan nge-call salah satu sahabat Prameswara yang juga jadi guru. Dan kita langsung tanya pendapatnya aja daripada Rahil cuma menebak-nebak isi hati. Jadi Rahil berusaha mencoba terhubung dengan salah satu sobat Prameswara gitu ya. Berdering, semoga dijawab ya ini. Kita tanya-tanya. Oke, udah terhubung. Halo Kak, Kak Ikhlas ya ini.
2: Halo ya, dengan Kak Ikhlas dari Jombang.
1: Oke, Kak Ikhlas dari Jombang. Kak, ini sapa-sapa dulu dong sobat Prameswara yang lagi lihat.
2: Ya, sobat Prameswara, selamat sore semuanya sob.
1: Oke, Kak, ini Rahil kan tadi ngebahas seputar kenapa setuju nggak sih kalau misal guru itu jadi salah satu pihak yang disalahkan karena nggak ngicipin dulu makanannya, karena nggak ngecek dulu makanannya, akibatnya akhirnya MBG-nya siswanya tuh keracunan gitu. Setuju nggak Kak atas pernyataan ini kira-kira?
2: Gimana ya sob ya, tentu nggak setuju banget nih, apalagi saya juga kan guru,
1: gitu kak.
2: Jadi kayak ada beban tambahan gitu buat kita di luar tanggung jawab kita, begitu kak.
1: Berarti Kak Ikhlas ini nggak setuju ya?
2: Iya, nggak setuju banget dong kalau harus lempar tangan kemudian menyalahin guru padahal bukan tanggung jawab kita. Harusnya kan guru kan tanggung jawabnya kan, tugasnya itu kan mendidik anak ya, memastikan bahwasanya pendidikan di Indonesia itu berjalan dengan baik, bukan malah tambah dibebani dengan MBG begitu kak.
1: Oke, tapi Kak Ikhlas sendiri pernah ngurusin MBG gak? Maksudnya kayak ngecek-ngecek MBG gitu?
2: Iya kak, kami juga pernah. Sebenarnya kan di sekolah itu biasanya ada penanggung jawabnya sendiri, ada guru yang dikasih bagian untuk pendistribusian MBG tadi, begitu kak.
1: Oh, berarti ada kayak PIC-nya sendiri gitu ya di sekolah gitu?
2: Iya, biasanya di sekolah ada beberapa yang diberi tanggung jawab gitu, untuk tanggung jawabnya.
1: Tapi Kak Ikhlas berarti pernah ya?
2: Iya, pernah kak.
1: Lah itu gimana? Biasanya Kak Ikhlas ini ngeceknya itu gimana? Hanya cuma nganter doang apa pakai dicek, kayak dicium bau dicicipi tah?
2: Ya kalau apa SOP-nya itu kan, jadi nanti barangnya MBG-nya datang, kemudian kita memastikan kalau jumlahnya itu sudah sesuai, kemudian kita memastikan pendistribusiannya ke siswa-siswa itu berjalan dengan baik, dan kita juga memastikan bahwasannya pengembalian itu sesuai dengan yang diantar kak. Jadi kalau harus mencium satu-satu misalkan di sekolah 1.500, nanti ya hidung saya nanti yang
1: iya
2: gimana ya kak ya?
1: iya. Jadi nggak mungkin ya ngecek satu-satu, mungkin ngeceknya itu mungkin satu ompreng gitu aja cukup ya.
2: Ya nanti sama murid-murid saya malah dikibulin dong kak, malah dibully nanti kalau nyium-nyium.
1: Oh,
2: 1.500
1: gitu.
2: Itu kak, kalau di sekolahan saya itu, kalau harus nyium 1.500 ompreng itu gimana ya kak ya?
1: Iya, nanti hidungnya yang capek ya.
2: Iya, capek dong hidungnya.
1: Iya, karena
2: dan
1: iya gimana?
2: Iya kan memastikan kalau MBG nggak ada apa namanya racunnya kan, bukan hanya dengan bau saja kak. Jadi gak bisa hanya dari bau saja kemudian kok ini udah aman, kan gak gitu. Kalau ada bakteri-bakterinya gimana?
1: Iya benar. Berarti menurut Kak Ikhlas ini harusnya gimana? Harusnya sebenarnya pengecekan ini dilakukan oleh siapa? Ini kan juga harus jelas tuh ya. Karena kalau gak jelas ya nanti saling lempar ke sana ke sini.
2: Ya tentu MBG dong. kan sudah ada penanggung jawabnya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab sih, Kak. Karena itu sudah bagian dari tanggung jawab SPPG. Gitu dong.
1: Oke, berarti memang memang kalau ada keracunan ini yang harus dicek itu sebenarnya prosedurnya di SPPG-nya sendiri itu bagaimana gitu ya, Kak ya?
2: Iya, tentunya begitu. Okay. Bukan malah dari SPPG malah menyalahin kami-kami para guru yang hanya mendistribusikan, padahal proses dari awal produksi, kemudian masak sampai kami terima itu kan dari SPPG-nya, Kak. Jadi kok kesannya lempar tangan, Kak. Kesannya lempar tanggung jawab ke kita, menyalahkan kita begitu. Ini keluh kesah dari guru ya, Kak, ya.
1: Oke, ini keluh kesah dari guru. Oke, ya. Ya, semoga Kak Ikhlas ini tetap semangat ya menjalani kehidupan sebagai guru. Ya,
2: terima kasih, Kak. Emang berat, Kak, Kak.
1: Iya. Beratnya apa tuh, Kak? Boleh kasih tahu enggak sebagai pramu suara? Sebenarnya guru itu bebannya ya, apa?
2: Kita sudah ada beban administrasi, beban pendidik, kemudian juga beban, ditambah beban MBG. Begitu, Kak.
1: Oke. Ya, semoga pemerintah ini juga mau mendengar ya, Kak, ya.
2: Ya, terima kasih, Kak.
1: Oke, Kak Ikhlas, terima kasih ya mau join call dan mau ngasih pendapat juga. Semoga Kak Ikhlas ini semakin lancar rezekinya dan sukses selalu.
2: Amin, terima kasih sobat-sobat semuanya. Terima kasih, Kak Rahil.
1: Oke, terima kasih. Saya izin tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam.
1: Oke, jadi itu tadi kata Kak Ikhlas ya. Emang benar ya, Sob ya. Memang beban guru itu sudah banyak, kok ketambahan beban ngecek-ngecek kayak gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih kalau ngecek, tapi kalau langsung menjadi pihak yang disalahkan itu juga kurang patut ya menurut Rahil juga. Dan buat kamu sobat pramu suara yang mau join call kayak Kak Ikhlas tadi boleh, atau langsung join komentar. Kamu setuju enggak sih kalau misal guru ini jadi salah satu pihak yang disalahkan karena kelalaiannya, nggak ngecek makanannya dulu atau nggak ngincipin dulu? Silakan kamu kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara, tentunya di 021 3021 039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga, karena suara kamu penting banget.
3: Brava suara.
4: Music FM.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Oke, saya masih dengan Rahil di siaran kali ini dan ngomongin soal tentang guru makanan bergizi gratis. Rahil mau kasih info juga terbaru. Ini masih berhubungan sama MBG. Jadi di Kabupaten Jepara itu melakukan inspeksi mendadak atau biasanya sidak ya namanya ke 21 dapur MBG sejak dini hari. Dan yang dicek itu juga lumayan banyak, mulai dari bahan makanannya, proses pengolahannya gimana, kebersihan sampai air yang digunakan itu gimana. Bahkan dalam pemeriksaannya juga

Ya, itu ditemukan soal terkait fasilitas sanitasi di beberapa dapur. Dan menariknya kalau ini dihubungin sama pembahasan soal kasus keracunan MBG, ini juga menarik nih, karena sebelumnya kan muncul tuh sorotan terhadap guru. Guru kan disebut tuh jadi salah satu pihak yang disalahkan. Tapi yang jadi pertanyaannya lagi-lagi, emang benar guru itu punya kewajiban untuk memastikan makanan itu aman ya? Karena kalau dilihat prosesnya, keamanan makanannya itu kan panjang banget ya prosesnya. Mulai dari awal sebelum masak sampai udah di distribusikan ke siswa, itu kan banyak prosesnya yang panjang. Dan apakah benar guru itu dibebankan tugas buat ngecek makanan, dan kalau ada yang salah itu langsung guru awal mula yang disalahkan. Apakah begitu? Ya, coba kalau kamu gak setuju silahkan kamu kirim komentar di WA-nya Prameswara tentunya. Dan kalau aku menanyakan hal kayak gini, Asep, tolong jangan dijawab di hati ya. Tolong jawablah di komentar, karena Rahil tidak tahu apa isi hati kamu. Jadi ungkapkan saja kamu setuju atau enggak. Kirim komentar kamu, pendapat kamu di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang belum join di Express Radio, silahkan kamu join. Bisa melalui web atau bisa di aplikasi di Play Store. Jadi ada aplikasi namanya Express Radio, dan nanti kamu bisa cari Prameswara 103,9 FM. Nanti muncul aku di situ lah. Kamu bisa join siaran di situ. Oke, buat kamu yang lagi moodnya berantakan karena capek kerja atau karena bingung menunggu balasan dia yang gak pasti lah, mending kamu dengerin lagu-lagu di Prameswara tentunya. Makanya tetap di 103,9 FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103.9 Brahma Suara FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Brahma Suara 103.9 FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Brahma Suara 103.9 FM. Music, hits, and inform me.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Prime Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prime Suara ya, masih dengan Rahil di malam ini. Dan Rahil mau ngingetin nih buat kamu yang belum sholat maghrib, ya silahkan sholat ya, jangan menunda yang namanya sholat maghrib ya sob. Buat kamu yang ada di jalan masian, ya kamu minggir bentar lah ya di musholah atau masjid terdekat ya sob, karena kalau kamu menunda-nunda sholat kamu nanti kan gak tenang tuh hati biasanya ya. Tentunya ini ditujukan buat orang yang Islam ya sob. Dan ngomongin soal topik MBG lagi, Rahil mau membacakan komen yang masuk. Ini ada dari Kak Rina dari Lamongan. Menurutku Kak Guru jangan langsung disebut lalai sih. Kalau memang nggak ada SOP yang mewajibkan guru nyicip, kenapa kesalahannya kok dibebankan kepada guru? Ya, yeah. Bener sih, Kak Rina, bener banget ini. Terus ini ada dari Kak Dania. Kalau emang sudah aturan guru wajib ngecek makanan, terus nggak dilakukan, ya menurutku bisa dibilang lalai. Tapi harus jelas dulu Kak aturannya itu kayak gimana. Ini juga benar banget. Ini dari Kak Sari. Guru kan belum tentu Kak bisa tahu makanan itu aman cuma dari dicicipi. Kalau ada bakteri atau kontaminasi kan gak kelihatan. Ini juga benar. Ini ada dari Kak Arif juga. Menurut saya Kak, pengawasannya itu harus dari awal, dari dapur sampai makanan masuk ke sekolah. Jangan pas ada kejadian baru dicari tuh siapa yang salah. Ini juga sangat-sangat benar sekali ya Kak Arif, 100 buat Kak Arif. Ini dari Kak Risa. Kalau saya sebagai orang tua Kak, yang penting makanan anaknya itu aman. Guru boleh ikut mengawasi, tapi tanggung jawab keamanan makanan jangan semuanya dilempar ke guru. Dari semua jawaban yang masuk ini enggak ada yang salah jawabannya, benar semua. Jadi kalau memang guru ditugaskan buat menjadi penanggung jawab ini keamanan pangannya harus aman. Ya terus ngapain pihak-pihak yang sebelumnya ini, kan guru kan tugasnya mendidik bukan mengecek makanan. Kalau buat mendampingi mengawasi saja ya gak apa-apa, emang guru juga tugasnya adalah itu. Tapi mengawasi dan mendampingi itu sangat berbeda ya sob, dengan penanggung jawab keamanan pangan. Karena lagi-lagi guru itu kan harus punya skill dong, harus punya ilmu tertentu biar tahu sebenarnya makanannya ini basi apa enggak. Karena keracunan atau makanan-makanan itu aman enggak hanya bisa dilihat dari rasa dan bau saja. Kalau terkontaminasi gimana? Kan itu enggak kelihatan mata. Itu benar banget yang dibilang sama Kak Sari tadi. Ini benar banget. Dan lagi-lagi kalau memang kata Kak Arif tadi benar banget. Kalau jangan pas ada kejadian baru dicari siapa yang salah. Nah ini bagus banget sih. Iya bener ya. Jadi harusnya tuh mencegah. Kan ada kata tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan nunggu ada kasus dulu baru dicari-cari kesalahannya ya. Tapi ya usahakan harus mencegah sebelum itu supaya enggak keracunan. Tapi ya lagi-lagi namanya program ya sob, pasti ada plus ada minusnya. Cuma tinggal pemerintah mau enggak untuk mengevaluasi lebih dalam lagi terkait kasus-kasus seperti ini. Karena seperti tadi dari Kota Jepara LP2K tadi kan mengusulkan untuk memberhentikan sementara dulu. Jadi diberhentikan dulu di sementara MBG-nya, dievaluasi sebenarnya yang salah itu letaknya di mana. Dicari tuh kalau memang MBG mau dilanjutkan. Monggo, tapi harus dengan sistem yang jelas dan SOP yang diperketat lagi supaya hal-hal kayak gini itu gak terjadi lagi sob, gitu ya. Dan buat kamu lagi-lagi, kalau belum komentar silakan kamu kirim komentar kayak teman-teman kayak sahabat Prime Suara tadi, aku bakal bacain komentar kamu tentunya di WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di sini tentunya di Prama Suara, dan tetap juga dengan topik yang sama, guru dan MBG. Dan tapi kali ini Rahil mau bergeser sedikit ya informasinya. Jadi ada kabar terbaru nih sob, dari Kecamatan Brondong, tepatnya di Desa Brengkok. Jadi Kejaksaan Negeri Lamongan hari ini, tepatnya di Selasa 15 September, itu manggil Kepala Desa Brengkok dan Ketua Kelompok Masyarakat atau POKMAS. Kenapa Hil? Kenapa kok dipanggil? Lah, ini ada kaitannya sama laporan warga tuh soal dugaan pungutan liar atau pungli di pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Jadi buat Sobat Prames ya, PTSL ini apa sih? Jadi PTSL itu program buat ngebantu masyarakat tuh yang belum mendapatkan sertifikat tanahnya ya, secara belum ada sertifikat, jadi supaya bisa mendapatkan sertifikat tanah secara lebih mudah dan terdata. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada warga tuh yang ngajuin kalau misal ada pungutan liar. Akhirnya mereka persoalkan dan dilaporkan. Akhirnya kejaksaan kemudian tuh mulai menindaklanjuti laporan tersebut. Dan sebelumnya pihak kejaksaan sudah meminta keterangan dari pelapor dan sejumlah aksi. Hari ini giliran kepala desanya tuh yang dipanggil dan ketua POKMASnya untuk dimintai klarifikasi. Sebenarnya pelaksanaan PTSL sendiri itu di sana itu gimana? Apakah benar soal laporan dari warga ini? Dan sob ya, yang perlu digarisbawahi, ini masih dugaan ya, masih dalam tahap klarifikasi dan juga masih belum tentu kalau ini emang benar-benar pungli. Jadi jangan sampai ya, misal kamu. Tapi memang dalam kasus kayak gini itu ada satu hal yang penting sih. Ada yang harus diperhatikan sama masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya ikut program pemerintah, tentu mereka harus tahu dengan jelas biaya apa aja emang yang diperbolehkan untuk keperluan apa. Jangan sampai masyarakatnya bingung mana biaya resmi dan mana memang yang biasa seharusnya nggak dibayarkan. Gitu ya, sob. Itu segelincir informasinya. Dan buat kamu yang masih nonton atau belum, kirim komentar, kamu setuju nggak sih terkait topik guru dan MBG? Misal, guru ini dijadikan sebagai salah satu pihak yang salah karena nggak ngecek makanannya atau nggak nyicipi makanannya. Kamu bisa kirim komentar di 081-2302-1039. Dan habis ini Lahil juga bakalan call sama salah satu kepala sekolah di FI Minan atau MI Latif Quran. Nanti Rahil bakalan tanya-tanya tuh seputar pandangannya ibu kepala sekolah ini terkait berita seperti itu bagaimana ya. Makanya kamu gak usah kemana-mana kalau kepo, tetap di Prama Suara 103,9 FM.

0: Done.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di topik yang sama terkait tentang guru dan soal MBG. Dan sekarang Rahil mau call nih salah satu narasumber, yaitu beliau ini ibu kepala sekolah dari MI Naratif Quran Lamongan. Nanti Rahil bakal ngomongin soal hal ini. Gimana sih menurut pandangan ibu kepala sekolah, Bu Heli namanya. Sekarang Rahil mencoba terhubung dengan Bu Heli ya, dan semoga dijawab. Dan ini masih berdering, sob. Semoga terhubung ya. Ini masih berdering. Sepertinya Bu Heli masih sibuk. Oke, sudah terhubung. Selamat malam, Bu Heli.
4: Selamat malam, Mbak Rel. Terima kasih sudah menghubungi.
3: Nggih, Bu. Kita ketemu lagi. Bu, sebelum Rahil ngobrol-ngobrol, bisa sapa sobat Prameswara.
4: Ya, selamat malam sahabat Prameswara semuanya. Di sini ada saya, Ustazah Heli. Nanti sama Mbak Rahel mau ngobrol-ngobrol dikit.
3: Ya. Dikit ya, Bu ya.
4: Iya, dikit Bu, aja, Mbak. Ini kan jangan lama-lama.
3: Iya. Ya. Ini Rahel kan bahas soal itu loh, Bu, terkait ada pernyataan kalau dugaan keracunan MBG di sekolah itu disebut sebagai kelalaiannya guru, Bu, karena enggak nyicipin katanya, nggak ngecek dulu. Tapi sebenarnya Bu kondisi guru sekarang dengan adanya tambahan tugas untuk ngecek MBG sebelum dibagikan ke murid ini, menurut Bu Heli ini keberatan atau nggak sebenarnya, Bu, para guru?
4: Terima kasih Mbak Rahel. Gini ya Mbak Rahel ya, pada prinsipnya guru kami, guru-guru itu tidak keberatan, Mbak. Selama tugas tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak, Mbak. Jadi guru justru merasa bahwa keselamatan peserta didik itu prioritas bersama, Mbak Rahel. Namun gini, Mbak Rahel, tentu perlu ada pembagian peran, peran yang jelas agar tugas tambahan ini tidak menjadi beban, tidak mengurangi fokus utama guru dalam mendidik dan mendampingi siswa. Ngoten Mbak Rahel.
3: Berarti ada kayak itu, Bu, ada penanggung jawabnya sendiri nggak, Bu, kalau di sekolah gitu?
4: Iya, betul. Tiap sekolah itu ada penanggung jawabnya. Di sekolah kami pun ada, Mbak Rahel, penanggung jawabnya untuk pengecekan itu. Terus guru-guru juga membantu untuk pengecekan ini, Mbak Rahel.
3: Bener-bener, berarti kayak selagi untuk menyukseskan anak didik ya,
4: lagi untuk kenyamanan
3: gitu,
4: anak, untuk memastikan keamanan, kenyamanan, kami tidak keberatan.
3: Tapi Bu, misal kalau terjadi masalah, tapi naudzubillah ya Bu, kalau misal terjadi masalah dengan makanan MBG, sejauh mana Bu, menurut Bu Heli, tanggung jawab guru ini sejauh mana?
4: Gini Mbak Rael, guru dan sekolah tentu memiliki tanggung jawab ya Mbak untuk pengawasan di lingkungan sekolah, terutama memastikan makanan yang diterima kemudian dibagikan, dikonsumsi dengan aman. Itu memang kami memiliki tanggung jawab itu di sekolah. Namun tanggung jawab utama, tanggung jawab yang proporsional sesuai kemenangan masing-masing itu sebagai penanggung jawab utama adalah produsen makanan, Mbak. Dalam hal ini adalah SPPG-nya, ngoten. Karena kualitas bahan, proses dan pengolahan itu kan semuanya harus higienis, Mbak, untuk menjaga keamanan makanan, ngoten. Keamanan itu yang bagian dari tanggung jawab penyedia makanan dan sistem pengawasan pangan, ngoten Mbak Dae. Jadi yang penting itu semua pihak itu bergerak cepat ketika ada indikasi masalah. Jadi tidak saling menyalahkan, ngoten Mbak Dae.
3: Bener Bu. Berarti nggak saling lempar yang mana yang salah gitu ya, Bu?
4: Iya betul Mbak Rahel, ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri.
3: Tapi kemarin Bu sempat kan viral tuh nggih soal guru yang ikut tersorot tuh dalam kasus keracunan MBG. Menurut Ibu bagaimana melihat hal tersebut, Bu?
4: Saya kira kita perlu melihat persoalan ini objektif ya Mbak, secara objektif dan tidak terburu-buru mencari pihak yang disalahkan gitu Mbak Rahel. Jadi ketika itu sudah terjadi, kejadian itu sudah terjadi, yang utama adalah keselamatan dan penanganan anak terlebih dahulu Mbak. Kemudian kita baru melakukan penelusuran secara menyeluruh untuk mengetahui sumber masalahnya itu di mana. Kemudian tentu ini Mbak Rahel, guru tetap berada di garis yang terdepan bersama anak-anak, sehingga jangan sampai nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Mbak Rahel.
3: Oke, berarti yang paling penting itu kayak cari solusinya dulu Bu ya, nggak fokus
4: ya,
3: kok tambah nyalahin sana sini, ngoten gitu.
4: Iya benar Mbak Rahel, kita cari solusinya dulu. Kita persoalan itu tadi, kita carilah sumbernya, kenapa bisa terjadi seperti itu, ngoten. Jadi penanganan anak lah yang utama itu.
3: Iya ya, benar Bu ya, kepenanganan anak tuh yang lebih utama ya. Karena guru betul, juga dibebankan, maksudnya guru kan tugasnya juga mendidik, menjaga anak, ngoten.
4: Oke, betul Mbak Rahel.
3: Oke, okay, Bu. Ini terakhir Bu sebelum closing nih. Menurut menurut Ibu Heli nih, sebaiknya apa yang dilakukan supaya pengawasan MBG ini tetap berjalan Bu? Tapi guru itu juga nggak merasa terbebani banget dengan tugas tambahan ini, sehingga guru itu juga bisa fokus mengajar konten.
4: Oke, Mbak Rahel. Kalau menurut saya pribadi Mbak Rahel, solusinya adalah membangun sistem, Mbak. Jadi membangun sistem, bukan menambah persoalan guru. Jadi yang pertama kita harus ada SOP yang jelas, pembagian tugas ya, pembagian tugas yang proporsional. Nanti ini petugas khusus yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan itu nanti juga harus ini harus berperan. Kemudian guru juga ini Mbak Rahel, guru harus melakukan pengawasan sederhana, misalnya sesuai prosedur dan segera melaporkan jika ya na'udzubillah, jika menemukan kejanggalan atau sesuatu yang terjadi tidak diinginkan, ngoten. Nah, maksud kami membangun sistem itu SOP-nya itu jelas Mbak Rahel. Jadi nanti guru-guru itu bisa mendampingi siswa, anak-anak tetap terlindungi, gizinya tetap baik, kemudian guru juga tetap fokus pada tugas utamanya, yakni mendidik dan membentuk karakter anak, ngoten Mbak Rahel.
3: Nggih, Bu, berarti ya SOP-nya harus jelas, ngoten ya Bu ya.
4: Nggih, betul Mbak Rahel.
3: Oke, Bu Heli, terima kasih atas pandangan jenengan nggih terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Rahil. Iya, semoga Bu Heli ini sehat selalu nggih Bu, lancar.
4: Sama-sama Mbak Rahel, amin. Terima kasih Mbak Rahel atas waktunya.
3: Enggak, saya juga terima kasih Bu ya mau diganggu malam-malam.
4: Apa-apa, terima kasih Mbak Rahel.
3: Enggak pun Bu ya, saya izin tutup call-nya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rahel.
3: Oke, jadi sob ya, kata Bu Heli ternyata enggak apa-apa, guru itu enggak apa-apa, tidak terbebani selama tujuannya adalah untuk membuat anak peserta didik ini aman, nyaman. Ya memang, karena tugasnya guru sendiri kan tadi ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Selama tugasnya memang tujuannya untuk itu, ya guru ada di garda terdepan, katanya Bu Heli. Yang penting SOP-nya sendiri udah jelas. Sebenarnya bagian penanggung jawab utama terhadap keamanan pangan ini sebenarnya siapa? Harus ada SOP yang jelas. Dan untuk misal kalau ada kejadian seperti ya na'udzubillah keracunan di MBG, solusinya yang solusi yang terbaik adalah menyelamatkan anak-anaknya dulu, daripada ribut menyalahkan sana sini, mending kita mencari solusi yang terbaik. Dan yang utama ini penanganan anak, supaya anak ini ya tetap bisa aman dan terselamatkan gitu ya Sob. Dan buat kamu yang belum join komentar Prameswara ya, silahkan join tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang lagi capek, yang lagi bad mood, atau kamu lagi kasmaran nih ya, mending kamu dengerin lagu dari Jazz Kasmaran.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara. News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di malam kali ini. Sob ya, ngomongin soal topik guru dan MBG lagi nih. Jadi, apakah guru harus menolak tanggung jawab itu karena beban guru sudah banyak, sedangkan gaji juga cuma segitu? Ya enggak dong sob ya, seperti kata Bu Heli tadi, kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa supaya peserta didiknya aman, fokus belajar dengan keadaan perut kenyang, tentunya siap guru mau membantu. Guru itu bisa berkontribusi dalam banyak hal. Yang penting ada batasan nih yang jelas, dan ada peraturan ataupun SOP yang jelas. Jadi kalau membantu atau mendampingi siswa, yaitu memang tugas guru. Tapi kalau guru harus benar-benar menjadi penanggung jawab utama untuk memastikan keamanan pangan dan jadi keamanan dari MBG-nya, itu ya lagi-lagi guru bukan ahli di dalam keamanan pangan. Jadi ada lagi seseorang yang bertugas untuk mengecek itu. Setelah itu baru nanti kalau udah di sekolah, guru memang boleh untuk mengecek itu dan emang menjadi tugas guru. Tapi jangan ketika ada sebuah kejadian, guru menjadi pihak yang pertama untuk disalahkan. Karena kata Bu Heli tadi, sebenarnya kalau ada kejadian seperti itu di sekolah, naudzubillah ya, yang harus dicari solusi yang paling penting itu adalah solusi untuk menangani si anak ini sob yang keracunan. Jadi ini yang paling penting, bukan langsung menyalahkan sana sini, lempar sana sini, dan gak kayak lempar tangan gitu, salah guru, salah iki gitu. Yang penting harus tahu SOP-nya. Jelasnya tuh sebenarnya SOP-nya tuh bagaimana? Apakah memang guru itu punya tanggung jawab lebih terhadap cross-check MBG ketika di sekolah? Atau mungkin guru hanya sebagai salah satu yang bisa meng-cross-check tapi hanya sekedar dari kayak rasa dan bau aja? Dan kalau misal memang ada indikasi kalau emang ini basi, ya harus dilaporkan segera kepada pihak yang bersangkutan, gitu kan sob ya. Dan ngomongin melihat dari siswa juga, kalau dari siswa juga tuh ada yang menarik, karena bagi siswa guru kan orang yang paling deket tuh sama mereka ya, karena mereka ada di sekolah, orang tua kedua siswa adalah guru. Jadi guru yang ngajar, guru juga yang mengawasi, guru yang biasanya pertama kali tahu tuh kalau siswanya itu lagi sedih atau sakit atau mengalami hal masalah. Jadi wajar aja kalau emang guru itu punya peran dalam memastikan kondisi siswa. Tapi sekali lagi ya sob, peran tersebut itu enggak otomatis berarti guru harus mengambil semua job desk yang ada, mengambil semua tanggung jawab yang ada, karena ada hal-hal yang memang membutuhkan pihak-pihak tertentu dengan keahlian tertentu juga. Jadi kalau kita ingin tuh siswa mendapatkan makanan yang aman, tentu sistemnya harus dibuat dari awal. Seperti kata Bu Heli tadi ya sob, sistem yang penting itu pembangunan sistemnya. Jadi memang sistemnya yang harus dievaluasi kalau memang MBG ini mau dilanjutkan. Seperti itu ya sob. Dan buat kamu yang belum join komentar tuh di WA-nya Prameswara, Rahil tetap setia menunggu kamu. Walaupun ini udah mulai di penghujung obrolan, tetap menunggu komentar kamu, tentunya di 081-2302-1039.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Ah,

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sobya masih dengan Rahil di malam kali ini. Kamu jangan bosan-bosan dengerin aku ya. Dan Sob, kita geser sedikit lagi informasinya ke Makassar. Jadi beberapa hari terakhir nih, warga Makassar sempat menghadapi antrian yang cukup panjang banget di sejumlah SPBU. Tapi sekarang kabarnya antrean BBM-nya di beberapa titik tuh mulai berkurang, alhamdulillahnya. Dan Wali Kota Makassar, Munafri Afrid Dudin terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan pihak terkait buat mastiin kalau penyaluran BBM ini kembali normal. Hal ini juga biasanya udah dibahas dalam rapat evaluasi penyaluran BBM yang bersubsidi di Sulawesi Selatan pada kemarin Senin 14 September. Pemerintah Makassar juga menyebut kalau beberapa langkah itu sudah dilakukan untuk mengurangi antrean, mulai dari menambah jam operasionalnya atau nambah tenaga pelayannya atau ngatur jadwal pengisian BBM-nya sampai di titik mengusulkan penambahan kuota ke BBM ke pemerintahan pusat. Bahkan sebelumnya tuh Sob ya, ada kebijakan seperti pembelajaran daring dan work from home atau WFH yang ikut diterapkan untuk membantu mengurangi mobilitas masyarakat dalam selama kondisi antrean yang masih padat. Nah, ada satu hal tuh yang juga disoroti sama Wali Kota Makassar, yaitu soal perbedaan harga BBM. Nah, menurutnya perbedaan harga yang cukup jauh itu bisa ngebuat masyarakat itu beralih jenis tuh ke BBM yang lebih murah. Ya, otomatis ya Sob ya. Akibatnya pola konsumsi dan kebutuhan pasokan di lapangan kan juga ikut berubah. Tapi pemerintah juga berharap kalau kondisi ini tuh nggak berlangsung lama ya, karena kalau antrean BBM kayak gini terus terjadi, tentu yang paling terdampak ya aktivitas masyarakat. Bayangin aja ya, kamu mau berangkat kerja tuh kamu harus antri lama, kamu tuh udah telat, mepet, jamai kerja lah, kok kudu ngantri sih pas tuku bensin. Ojol mau naik tuh juga harus mikir, kapan nih bisa isi bensin ya. Anak sekolah juga sempat harus belajar daring. Makanya pemerintah mendorong supaya kondisi itu segera kembali normal dan aturan khusus yang diterapkan selama masa antrean tuh bisa dievaluasi secara berkala. Gitu ya Sob ya, itu segelintir informasi dari Makassar. Dan ngomong-ngomong buat soal topik lagi tentang guru dan MBG ini, kamu yang belum join komentar silakan join. Jadi buat kamu, setuju gak sih kalau misal guru itu disebut sebagai salah satu pihak yang lalai karena nggak nyicipi makanan, nggak ngecek makanannya dulu, akibatnya muridnya keracunan? Apakah benar? Apakah kamu setuju? Silakan kamu kirim komentarnya di WA-nya Prameswara, tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Brahma Suara
7: Music Hits and Information. Brahma Suara
8: 103,9 FM Brahma Suara Music Hits and Information. Oke, Sophia masih dengan Rahil dengan topik yang sama, yaitu seputar guru dan MBG. Tapi sebelum itu Rahil juga mau kasih info juga ya terkait Karhutla. Jadi kita beralih ke kabar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi kebakaran hutan dan lahan ini kembali lagi terjadi. Lagi-lagi ini terjadi dan di kawasan TPU Kristen kilometer 12 Jalan Jilik Riwut. Yang cukup mengkhawatirkan ya, apinya sempat mendekati ke area pemakaman. Petugas juga harus menangani bara yang muncul dari lahan gambut ya sob, karena lahan gambut itu kan sulit banget untuk dipadamkan. Kalau ngomongin lahan gambut nih ya, memang ada satu tantangan tersendiri, karena api di permukaan bisa saja tuh terlihat padam, tapi di bawah tanah itu sob ya, masih ada baranya, jadi masih mungkin kebakar. Jadi mungkin ya di permukaannya itu gak ada api, tapi coba kamu congkeliku, itu nanti bisa muncul bara api lagi. Jadi jangan heran kalau setelah api terlihat hilang beberapa waktu kemudian tuh ada asap tuh bisa muncul lagi. Kebakaran di sekitar kawasan pemakaman ini juga bukan pertama kali sob, katanya. Kondisi lahan yang kering ini membuat api lebih mudah nyebar dan penanganannya tuh jadi lebih sulit. Petugas pun harus melakukan pemadaman yang ekstra lagi dan pendinginan supaya baranya yang ada di dalam tanah itu nggak kembali memicu api. Karena kalau apinya ini sampai meluas ya, bukan cuma lahan aja tuh yang kedampak ya, asap dari karhutla ini juga bisa ganggu aktivitas warga juga dan kualitas udara juga. Jadi buat karhutla ini ya, semoga segera pulih lah, karena akhir-akhir ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karhutla itu ada di mana-mana ya sob ya. Dan buat kamu, jangan mencoba untuk membakar sesuatu di area yang kering banget, karena kalau kamu misal buang putung rokok tuh ya belum dimatiin, terus kamu buang di sekitar lahan yang kering plus cuacanya panas plus angin kenceng, itu bisa memicu kebakaran terjadi dan nanti dampaknya sob itu ya ke warga juga, kan bahaya banget. Itu ya segelintir informasi juga. Dan ngomongin soal MBG dan guru, buat kamu yang belum komentar, kamu sebenarnya setuju gak sih kalau guru ini jadi salah satu pihak yang disalahkan karena gak ngecek makanannya, gak nyicipin makanannya waktu mau dikasihkan ke siswa, akibatnya keracunan lah. Jadi guru ini menjadi sosok yang tersalahkan gitu. Kamu setuju gak? Kamu bisa kirim komentar di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang lagi galau mungkin ya, atau kamu lagi moodnya tuh turun, udah kamu mending dengerin lagu dari Daniel Caesar yang judul Best Part.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke sob, yang gak kerasa banget aku dan kamu sudah ngobrol hari ini. Sampailah kita di penghujung obrolan. Ini udah hampir jam 8 ya sob. Ya, jadi sebab Rame Suara yang ngomongin soal topik yang udah disinggung Rahil di awal-awal tadi. Intinya ya sob ya, guru itu bukan berarti gak boleh dikasih tugas tambahan. Guru juga bukan berarti tidak boleh membantu program sekolah, tapi ketika ada tanggung jawab yang baru tuh emang perlu ditanya, karena sebenarnya tugasnya itu emang sesuai gak sih sama peran guru. Sebenarnya SOP-nya itu harus gimana sih, harus jelas gak, jelas gak SOP-nya? Apakah memang ada pihak yang lebih kompeten untuk menangani kasus kayak gini? Dan yang paling penting sob ya, jangan sampai tugas tambahan itu justru membuat tugas utama guru sebagai pendidik itu terganggu. Karena pada akhirnya ya, guru itu punya satu peran yang sangat penting banget, mendampingi anak-anak belajar dan berkembang. Jadi kalau kamu dan aku pun ingin pendidikan anak semakin baik, mungkin salah satu caranya ya bukan terus menambah pekerjaan guru, tapi juga memastikan kalau guru pekerjaan baik ya. Intinya gak apa-apa banget kalau guru diminta untuk cross-check makanannya, tapi harus ada batasan yang jelas nih. Emang sejauh mana sih guru punya tanggung jawab untuk menangani pengecekan di MBG ini? Karena ya kalau demi untuk kenyamanan, keamanan siswa peserta didiknya kan juga gak apa-apa. Guru kan ya tentu menjadi garda yang terdepan. Jadi buat para guru yang mungkin sedang mendengarkan, terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya buat para guru karena sudah mendampingi anak-anak belajar. Mungkin pekerjaan guru itu nggak selalu terlihat, tapi apa yang dilakukan guru setiap harinya tentu punya dampak yang besar untuk anak-anak. Dan buat sahabat Prame Suara yang mau jadi guru nih, atau yang mau jadi calon pendidik, nggak usah takut ya. Karena guru itu sebenarnya suatu pekerjaan panggilan hati ya sob, karena gak semua orang kuat jadi guru. Oke, buat kamu sahabat Prame Suara yang udah komen, aku juga terima kasih banyak. Yang udah mau call tadi, aku juga makasih banyak. Dan udah di penghujung akhir, sebelum Rahil mengakhiri obrolan, kamu harus tetap stay di Prame Suara tentunya, karena Rahil bakal muterin lagu-lagu yang bikin mood kamu stabil lagi dan menemani malam kamu, supaya kamu yang seneng tambah seneng, yang galau cek tambah galau karena dengerin lagu ya. Oke sob, so untuk itu kamu jangan lupa selalu join siaran aku setiap jam 4 sampai jam 8. Dan sekarang Rahil pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
10: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hit.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

0: Prawa Suara.
1: Music and information. Prawa Suara. Prawa Suara 103,9.

Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information. Prawes Suara. Prawes Suara 103,9 FM. Newsgear Fan Information. Prawes Suara 103,9 FM. Newsgear Fan Information. Prawes Suara 103,9 FM. Newsgear Fan Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3. Rol, Rol.
3: Iya.
1: Ulang. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, 4. Jum.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pamer Suara, ketemu lagi barengan sahabat kuliah. Dan seperti biasa di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi Sob, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 nanti. Dan barengan sama aku bakal aku update seputaran lalu lintas, kemudian update lokal, nasional maupun internasional. Dan bukan hari itu Sob, spesial di tanggal 16 September hari ini aku bakal ngucapin ke kamu ya. Kiranya kamu belum ada yang ngucapin selamat Hari Ozon Internasional Sobat. Kalau ngomongin soal cuaca saat ini tuh Lamongan sendiri lagi panas-panasnya Sob. Kalau misal di kota kamu tuh lagi apa ya? Dan menurut aku sih emang sama 11-12 kemarin aku juga dari Gresik Surabaya, kemudian Sidoarjo itu juga panasnya mirip-mirip ya. Bahkan kalau siang itu udah kayak panas kentang-kentang gitu istilahnya. Nah Sob, ngomongin soal Hari Ozon Internasional Sobat, nanti di jam 8-an kita bakal ada mini talk Sobat dengan sama tim BMKG Cuaca dari Tuban. Dan tentu saja Sobat, ini aku buka dengan pertanyaan seperti biasa ya. Di rumah kamu yang sekarang gak pernah berhenti ataupun non-stop 24 jam itu apa sih? AC, kemudian kulkas, atau kipas kamu, atau bahkan semuanya Sobat. Aku nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan sekali lagi, untuk ngomongin soal Hari Ozon Internasional Sobat, kadang kita itu apa ya kayak sometimes relate karena momennya kita lagi di puncak musim kemarau, jadi lagi panas-panasnya. Dan strateginya gimana buat antisipasi biar bumi yang makin panas ini kita nggak apa ya ngasih dampak lebih ke lapisan ozon. Salah satunya ya dari AC yang aku spill. Bukan hanya itu, strategi kalau misal kamu berkegiatan di luar ruangan, kemudian kalau misal kamu full 9 sampai jam 5 kerjanya. Nah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Dua Lipa, Training Session, biar kamu pagi hari ini makin semangat buat jalani hari. Ini dia, dan selamat mendengarkan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
0: Music Hits and Information. Prame Suara,
2: Prame Suara,
0: Music Hits and Information. Prame Suara, Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prame Suara,
0: Music Hits and Information. Prame Suara,
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
0: Music Hits and Information. Prame Suara,
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: What I call to say really is I...
2: It's an information. Waduh sobat, masih barengan sama kuliah sob. Dan sorry banget, barusan ini ada kendala teknis ya. Jadi lagu training session dari Dua Lipanya belum aku play. Habis ini sobat, tapi sebelum itu aku mau ngingetin kamu ya. Cepat spesial di hari Ozone International pada pagi hari ini sobat. Dengan pertanyaan di rumah kamu yang gak pernah berhenti itu apa sih? Kulkas, AC, kipas, atau bahkan semuanya? Aku masih nunggu komen-komen kamu. Sob, dan spesial di hari Ozone ini nanti kita bakal ada mini talk show bareng sama tim BMKG Cuaca Tuban. Dan bukan hanya itu, aku juga masih open calling-calling buat kamu yang mau langsung diskusi barengan sama aku di on air gitu ya. Kamu bisa langsung hubungi di 0812-302-1039, 0812-302-1039. Dan ini dia Dua Lipa Training Session. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, udah pada rame nih komen-komen. Ya, aku suka banget kalau misal kamu pada gercep nih, Sob. Ini ada komen dari Mbak Dewi di Lamongan Kota. Pagi, Mbak Lia. Pilihan pollingku sih ayah yang AC. Sekarang siang dikit aja udah gerah banget. Bahkan malam pun kadang juga masih tetap panas. Waduh, ini relate, Sob. Apalagi misal kamu yang siang hari jalanan dari Turi menuju ke daerah Sukodadi sebelum pertigaan, tepatnya ke arah utara maupun selatan, Sob. Itu panas banget. Dan sekarang kalau misal kamu ngecek lagi, di sana itu pohon-pohonnya pada ditebangi, Sob. Kamu sadar nggak? Makanya kalau lagi siang itu kondisinya jalanan pada makin panas daripada sebelumnya. Dan Mbak Dewi ini emang relate. Kalau misal kita nyalain AC siang hari itu rasanya masih, kalau keluar tiba-tiba panas banget gitu. Ngomongin soal ini ya, di kantor pun kalau kita di ruangan kerja ya udah dingin. Tapi kalau keluar, waduh, masya Allah, kalau betah-betahan aja 5 menit itu udah apa ya, kayak istilahnya berkeringat lah badan itu, Sob. Nah, ini Mbak Dewi, makasih banyak udah komen-komen. Sukses selalu Mbak Dewi. Nah, Sob, ini ada komen lagi dari Mas Tiko di Paciran. Pagi, Lia, rumahku Paciran. Aku pilih AC sih, hampir tiap malam nyala. Bukan karena panas ya, tapi kalau buka jendela debu luar itu suka masuk. Waduh, kalau gitu ya berarti jendelanya ditutup ya, Mas Diko. Tapi ngomongin soal jendela, kadang kita itu butuh udara segar di luar. Tapi kalau udara di luar juga masih belum bisa jadi pilihan yang tepat, iya mau gak mau ditutup dulu jendelanya. Gak apa-apa, Mas Diko, abis ini kita bakal masuk ke momentum musim hujan. Jadi kondisi ini semoga gak lama harapannya gitu. Nah, Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang lainnya. Dan komen-komen yang masuk bakal aku bacain lagi. Tapi sebelum itu, aku bawa update. Ini ada kabar musibah dari laut, Sob. Kamu udah dengar belum? Terkait kapal Virgo Transport 8, tepatnya rute Surabaya Banjarmasin, kemarin mengalami musibah terbalik. Ini tepatnya di hari Minggu, Sobat. Bukan hanya itu, dari segi penumpang itu kurang lebih membawa total 243 orang, termasuk penumpang dan awak kapal. Dan pada hari ini ada 114 orang yang telah berhasil dievakuasi dengan rincian di 108 orang yang selamat, alhamdulillah. Namun sisanya di 6 orang ini meninggal dunia. Nah sob, ngomongin soal ini, sekarang juga masih ada 125 orang yang masih dalam proses pencarian. Tentu saja harapannya semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat. Pun kalau misalnya na'udzubillah kondisinya tidak memungkinkan, semoga dari segi keluarga diberi ketabahan gitu sobat ya. Tentu saja ini biasanya momen-momen kapal itu juga ada faktor alam yang mempengaruhinya, entah dari segi cuaca yang kurang menentu, angin. Nah angin ini juga lagi tinggi kalau di Lamongan sendiri sob. Dan sobat, masih ngomongin seputaran Hari Ozon Internasional ini sobat, masih dengan pertanyaan yang sama ya. Di rumah kamu yang gak pernah berhenti itu apa sih? AC? Kipas? Atau bahkan dari sisi kulkas? Atau semuanya? Aku masih nunggu jawaban kamu. Dan aku juga masih nunggu notifikasi calling dari kamu sobat di WhatsApp Radio Peramai Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu.

hari. Yang paling aman itu di jam 7, jam 8. Tapi setiap orang beda-beda sobat ya. Kamu boleh banget absen. Aku tunggu di nomor yang sama 0812-302-1039. Kiranya kamu yang lagi sarapan di pagi hari ini sobat. Ini aku mau bacain komen-komen yang masuk lagi. Ini ada dari Mbak Tasya di Babat. Pagi Lia, kalau aku kipas angin, mau pasang AC tapi mikir tagihan listrik masian. Tapi kalau sekarang kipas ya rasanya cuma muter angin panas aja sih. Waduh. Aku gak bisa berkata-kata lagi sob. Sebenarnya ngomongin soal kipas, kipas ini kan mendorong udara yang ada di belakang buat maju ya, dan dibuat semacam angin gitu. Tapi kalau anginnya panas ya, kayaknya aku bisanya angkat tangan aja sih sob. Karena memang kondisinya sekarang lagi ya cuacanya sangat panas, kita di puncak musim kemarau. Tapi Mbak Tasya, habis ini kita kan bakal masuk ke musim penghujan. Semoga juga momen ini gak berkelanjutan, gak lama gitu. Tapi kalau strategi aku, masang kipas itu cari ruangan di rumah yang dominasinya dingin, atau dia itu kayak kamar ataupun ruangan yang gelap dan lembab, itu enak sih. Siang hari pas lagi panas-panas di luar terus kipasan, nah itu udaranya dingin. Mbak Tasya, kamu kiranya bisa coba strategi yang aku gunain gitu sob. Biasanya kalau misal siang-siang habis dari perjalanan kan capek banget ya, kemudian siang hari itu kadang kipas juga masih jadi penolong kita. Apalagi kalau misal kamu punya ruangan yang aku tandai barusan, ruangan yang lembab, dingin, gelap, ya. Siang hari di situ kipasan sama tiduran, waduh enak banget sobat. Kipas yang dikeluarin ya anginnya pun angin dingin. Kamu bisa coba ya Mbak Tasya ya. Mbak Tasya makasih banyak udah komen-komen, sukses selalu. Dan ini ada komen lagi dari Mas Aldi di Brondong sob. Hadir nyimak. Kalau aku sih semuanya ya, kipas aja gak cukup, AC nyala, kulkas apalagi. Ini dibuka bolak-balik buat ambil air es, waduh. Sob, ada loh tipe yang kayak gini, yang emang dia itu gak bisa hidup tanpa air mineral yang bentuknya es, air dingin. Wah, kamu ada gak yang mirip-mirip sama Mas Aldi? Mas Aldi awas tuh, listrik nanti tagihan di akhir bulannya boncos. Sambil dicek ya. Mas Aldi, makasih banyak udah komen-komen, sukses selalu. Oke, sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya mau jawab juga. Di rumah kamu yang gak pernah berhenti tuh apa sih? AC, kipas, atau lain-lainnya? Atau bahkan dari sisi kulkas, atau semuanya kayak Mas Aldi. Aku masih nunggu komenan kamu. Dan kalau misal kamu mau absen sarapan juga, boleh banget aku tunggu. Kirim aja fotonya, aku lagi sarapan gudeg, aku lagi sarapan nasi padang nih kali ya. Atau cuma ngeteh ngopi pagi aja, boleh di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sob, sama aku mau ngingetin, kamu kalau misal mau join SP Radio, boleh banget, itu visual radionya kita. Salah satunya ada di Prameswara juga. Dan terkait ini sobat, kamu bisa akses langsung di SP Radio melalui aplikasinya. Sekarang juga kamu bisa download di Play Store. Dan masih barengan sama aku Lia Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pada pagi hari ini menuju jam 7. So, bagi kamu yang mau melintas, seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke SP Stadio. Download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Atau kamu juga bisa cek di website pramaswara.com. Dan ini bakal live kurang lebih di 2 jam ke depan hingga jam 8 sobat. Sob, titik yang pertama, ini aku cek di simpang titik 0, alun-alun. Kelihatannya pagi ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kadang sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru, sob. Dan seperti biasa, kalau di perempatan ya, itu kadang beresiko terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kamu better, gak usah gerusa-gerusu, kamu sabar aja. Dan tentu saja selalu jaga, sekalipun di sana udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus atau belok aja, tapi keselamatan tetap di tangan kamu. So. Dan titik kedua, ini ada di simpang 3 Semasa. Kelihatannya di sini ramai lancar, tapi dominan agak macet dikit ya. Agak pelan-pelan pengendaranya karena ramai anak yang mau berangkat sekolah nih sobat. Buat kamu yang mau melintas di simpang 3 Semasa, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan pagi hari ini udah ada bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja gitu sobat. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
11: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
10: Brahma Suara.
4: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Sob, Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Waduh, aku seneng banget nih ada Pak Bayu. Pak Bayu ini fotoin makanannya pagi hari ini, pecel lele buatan istri. Waduh, mantap tuh. Pecel lele pagi-pagi sambelnya pedes, awas nanti setoran tuh Pak Bayu. Tapi ngomongin lele itu emang lekat banget kaitannya sama orang Lamongan sih sob. Dan beruntung banget kalau orang-orang Lamongan masih ada yang bisa makan lele. Tapi kalau misal kamu kiranya belum bisa makan lele sob, kayak mujair ya, 11-12 dari segi rasanya, mungkin itu bisa jadi pengganti mujair, pecel mujair gitu. Sobat, ngomongin soal lele juga, di Lamongan kan ada kondisi di mana cerita zaman dahulu kalau lele itu lindungi masyarakat Lamongan. Nah, itu dari situ. Dan ngomongin soal lele juga, ada teman aku yang nanyain ketika habis kita perkenalan diri kalau kita dari Lamongan, mereka ini udah, "Wah, Lamongan ini enggak boleh makan lele ya?" No, enggak semuanya. Beberapa orang Lamongan asli Lamongan juga masih boleh makan lele. Tapi kalau misal ada dari beberapa orang yang udah paten enggak bisa, ya udah. Berarti itu emang kepercayaan. Jadi nih, lebih ke kepercayaan masing-masing ya. Nah, Pak Bayu ini salah satunya bisa makan lele. Lele kemudian digoreng ditambah sama nasi anget pagi-pagi gini, enak banget sobat. Selamat makan Pak Bayu, makasih banyak udah komen-komen. Sukses selalu ya Pak Bayu. Nah sob, masih ngomongin seputaran Hari Ozon Internasional, ini juga ada komen masuk dari Mbak Nanda di Sukodadi. Pagi, aku pilih kulkas sih, yang jelas 24 jam nyala. Waduh, emang benar-benar. Tapi ngomongin soal cuaca hari ini itu juga sumuk banget nih katanya Mbak Nanda. Nah, Mbak Nanda, sebenarnya kulkas itu banyak dari sobat pamer suara yang aku yakin di rumahnya 24 jam nonstop nyalanya. Paling libur ya hari weekend aja pas lagi bersih-bersih kulkas. Wah, ada yang relate gak? Kalau misal ngomongin relate, aku juga relate. Karena emang setiap hari ya nyala. Kita kan butuhnya untuk pengawetan bahan makanan, kemudian minuman juga di sana. Atau kalau kiranya kamu penjual es batu ya, mau gak mau 24 jam. Salah satunya ini. Emang banyak sih untuk tipe-tipe kulkas yang 24 jam non-stop di rumahnya nyala. Kadang kulkas itu kayak kasian ya kalau aku ngelihat itu. Dia kayak 24 jam, bahkan ada yang sejak beli sampai hari ini beberapa tahun itu nyala. Kondisinya kayak capek banget gak sih? Gitu sob ya. Tapi ngomongin soal kulkas ini emang keren banget, karena dia bisa bantu kita buat awetin makanan, minuman. Jangankan itu, kalau kita lagi di cuaca panas aja, kadang pintu kulkas dibuka dikit terus kemudian wajah kita dilihatin ke tempat freezer, kemudian di kulkas itu sendiri kalau lagi dingin. Wah, itu mantap banget sobat. Ini relate ya Mbak Nanda. Mbak Nanda, makasih banyak udah komen-komen. Sukses selalu. Nah sobat, masih ngomongin seputaran Hari Ozon Internasional dengan pertanyaan yang sama, di rumah kamu yang gak pernah berhenti nyolok terus 24 jam non-stop, apa tuh? AC, kulkas, atau kipas, atau bahkan semuanya? Aku masih nunggu komen kamu dan calling-calling kamu langsung yang kiranya pagi ini mau on air barengan sama aku, biar sobat pemirsa suara lainnya juga bisa dengerin suara medu kamu. Kamu bisa kirim langsung, hubungi aja juga di WhatsApp Radio Pramesh Suara di 0812-302-1039. Dan gak bosan-bosan aku ingetin kamu, kita sekarang udah ada radio visualnya sobat. Kamu bisa langsung download Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Dan masih aku nunggu komen-komen kamu dan waktu kamu download Express Radio. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, Sob. Spesial Hari Ozon Internasional. Dan sebelum aku bacain komen-komen yang masuk lagi, Sobat, ini aku bawa update dari warga Kalimantan Barat. Ternyata mereka itu menyambut warga dari militer, tepatnya militer Jepang, yang melintas di kawasan Tanjung Gundul, Bengkayang. Dan terkait ini, momen tersebut itu jadi momen personel Jepang membawa perlengkapan dan dukungan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat. Waduh, luar biasa. Dan update-nya, ini tuh ada beberapa rombongan yang menggunakan truknya mereka. Sob, sangat luar biasa ya momentum ketika negara lain membantu Indonesia. Tapi apa kabar dengan pemerintah kita? Apa yang udah dilakuin? Apakah hanya dalam bentuk ketika timbul pohon-pohon sawit baru? Apakah cuma itu, Sob? Atau juga punya update lainnya seputaran Karhutla yang kemarin katanya udah dikasih pembatasan, udah dikasih penerangan dan dikasih keterangan lebih detail, dilarang keras untuk melakukan pembakaran bersifat pribadi untuk merugikan banyak warga. Tapi katanya dari netizen ini tuh banyak kontranya, Sob. Kayak untuk tiangnya bakal diambil kan, Pak, setelah diliput, kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi, Sob, dari sekian banyaknya pemerintah yang ada di Indonesia, dari jika dibandingkan dengan luar negeri ya, Sob, kita itu masih belum terlihat apa bantuannya. Apakah dengan tipe semprotan yang kamu tahu, Sob, di media sosial, yang tipe semprotan yang untuk pemadam kebakaran tapi dalam bentuk kayak semprotan buat tanaman itu loh, Sob. Nah, terkait ini sangat miris banget kondisinya. Sobat, kembali lagi, seputaran Jepang ini ternyata ngebantu Indonesia, aku ulangi, ngebantu Indonesia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaannya, kemana pemerintah kita? Gitu. Dan terkait ini tentu saja kita sebagai warga tanda tanya ya yang besar. Bukan hanya itu, dari momen warga Kalimantan yang menyambut aja itu sangat luar biasa, Sob. Masih menjadi pertanyaan kemana pemerintah kita. Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang tentang yang satu ini, boleh banget sebelum aku spill detailnya setelah yang satu ini. Dan kamu bisa kirim jawaban kamu masih di nomor WhatsApp yang sama, di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan seputaran kemana pemerintah kita, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja. Habis ini bakal aku spill setelah yang satu ini.